Pro 2 weekend baru teman terbaik ya mo. And good morning teman Pro 2. Masih bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2 yang ada di ruang dengar kamu di pagi hari ini untuk menyapa kamu dengan semangat. Yang disapa juga harusnya lebih semangat dong ya teman Pro 2. Iya teman Pro 2, jangan lupa sarapan, jangan lupa mengisi hari kamu dengan sarapan dan juga dengan makanan teman Pro 2, pastinya makanan minuman yang menyehatkan dan juga membuat kamu untuk menjalani hari itu bisa lebih powerful teman Pro 2. Ingat, menjalani hari tidak bisa hanya dengan senyuman, apalagi kata manis teman Pro 2. Tetap butuh yang namanya sarapan. Dan teman Pro 2 masih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngebahas soal informasi dan juga hiburan teman Pro 2 buat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
3: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
4: Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
2: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
3: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
6: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

morning teman Pro 2. Buat yang pagi ini udah bangun teman Pro 2 dan juga udah bergegas atau ya harusnya udah on the way kali ya teman Pro 2 di jalan. Dan udah siap jalanin aktivitas, semoga energi kamu teman Pro 2 masih aman-aman aja ya. Tapi buat yang tadi malam yang tidurnya begadang, larut nih atau bahkan sampai nggak tidur semalaman teman Pro 2. Karena masih ada kerjaan kali ya, atau tugas, atau nonton, scrolling, ya me time lah. Yang alasannya me time teman Pro 2, atau cuma sekedar nikmatin waktu sendiri ya tadi. Nah, ini ada salah satu istilah yang menarik teman Pro 2 yang buat bisa kita bahas kali ini teman Pro 2. Namanya revenge bedtime procrastination. Procrastination nomor 2 sederhananya dan simpelnya. Ini tuh kayak kebiasaan sengaja untuk nunda waktu tidur kamu tadi malam ya nomor 2. Biar kita tuh ngerasa waktu untuk me time itu selama seharian tadi tuh gak cukup. Nah, jadi setelah dari pagi kerja kali ya, kuliah atau sekolah atau ngejalanin aktivitas yang bikin kita tuh gak cukup waktu untuk diri sendiri. Nah, malam nih, akhirnya jadi satu-satunya waktu yang kerasa bener-bener kayak punya kita banget teman Pro 2. Malam adalah kita adalah malam. Nah jadi, abis dari pagi sibuk kerja, ya teman Pro 2, makanya mungkin waktu tidur yang harusnya dan seharusnya udah tiba malah digeser sedikit demi punya waktu buat santai. Teman Pro 2, kayaknya kita bakal ngebahas. Abis ini teman Pro 2, tune in terus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
2: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat, tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
3: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Biasanya awalnya teman pro 2 simpel banget ya. Udah tahu besok harus bangun pagi ini. Udah harus masuk kerja ya, sadar, hey sadar. Tapi malam tuh masih pengen kayak buka media sosial gitu gak sih teman pro 2? Ya sebentar sih, niatnya cuma 10 atau ya 1 atau 2 video deh. Tahu-tahu udah lebih aja sejam. Dan ya coba pas merem itu gak bisa-bisa tidurnya akhirnya teman pro 2. Terus kayak ya dari awalnya cuma scrolling lanjut kayak nonton film, ngebalesin chat yang gak berhenti-berhenti, terus ya ngegame atau ya cuma sekedar rebahan aja sambil nikmatin suasana malam. Dan sebenarnya kita tuh tahu nih besok nih bakalan ngantuk, tapi karena siang tadi rasanya hampir gak punya waktu buat diri sendiri, malam nih akhirnya dipakai buat ngambil balik lagi waktu itu. Nah inilah yang disebut sebagai revenge bedtime procrastination nomor 2. Fenomena itu bisa dialamin siapa aja yang punya aktivitas padat, apalagi Gen Z nomor 2. Ya Gen Z ditambah lagi anak kos, wah ini combo banget ya. Termasuk ya remaja dan juga orang dewasa. Jadi kalau tadi malam kamu nomor 2 bisa nikmatin waktu sendiri setelah semua kesibukan selesai, mungkin kamu juga pernah ngalamin pola yang kayak gini ya teman pro 2. Relate banget gak sih buat kamu?

0: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

ada masalahnya teman pro 2 kalau kebiasaan tadi itu terus berulang tiap harinya teman pro 2. Tubuh kamu tuh akhirnya yang bakalan ngebayar semuanya sih teman pro 2. Kayak tidur yang kurang tuh bisa bikin kita tuh jadi gampang capek, ngantuk di siang hari juga, terus juga susah konsentrasi, proses berpikir tuh jadi lebih lambat, sampai juga lebih gampang ngerasa kesel. Dan efeknya bisa kerasa banget di pagi hari teman pro 2, bangun tidur itu rasanya belum bener-bener siap buat ngehadapin hari ya. Mau fokus ke kerjaan susah, belajar juga jadi gak maksimal, sementara aktivitas tuh tetap harus jalan teman pro 2. Dan kalau kamu ngerasa sering banget ngelakuin ini, ada beberapa hal simple yang bisa kamu coba teman pro 2. Coba aja dulu untuk biasain waktu tidur kamu dan juga bangun yang lebih teratur. Kemudian coba juga kasih jarak sekitar 30 menitan ya sampai 1 jam dari penggunaan HP kamu sebelum bobo. Sebelum tidur teman pro 2. Waktu tersebut itu bisa dipakai dengan aktivitas yang lebih tenang kayak mungkin baca buku atau stretching ringan atau cuman sekedar ya untuk matiin lampu kamu aja teman pro 2 dan nikmatin suasana kamar. Dan yang gak kalah penting, sebenarnya kita tuh juga perlu ya punya waktu untuk diri sendiri, me time teman pro 2 sejak siang atau sore. Jadi gak semuanya harus numpuk dan baru bisa dinikmati tengah malam, yang akibatnya kamu jadi begadang teman pro 2 ya. Karena me time memang penting, tapi tidur juga bagian dari merawat diri. Dan teman pro 2, kita close dulu untuk sepeda di jam 7 tadi teman pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di sepeda di spesial edukasi teman pro 2 di jam 8 bareng narasumber yang juga luar biasa teman pro 2. Kalau gitu, tune in terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Lama-lama kamu mau TVM Pro 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Halo loh, teman Pro 2 masih bareng aku, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. And good morning, teman Pro 2 buat kamu di tanggal 30 September 2026 untuk di penghujung bulan, di bulan September ini, teman Pro 2. Dan kali ini di spesial di jam 8, teman Pro 2, kita bakalan ngobrol-ngobrol asik dan juga ngobrol-ngobrol dengan penuh informasi, teman Pro 2. Yang pastinya kita juga bakalan gak sendiri, teman Pro 2, kita bakalan berdua di sini dan bareng Ibu Dwi Inayati SPD GR SPD, dan beliau ini adalah Fasda CBR Rupiah SMPN Dumai. Teman Pro 2, kali ini tema kita, kalau kamu udah spill-spill juga dari media sosial Instagram kita, kali ini kita juga bakalan ngebahas tema yaitu menanamkan cinta bangga paham rupiah terintegrasi pada kokurikuler sekolah, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, langsung aja ya kita say hi Ibu Dwi Inayati ya. Dan kali ini kita juga udah terhubung, teman Pro 2, di via telepon. Halo Ibu.
1: Halo
0: Ibu, selamat pagi.
1: Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya. Oke, waalaikumsalam Ibu. Gimana? Suaranya jelas Ibu ya?
1: Ya, jelas sekali.
0: Oke, gimana kabarnya Ibu? Semoga baik-baik aja Ibu ya. Berarti lagi sedang berada di Dumai berarti sekarang Ibu ya?
1: Iya, betul, di Dumai.
0: Oke, agak lagi banyak noise-nya, kayaknya lagi di luar ini ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, tapi masih aman ya Bu ya, buat lanjut Ibu ya? Oke.
1: Kita lanjut.
0: Oke, okay. Selanjut Bu ya. Lanjut Bu ya. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, Bu, dan ya, agak sedikit noisy Bu ya. Mungkin kalau bisa Ibu dicari tempat yang agak sedikit agak sedikit senyap Bu kalau bisa. Iya.
1: Saya pindah ke pustaka biar senyap ya.
0: Iya, iya, boleh Bu, boleh. Oke, okay. Dan teman Pro 2 sekalian, aku juga mau ngenalin kembali teman Pro 2 kalau beliau ini adalah Fasda CBP Rupiah, yaitu Fasilitator Daerah Cinta Bangga dan juga Paham Rupiah, ini teman Pro 2. Dan mereka adalah tenaga pendidik atau individu terlatih yang ditunjuk oleh langsung ya, oleh Bank Indonesia bareng instansi terkait untuk ngasih edukasi mengenai mata uang rupiah kepada masyarakat dan juga di lingkungan sekolah. Kalau gitu, halo. Selamat pagi lagi Ibu.
1: Pagi.
0: Oke, sudah jelas sekali Ibu ya, luar biasa.
1: Ya.
0: Oke, sudah Ibu.
1: Ya, boleh ya.
0: Oke, ini dipanggilnya Ibu, Ibu Dwi, Ibu Ina atau Ibu Yati ini Ibu?
1: Jangan panggil Yati, Ibu Dwi boleh.
0: Ibu Dwi, oke. Oke Ibu Dwi, ya sebenarnya tuh Ibu Dwi nih yang dimaksud dengan cinta bangga dan juga paham rupiah ini apa sih Ibu, dan kenapa edukasi ini tuh penting untuk dikenalin sama pelajar anak sekolah?
1: Baik, terima kasih. Dengan siapa tadi?
0: Dengan Gibran Ibu, langsung panggil aja Gibran Ibu.
1: Oke, terima kasih Gibran. Di sini yeah. Saya ingin berbagi informasi tentang program Cinta Bangga Paham Rupiah dari Bank Indonesia. Jadi dengan didaulatnya saya sebagai Fasda CBP Rupiah, jadi ada beberapa guru di Riau yang dijadikan sebagai Fasda untuk memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah tentang penanaman cinta bangga paham rupiah itu sendiri. Baik. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan uang gitu ya, rupiah kita? Pasti semuanya cinta lah dengan rupiahnya. Cuma di negara kita ini, di Indonesia ini, rasa cintanya terhadap rupiah ini kan masih kurang. Masih banyak yang tidak menghargai rupiah itu sendiri, uang itu sendiri dengan cara perawatannya yang kurang baik. Misalnya nih, kalau kita terima uang kan ada yang diremak-remak, dilipat gitu kan. Nah itulah hal-hal yang dasar yang harus kita pahamkan. Sementara kalau di luar negeri, misalnya di Malaysia, di negara manapun, uang itu sangat dihargai. Tidak ada yang melipatnya, tidak ada yang meremaknya. Jadi ini yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, terutama nih agen-agen duta-duta PDP yang tersebar di Riau ini, untuk pemahaman itu kepada peserta didik dari TK, SD, SMP, sampai SMA.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan nih, saya kan pasdonya yang di Dumai. Kita ada 8 orang. Kita ada 8 orang. Nah, ini kita harus menggerakkan nih bagaimana supaya menanamkan cinta bangga paham rupiah ke anak didik kita. Memang sebenarnya kalau dalam pembelajaran itu sudah ada di materi IPS. Tapi kalau itu saja kan tidak cukup. Nah, inilah peran kita bagaimana supaya anak didik ini dan masyarakat tentunya paham gitu cara bagaimana mencintai bangga dan paham rupiah tadi. Itulah makanya di SMP 22 ini saya mengusulkan kepada kepala sekolah dengan mengintegrasikan kepada program kokurikuler. Nah, kokurikuler ini adalah salah satu bagian dari kurikulum sekolah di mana kita ada intra dan core. Nah, core ini harus kita laksanakan agar kurikulum ini juga tuntas selama satu tahun yang tadi. Jadi dengan mengintegrasikan program ini di lintas MAPEL, terutama di mata pelajaran PKN, IPS, dan Bahasa Inggris, dan serta integrasi ke semua MAPEL lainnya, itu maka siswa itu akan tertanam. Berharap tujuannya siswa akan tertanam, mereka itu bisa mencintai rupiah itu, dan bangga terhadap rupiah, tidak kadang kan lebih suka dolar atau apa kan. Itu tentunya menanamkan ini nih si rupiahnya supaya dicintai oleh peserta didik dan memahamkan mereka bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Apalagi nih kids zaman now ini kan banyak yang suka hobi game. Nanti kalau kena-kena kayak penipuan-penipuan digital ya, banyak kena spamnya seperti itu. Nah, ini target kita supaya mereka bijak dalam bertransaksi digital gitu. Okay. Inilah paham untuk pemahaman mereka tentang rupiah itu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Karena bisa dibilang transaksi digital ini lagi marak sekarang, up game apa, sering ada yang kena tipu. Nah, di kokurikuler inilah kita jalankan program itu sendiri. Jadi siswa bisa membuat poster sebagai edukasinya, kemudian mereka bakalan membuat video-video konten yang menarik, yang mudah dipahami oleh generasi-generasi Gen Alpha nih, yang kalau SMP sekarang ya, dan mudah diterima oleh mereka. Kemudian mereka juga bisa membuat dongeng, drama yang akan ditampilkan dalam pentas seni nantinya. Nah, itulah program-program yang akan kita laksanakan dan sudah separuh dilaksanakan di SMP Negeri 25.
0: Oke. Dan kalau untuk waktunya Ibu, dari udah program ini udah dimulai dari tanggal berapa sih Ibu?
1: Sebenarnya pergerakan fase CBPR ini sebenarnya sudah dimulai dari bulan Mei kemarin. Nah, dari bulan Mei itu kan sudah di Bina. Nah, pergerakan ke sekolah-sekolah kan dimulai di bulan April. Nah, di bulan April ini saya sudah mengedukasi ke beberapa siswa, tentunya ke seluruh siswa. Nah, kalau untuk program di kokurikulernya itu sendiri, kita sudah laksanakan di bulan September ini, masuk di semester 1. Dan ini sudah masuk di dalam KSP, namanya Kurikulum Satuan Pendidikan di sekolah kita. Nah, SMP 2 ini yang pertama baru melaksanakan kegiatan ini karena diintegrasikan di kurikulumnya langsung, gitu, di kurikulum.
0: Oke. Dan untuk kegiatan ininya Bu, kegiatan rutinnya itu berarti selalu ada tuh Ibu ya? Dalam tiap bulan itu pasti ada ya?
1: Ya. Jadi program kurikuler ini kan sendiri terjadwal Pak. Jadi terjadwal. Nah, ini kita kan pakai sistem blok dan semester. Jadi kalau untuk keseharian atau apa itu kan intens, kita satu bulan itu minimal kita akan diusahakan anak-anak ini juga nanti kita akan posting hasil videonya sebulan itu mungkin 2 kali atau 3 kali. Nah, untuk pembelajarannya ini karena dia kokurikuler per blok itu ada kemarin itu 1 pekan itu terintegrasi dengan Adiwiata, pembuatan poster dengan tutup botol Cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, seperti itu. Nah, ini baru blok 1. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan yang lintas Natal. Lintas Natal ini akan dilaksanakan insya Allah tahun depan. Itu fokus di mata pelajaran IPS, PKN, dan bahasa Inggrisnya. Itu okay. Sampai di Desember nanti.
0: Oke. Berarti masih berlanjut lah Ibu ya, sampai ya, akhir tahun.
1: Iya, okay. Betul. Mm-hmm.
0: Dan selama Ibu mendampingi program CWP Rupiah ini tadi, Bu, respon dari siswa atau murid-murid itu pas pertama kali nggak dapetin edukasi tentang rupiah itu gimana sih, Bu?
1: Nah, mereka langsung wah, ternyata seperti ini ya. Uang ini nggak boleh dilipat ya, Bu, ya. Enggak, nanti ini rusak. Gitu. Jadi mereka jadinya memperlakukan uang itu sekarang seperti mungkin nggak semua langsung total ya, beberapa tuh langsung jangan dilipat gitu, terus menggunakan dompetnya, jangan yang dompet lipat, dompet panjang seperti itu. Terkadang mereka jadi gimana ya, sayang sekali ya uangnya jadi lusuh. Nah, seperti itu. Jadi kadang ada juga yang mengingatkan, kan nggak boleh kita melipat uang, nggak boleh kita coret-coret. Jadi adalah perubahan dari mereka karena edukasi-edukasi yang kita berikan tadi.
0: Oke.
1: Berharapnya kan berharapnya bukan hanya di satu sekolah, tapi ingin semua siswa se-Indonesia itu benar-benar memperlakukan uang itu dengan baik gitu. Karena sayang kan uang yang rusak itu kan nanti tidak bisa betul digunakan.
0: Memang kadang betul.
1: Kerugian negara kan.
0: Iya, memang kadang mungkin harus diperlukan sih memang Ibu ya. Karena nggak jarang juga, karena sering banget kita kayak nemuin gitu kayak uang-uang yang udah gampang banget robeknya gitu. Padahal masih bagus gitu ya itu kertasnya. Kadang udah gampang robek, kadang udah malah dicoret-coret gitu ya. Gambar-gambar pahlawan dicoretnya nggak jelas gitu Bu ya. Dan itu penting sih untuk... Iya, penting untuk
1: salah
0: dijaga.
1: Salah satunya nih, nomor HP ya, nomor HP telepon saya. Kan ada
0: iya, iya betul. Nanti ada yang iseng di telepon betulan, bingung deh. Nomor siapa yang ditaruh.
1: Pemahaman seperti itu yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Bahkan targetnya kita di program kokurikuler ini nanti mereka bakalan ada edukasi juga ke pasar tradisional gitu kan. Nah, bisa saja mereka ke pasar tradisional untuk memberikan informasi. Karena yang paling banyak nih mama-mama nih kalau ke pasar nih bawa dompet belanja remak langsung masuk tas. Nah,
0: itu dia.
1: Ini kan seperti itu. Kadang saya sendiri karena saya merasa bukan karena merasa FASDA CBP atau apa gitu, karena setelah mendapatkan edukasi dari Bank Indonesia-nya langsung gitu, betapa banyaknya kerugian negara karena pola cara kita memperlakukan uang ini yang tidak benar gitu kan. Jadinya kadang
0: jadi uangnya,
1: saya pun kadang nerima uang, jangan diginikan, diluruskan ya Ibu gitu. Jadi biar sajalah orang berkata Ibu ini cerewet sekali, tapi inilah edukasi yang ingin kita sampaikan.
0: Iya. Jadi lebih untuk bisa menghargai yang namanya uang sih Bu ya. Sekalipun uang receh mungkin 1.000 atau 2.000 yang nilainya nggak terlalu besar, tapi juga ini sih udah cukup sangat pantas lah untuk dihargai meskipun uang receh Bu ya. Oke Ibu, mungkin nanti kita lanjut lagi ya Bu, kita jeda iklan dulu Ibu, nanti kita lanjut lagi. Dan juga teman Pro 2, nanti buat kamu yang mau ngobrol langsung atau bertanya langsung teman Pro 2, langsung aja boleh banget dikirim di WhatsApp kita di 0811760088844. Kalau gitu Bu, nanti kita lanjut lagi Bu ya. Tunggu terus tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: sebagai materi edukasi dengan jadiinnya tuh sebagai bagian dari kegiatan kokurikuler tadi, Bu?
1: Jelas ada perbedaannya ya, Pak ya. Nah, ketika kita menanamkannya di melaksanakannya di kurikuler itu lebih terfokus gitu. Jadi kalau hanya sekedar kita memberikan seperti himbauan atau seperti kita mengadakan seminar-seminar atau mengumpulkan peserta didik itu di lapangan, kita ngasih informasi gitu. Sepertinya kan kurang kena nih ke mereka. Nah, dengan diintegrasikan ke kurikuler itu, mereka itu akan full memahami tentang CBT ini sendiri gitu. Jadi mereka akan fokus lebih kena deh. Karena kita akan mengenalkannya dari bagaimana itu cinta. Bagaimana cinta rupiah itu. Nah, kita akan mencinta itu bagaimana cara kita memperlakukan rupiah ini dengan baik dan benar. Nah, bagaimana dengan bangganya tadi? Bangga rupiah itu seperti apa? Nah, kalau dari cinta tadi kita akan membuat, kita akan mengedukasikan mereka itu, menanamkan mereka itu dengan menyalurkan hobinya itu berupa mereka bisa membuat poster, kemudian komik, kemudian mereka bisa membuat konten edukasi untuk memahami tentang bagaimana rasa cinta mereka terhadap rupiah. Nah, lalu kita balik lagi ke bangga. Kenapa kita harus bangga kepada rupiah? Kalau hanya kita hanya sekedar memberikan informasi singkat, ada yang saya dikumpulkan di lapangan, bagaimana ini, itu mereka kurang dapat. Nah, dengan kegiatan kurikuler yang kontinu berkelanjutan itu, mereka akan semakin lebih mengena. Kenapa? Mereka akan ditantang untuk mencari informasi yang lebih dalam. Alasan apa kita bangga terhadap rupiah ini tadi? Kemudian bagaimana proses pembuatannya, pembuatan rupiah itu sendiri, bagaimana peran rupiah ini untuk pembangunan Indonesia, pembangunan negara, menanamkan rasa bangga itu. Sejarah bagaimana kok, kenapa sih harus uang-uang pahlawan, kenapa sih harus gambar-gambar pahlawan yang ada di rupiah itu sendiri. Banyak anak-anak kita mungkin belum tahu alasannya kenapa. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke mereka. Kemudian tentang paham tadi. Paham ini tentu mereka harus bijak dalam pengelolaan keuangannya. Gitu. Nah, kadang ada yang mungkin tidak menghargai sampai, oh mungkin karena basicnya latar belakangnya orang hot. Kalau anak zaman now ini kan bilang orang kaya, apa kan orang hot ya. Jadi mereka seenak-enaknya aja mungkin menghambur-hamburkan uang. Padahal cara mereka ini tidak bijak seperti itu. Terus banyak juga yang mereka tidak mengetahui cara transaksi digital yang baik. Nah, dengan kurikuler itu sendiri, mereka akan membuat konten-konten edukasi untuk dia dan kawan-kawan supaya mereka lebih paham sama rupiah tadi.
0: Oke. Wow. Ya, jadi memang betul-betul di telaah gitu Bu ya, filosofisnya dari rupiah ini, dari sejarah, dari pembuatannya, dan juga bahkan gimana dan juga alasan kita untuk bisa menghargai rupiah itu tadi. Memang ditanamkan ini, agak sedikit bertanya Ibu. Ini program dari CBP Rupiah tadi Bu ya. Ini udah dijalankan di saat ini Bu, udah ada sekolah lain yang menjalankan atau hanya SMP 3 Dumain ini aja Bu? SMP 2 ya.
1: Kalau untuk yang integrasi kurikuler, kebetulan kita sekolah perdana ya melaksanakannya. Cuma kalau untuk edukasi dan lainnya itu FASDA, kita ada 150 FASDA yang disahkan dari Bank Indonesia bekerja sama dengan DGTK Provinsi Riau. Nah, di situ kita sudah dilatih, itu tersebar ke Riau. Nah, jadi semua di Pekanbaru ada, di Rohol, di Dumai, itu semua tersebar. Nah, 150 FASDA inilah yang mengedukasi, bahkan yang bukan, bahkan tidak hanya di sekolah induknya gitu, yang menyebarkan ke guru-guru lain di sekolah lainnya. karena kita dimonitor oleh Bank Indonesia juga dan BJCK Provinsi Riau.
0: Oke.
1: Dan programnya sangat

0: luar biasa gitu. Karena memang inilah upaya dari Bank Indonesia supaya anak-anak kita itu teredukasi dengan cinta bangga paham rupiah ini. Karena bekerja sama dengan BGPK Provinsi
1: Iya.
0: Riau untuk pelaksanaan program ini.
1: Dan mungkin bisa sedikit sharing Bu ya. Mungkin kali ini juga ada dari guru-guru lain di sekolah lain, di kota lain dan juga di provinsi lain mungkin Bu yang lagi mendengarkan di Pro2 Pekanbaru kali ini untuk sharing-sharing dong Bu. Boleh dong kayak gimana cara Ibu nih ya sebagai sebagai CBP Rupiah tadi Bu, Fasda tadi untuk bisa bisa untuk ditanamkan untuk mencintai rupiah itu Bu. Boleh dong sharing-sharing Bu. Mana tahu ada dari teman-teman kita di sini tim Pro 2 juga yang lagi mendengarkan dan juga pengen nih untuk menanamkan ini juga di sekolahnya gitu. Atau orang tuanya dan juga pengen menanamkan ke anaknya atau bahkan untuk diri mereka sendiri ya Bu.
0: Ya, betul. Nah, intinya kan kita kalau ingin menjadi sampel, kita pengen menjadi pelaksana, kita harus dari diri kita sendiri dong. Ya kan? Kita harus menanamkan di diri kita sendiri. Kita kan seorang warga negara yang baik, tentunya kita harus memperlakukan uang itu bagaimana. Kita sebagai contoh, kita kecil dulu, contoh kecil di rumah. Ya, kita ngasih ke uang anak ya jangan cermat, bagaimana cara nyimpannya juga itu kita tunjukkan ke anak. Kalau mereka salah dalam perlakuannya kepada uang, kita tegur. Nah, ini kita bawalah ke rekan-rekan kita. Nah, kita kasih contoh, kalau dompet yang baik itu seperti apa. Kita kasih deh gambaran ke depannya, uang yang lecek ini nanti bakalan jadi apa. Nah, ini bakalan merugikan negara. Kalau nggak dari kita, biarlah kita satu di antara 1 juta yang mencoba untuk perubahan. Insya Allah nanti kan kedepannya lama-lama nanti bakalan diikuti oleh yang lainnya. Nah, ini yang harus kita ingatkan juga ke anak-anak kita. Mereka itu harus ditekankan sejak dini. Nah, apalagi kalau anak TK. Nah, anak TK ini sangat cepat mereka menyerap. Jadi kalau anak-anak TK ini kalau udah kita ajarkan, nah uang itu gini, nggak boleh dilipat, nggak boleh dibasahi, nggak boleh di stapler, nggak boleh dicoret. Nah, itu mereka bakalan, oh iya ya seperti ini. Nah, kita tahap ke SD, kita tahap ke SMP. Ini memang harus benar-benar berulang dan berulang. Jadi tidak hanya sekali gitu kita sampaikan.
1: Jadi sudah tertanam dan juga mungkin bisa jadi kebiasaan. Semua itu bisa karena udah terbiasa Ibu ya.
0: Iya betul.
1: Oke, dan nih Ibu ada pertanyaan masuk ini Ibu dari WhatsApp kita di Pro2 Pekanbaru dan kali ini dari salah satu pendengar setia kita juga ada Mas Rian teman Pro2. Dan ini Bu katanya Assalamualaikum dulu Bu ya. Waalaikumsalam Mas Gibran Cahaya Matahari Wahyuni Ruwana. Wah panjang banget teman Pro2. Nah, sumbernya juga dari Ibu dari perwakilan BI nih katanya. Uang BI uang topiknya aduh bingung juga. Uang yang ada di Indonesia nih katanya Bu, boleh bertanya nih. Kenapa uang yang ada di Indonesia itu selalu ada uang barunya yang keluar? Kenapa dan apa alasannya? Kenapa enggak uang yang lama aja untuk yang selamanya gitu Bu? Terus kalau uang saya terbakar separuh ini Bu katanya, apakah bisa tukar ke BI Indonesia, Bank Indonesia maksudnya? Nah itu dari Rain Aurora Borealis Jalan Hang Tuah katanya. Oke Bu mungkin bisa dibantu dijawab Ibu ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya bukan dari Bank Indonesia sendiri ya, tapi kita ini adalah guru yang memang disahkan menjadi FASDA ya.
1: Iya,
0: Jadi dari ilmu ibaratnya yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia kepada kami sendiri, kenapa sih kok ganti-ganti nih ya tahun ini, kemudian berubah nih.
1: Besok ganti lagi desainnya, ganti fotonya juga.
0: Iya, ganti foto, ganti desain, bahkan kadang ganti ukuran ya, ukurannya ikonnya. Oke, baik. Ini dari ilmu yang sudah pernah didapat ya, dari informasi yang pernah didapat dari Bank Indonesia langsung. Jadi Bank Indonesia sendiri itu sudah membuat batas gitu, ya, batas oh tahun ini terbit dari sekian, tahun ini sampai tahun ini dengan model, nah seperti itu. Bahkan tahu nggak, uang rupiah kita itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai desain terbaik ke dunia tahun 2004 itu mendapatkan penghargaan 2024 ya, penghargaan sebagai mata uang yang dengan desain yang terbaik. Kenapa? Karena di situ mencantumkan semua daerah tarian, semuanya itu, dan maknanya itu sangat dalam sekali. Kenapa kok berubah-berubah? Nah, ini memang sudah ada aturan yang berlaku, memang yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri bersama pemerintah. Itu bukan hal yang, oh besok ganti model deh, besok enggak.
1: Oh, berarti sudah ada. Udah ada aturannya gitu
0: iya,
1: lah Bu ya.
0: Sudah ada aturannya gitu. Jadi supaya apa? Takutnya kalau seandainya uangnya modalnya itu terus gampang dipalsukan. Oh ini kan sudah ada nih ya. Jadi ini bakalan terus nih dari kapan, dari tahun 1945 sampai sekarang uangnya itu saja nih. Otomatis nih tukang-tukang yang suka menipu buat uang palsu, nah itu sangat gampang sekali kan. Mereka bakalan gampang sekali mendesainnya. Oh ini ada perbaikan. Lama-lama bisa saja uang palsu itu menjadi perfect. Nah ini adalah salah satu alasan kenapa kenapa model dan apa gambar-gambar uang kita itu berubah-berubah beberapa tahun. Nah itu adalah alasan yang penting. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi ya, kalau uangnya rusak ya, terbakar. Dia ada batasnya, Jadi kalau misalnya nih masih bisa dikenali, terus nomor serinya. Nah, yang penting balik nomor serinya nomor serinya itu masih bisa dikenali. Terus kalau nggak salah itu masih bisa 30% itu masih bisa. Jadi misalnya terbakar separuh, karena kemarin pernah ada di konten Bank Indonesia sendiri, itu korban kebakaran. Korban kebakaran diletak di brankas, dan ternyata uangnya itu pada terbakar nih, dan masih bisa dikenali di nomor serinya. Itu bisa ditukarkan.
1: Masih ada masih ada harapan lah Ibu ya.
0: Masih ada harapan.
1: Tapi kalau udah hangus semua gitu gimana?
0: Semuanya nggak bisa.
1: Tidak bisa dikenali lagi.
0: Jadi jangan sampai dapat uang palsu ditukarkan lah ke Bank Indonesia, itu nggak bisa.
1: Oh iya. Jadi memang harus di apa ya, di analisa lagi, mungkin lebih dilihat lagi gitu ya.
0: Timnya yang menganalisa ini layak atau tidak untuk diganti. Jadi sebenarnya kalau saya dari pembelajaran atau dari informasi yang pernah saya dapat dari Bank Indonesia sendiri, jadi intinya di nomor serinya masih bisa, kemudian dapat dikenali itu masih uang asli ya. Kalau nggak salah kemarin itu 30% aja masih bisa ditukar untuk ditukar dengan
1: yang baru lah Ibu ya. Dan itu Mas Reini ya, semoga pertanyaannya terjawab dan juga penjelasannya cukup jelas ya Ibu ya, sangat jelas bahkan. Oke, dan itu Mas Reini ya, semoga juga terjawab tadi. Dan kita lanjut nih Ibu, ngomongin soal bangga rupiah tadi. Dan gimana Ibu, mungkin pengetahuan dasar deh Ibu ya, yang menurut Ibu itu wajib untuk diketahui sama pelajar. Bahkan bukan cuma pelajar ini Ibu, mungkin untuk semua orang Ibu, terkait tentang rupiah Ibu. Ada gak sih Ibu?
0: Pengetahuan
1: dasar.
0: Jadi gini, hati-hati dalam bertransaksi. Nah, transaksi yang digital maupun yang tunai. Gitu. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan rupiah itu sendiri. Dan bagaimana cara kita untuk memperlakukan rupiah itu sendiri.
1: Untuk ini Bu, saya juga sedikit penasaran, bahkan penasaran juga nih Bu ya, untuk membedakan gimana membedakan uang asli dan juga uang palsu itu Bu, gimana sih Bu? Karena sekarang ini kan memang cukup mungkin ada marak juga ya Bu, banyaknya uang palsu dan juga itu mereka tuh udah mirip-mirip banget, semirip-miripnya bahkan sampai mungkin bisa sampai tinta di dalam yang gambar dalam yang nembus itu Bu, mungkin bisa terlihatan juga kelihatan juga itu gimana sih Bu?
0: Ya betul, secanggih-canggihnya orang ini ya, pasti ada celah yang bisa kita lihat. Orang para penipu itu, ini yang pembuat uang palsu ini kan nggak mungkin dia membuat uang palsu yang 2000-an itu kan rugi ya. Dia bakalan buat yang 100.000 biasanya, 100.000, 50.000. Gitu. Nah di situ ada tanda pengenal khususnya. Jadi kalau dulu kan 3D ya, dilihat, diraba, di rawang, ya kan? Memang kita kalau misalnya punya usaha, misalnya kayak supermarket atau apa, itu memang harus ada sinar scan ungu yang bisa mendeteksi itu uang palsu atau tidak. Nah, kalau itu gampang sih. Tapi kalau bagaimana dengan masyarakat awam seperti kita yang tidak punya alatnya? Ya. Nah, itu kita bisa lihat di gambar ketika kita telawang itu kan ada bagaimana ya, bisa pula saya menjelaskan dengan cerita seperti ini. Ada garis khusus. Ada garis khusus itu dekat gambar pahlawannya itu. Dia ada garis khusus yang memang itu sulit sekali ditiru oleh uang palsu. Dia memang ada yang airnya itu juga, gambar airnya itu juga sulit. Terus ada timbulannya sedikit. Itu sangat susah ditiru. Kalau boleh sih, boleh dicek di uang 100.000 itu.
1: Misalnya lagi ngecek nih Bu.
0: Kalau kita detail, kita lihat itu ada bagian yang dekat pahlawan sama yang logo airnya itu dan itu. Ketika kita raba, kita ada tanda khususnya. Nah itu susah sekali. Kayak kalau rokok itu kan ada ini nggak ya, bacukainya itu ada pita apanya, nah di uang itu ada khusus di situ. Nah itu sampai sekarang sepertinya belum bisa ditiru deh ya.
1: Iya.
0: Memang lebih amannya memang kita pakai infrared ya itu ya, yang sinar laser ungu itu.
1: Dan itu penting sih ya untuk kamu untuk memperdua buat lebih ini ya, memahami dan juga menambah ilmu juga sama Bro 2 kalau bisa sih, karena sekarang nih marak juga ya, karena nggak semua orang itu bisa paham, bener-bener paham dan juga bisa membedakan mana uang asli dan uang palsu, karena ya itu tadi uang palsu pun udah mirip banget sama kayak uang asli Bu ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Sangat mirip
1: sekali. Dari sekolah tadi Bu, balik lagi ya ke topik kita tadi di edukasi seputar rupiah tadi Bu, ada gak sih Bu kayak games-games ringan gitu atau kayak kuis lah Bu yang pernah diterapkan di SMP 2 Dumai tadi yang bisa dipakai guru untuk ngenalin rupiah sama siswa Bu biar gak terlalu kaku mungkin Bu ya?
0: Iya, kita kalau kita pakai ada game ular tangga gitu, jadi kita ada buat itu desainnya. Jadi ada ular tangga, jadi itu nanti ya seperti bermain ular tangga tetapi besar gitu. Tapi besar lebar. Jadi ukuran 4x5 gitu yang bisa dimainkan manusianya langsung gitu. Kalau ular tangga kan biasanya pakai pion yang kecil-kecil. Kalau ular tangga ini bisa langsung kita bermain untuk game tentang CBT tadi. Kemudian juga ada games berbasis digital yang dibuat dari Santa Code. Nah, ini kita seperti berpetualang untuk mengenali si uang rupiah menggunakan Santa Code. Itu games-games yang digunakan untuk pemahaman kepada siswa-siswa.
1: Menarik ya Bu. Jadi biar nggak terasa kayak penjelasan yang kaku mungkin Bu ya. Kalau apalagi anak SMP itu masih sering banget ya kayak kurang memperhatikan kali Bu ya. Kalau susah lah untuk memperhatikan kali Bu ya, apalagi untuk penjelasan-penjelasan yang mungkin menurut mereka itu kurang menarik. Nah, padahal penting.
0: Padahal duit penting nanya.
1: Ya itu betul betul betul. Dan ini Bu, mungkin ada nggak sih Bu tantangan terbesar Ibu dalam ngajarin literasi rupiah sama anak-anak yang di SMP 2 Dumai tadi Bu, atau untuk anak-anak yang generasi yang semakin akrab sama transaksi yang cashless Bu, yang sering banget scan-scan kris ya, ini Bu. Ada nggak sih Bu?
0: Tantangannya gini ya, karena mereka kebanyakan anak Gen Alpha ya, yang kadang masa bodoh gitu kan. Nah, tantangannya itu, saya harus berupaya gimana sih menarik perhatian mereka. Kayak kemarin itu malah saya gunakan dalam pembelajaran IPA tentang transaksi digital ini hubungannya kemana, ke sistem saraf manusia. Jadi kalau kita dapat kabar yang mengejutkan, misalnya kita tiba-tiba dapat notif saldo kita berkurang, terkuras habis. Nah, itu kan berarti kan perginya kemana pas sistem saraf. Nah, itu saya bawa lah mereka ke lapangan. Jadi mereka kayak bermain peran. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak Gen Alpha Gen Z ini kita harus ngikuti cara dia. Itu tantangan kita, gimana supaya kita menemukan model pembelajaran yang dapat mereka terima, dapat mereka terapkan, dapat mereka alami. Nah, sama dengan model pembelajaran mendalam itu sendiri lah.
1: Karena
0: mindful, joyful, and mindful itu pasti.
1: Ya karena Bu memang berhubung kayak cashless Bu ya, duitnya tuh kayak memang gak kelihatan dari fisik, jadi gak tahu nih sebesarannya seberapa. Kadang juga anak-anak sih memang kayak kurang memperhatikan dan juga kurang membaca, tiba-tiba kayak pencet nih berlangganan, nah tahu-tahu saldonya kepotong gitu untuk tiap bulan. Terus orang tuanya bingung nih, kok kemana nih duitnya tiap bulan kepotong gitu ya. Nah itu juga perlu diedukasi ya untuk anak-anak itu memperoduwe. Dan ini Bu, terakhir deh ya, boleh dong kasih satu pesan singkat Ibu tentang cinta, bangga, dan juga paham rupiah untuk para pelajar atau bahkan untuk semua pendengar di Pro 2 Pekanbaru di pagi hari ini Bu.
0: Sedikit pesan saya. Mencintai rupiah, bangga menggunakan rupiah, dan memahami fungsi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membuat negara kita, membuat diri kita sendiri itu menjadi orang yang bermanfaat. Jadi, yuk para audiens, para pendengar semuanya, mulailah dari diri kita sendiri untuk mencintai rupiah itu sendiri. Dengan cara memperlakukan rupiah itu dengan baik, tidak melipatnya, tidak dihackers, tidak dibasahi, tidak dicoret, ya. Kemudian tidak diremas. Nah, itu kita pahamkan ke diri kita sendiri. Kalau tidak dari kita, dari siapa lagi kita bergerak untuk mencintai rupiah itu?
1: Oke, terima kasih Ibu atas pesan-pesannya dan juga ilmunya Ibu ya untuk di pagi hari ini. Gak kerasa Ibu udah 6 menit lagi, kita udah sampai di 1 jam. Ibu, dan terima kasih Ibu atas waktu dan juga ilmunya lagi tadi Ibu. Dan mungkin lain waktu kita bisa sharing-sharing secara langsung Ibu ya, langsung datang ke studio. Tentang rupiah lagi dan juga ya, mungkin program-program lagi, program-program baru yang mungkin udah dilakuin nih Bu ya di SMP 2 Dumai tadi. Oke nih Bu, terima kasih atas waktunya dan berarti ngajar lagi Bu ya.
0: Iya betul, ngajar lagi.
1: Oke Bu, terima kasih Bu dan buat kamu teman Pro 2, nanti kita juga bakal ketemu lagi teman Pro 2 ya di jam 9 teman Pro 2, tentunya masih di sepada di spesial tanggap bencana. Kalau gitu teman Pro 2, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Halo, 4 FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2, good morning and spade. Teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Masih di jam 9 teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal masuk di spade spesial tangga bencana di hari Rabu 30 September 2026. Dan teman Pro 2, anyway, how is it going teman Pro 2? So far so good ya. Harusnya masih bagus-bagus ada dan juga masih semangat-semangat aja. Jangan lupa sarapan tadi teman Pro 2. Kalau belum sarapan, langsung aja digas nanti dimakan siangnya teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu teman Pro 2 satu lagu dan banyak lagi sih teman Pro 2 sampai tengah malam nanti ya. Ini kita dengerin dulu deh pokoknya. Maroon 5 featuring Lisa, Priceless.

0: again. Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
2: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodo amat.
2: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Teman Bro 2, dan seperti yang kita tahu Teman Bro 2 beberapa hari lalu, bahkan sampai hari ini juga Teman Bro 2 kita tuh masih juga terkena dampak dari kabut asap Teman Bro 2 ya. Kayak sekarang ini kita tuh jadi perlu sedikit lebih siap di rumah Teman Bro 2, bukan berarti harus ini ya, harus terlalu siap dan berlebihan Teman Bro 2, tapi ya tetap ada beberapa barang dasar yang memang sebaiknya tersedia kalau kualitas udaranya itu lagi memburuk, atau bahkan jaga-jaga Teman Bro 2 kalau makin memburuk ya. Karena ketika asap itu udah mulai kerasa, aktivitas di luar itu bisa jadi lebih terbatas. Kita tuh mungkin juga perlu lebih banyak berada di dalam ruangan dan juga ngurangin paparan udara yang tercemar. Nah, coba cek rumah kamu masing-masing deh Teman Bro 2 ya. Udah ada masker yang sesuai belum? Atau air minum yang cukup? Yang bersih Teman Bro 2 atau obat-obatan rutin itu masih tersedia apa enggak? Nah, hal-hal kayak gitu Teman Bro 2 simple sih ya, tapi justru penting banget disiapin sebelum kondisi udara tuh benar-benar ngeganggu aktivitas kamu. Jadi Teman Bro 2, kesiapsiagaan itu menghadapi kabut asap enggak harus yang gimana-gimana, mulai dari kebutuhan dasar aja dulu yang memang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim,

melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba. Produ-F.

Dan kalau ngomongin barang yang harus disiapin di Teman Pro 2, yang pertama tentu aja perlengkapan kesehatan kamu Teman Pro 2. Misal nih kayak masker atau respirator yang sesuai, bisa dipakai ketika kita tuh memang harus beraktivitas di luar rumah. Kemudian siapkan juga air minum yang cukup, yang bersih dan juga yang sehat Teman Pro 2. Terus juga obat-obatan rutin, obat pertolongan pertama dan juga perlengkapan kesehatan sederhana lainnya. Selain itu ada juga beberapa barang rumah tangga yang juga berguna ketika kondisi kabut asap itu mengganggu aktivitas. Misalnya Teman Pro 2 kayak makanan yang secukupnya, perlengkapan kebersihan, senter, baterai ya, atau ya power bank juga perlu Teman Pro 2. Mana tahu ya tiba-tiba mati lampu. Bisa ngecas. Terus nomor-nomor kontak darurat juga sebaiknya juga disimpan di HP kamu, dan juga kalau perlu harus punya salinan ya Teman Pro 2. Nggak perlu yang too much. Intinya siapkan aja barang-barang yang memang kemungkinan kita tuh butuhin itu kalau harus lebih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi...
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
2: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Mompro 2 ada satu hal juga yang gak kalah penting dari nyiapin barang-barang tadi, yaitu untuk tahu kondisi kualitas udara. Jangan cuma ngandelin apa yang kelihatan dari luar aja, Mompro 2, karena yang kelihatan belum tentu itu yang terjadi, Mompro 2. Ups. Kalau dari asap itu kelihatan tipis, belum tentu juga kualitas udaranya tuh lagi baik. Nah, kita tuh bisa mantau informasi kualitas udara dari sumber resmi termasuk informasi PM2.5 dan juga peringatan dini yang tersedia melalui BMKG. Kalau kualitas udara lagi memburuk, aktivitas di luar ruangan itu sebaiknya dikurangin aja, teman-teman. Apalagi untuk kelompok yang lebih rentan kayak anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang-orang yang punya riwayat penyakit asma atau penyakit paru kronis. Jadi teman-teman berdua, sebelum mutusin untuk keluar rumah, coba cek dulu kondisi udaranya. Kebiasaan kecil kayak gini teman-teman berdua bisa ngebantu kita tuh nentuin aktivitas dengan lebih aman.

Dan yang terakhir teman Pro 2, jangan abaikan sinyal tubuh kamu teman Pro 2. Kalau setelah terpapar asap kita tuh mulai ngalamin kayak batuk-batuk, kayak mata kerasa perih atau bahkan sampai iritasi ya, sesak napas atau bahkan juga ada keluhan lain yang ngeganggu kamu, ya segera kurangi paparan dan juga cari tempat dengan udara yang lebih bersih teman Pro 2. Kalau keluhannya itu berat atau makin nggak membaik, jangan ditunda dulu untuk ngedapetin pertolongan medis teman Pro 2. Karena ngadapin kabut asap itu bukan kita tuh harus teman Pro 2 harus stok terus teman Pro 2 punya masker atau stok air minum terus di rumah kita gitu. Kita tuh juga perlu tahu kapan harus ngurangin aktivitas, kapan juga harus tetap berada di dalam ruangan, dan juga kapan kondisi tubuh kita tuh membutuhkan bantuan. Nah jadi teman Pro 2, coba cek lagi di rumah kamu hari ini ya, kira-kira ada masker nggak, ada air minum nggak gitu ya, atau obatnya cukup nggak gitu. Terus teman Pro 2, dan informasi juga, informasi kualitas udara di sekitar kamu atau di tempat yang ingin kamu tuju itu seharusnya sudah bisa kamu cek teman Pro 2. Nggak harus panik, setidaknya kita tuh udah siap kalau dengan kondisi apapun yang bakalan terjadi. Nah teman Pro 2, kita close dulu ya untuk sepada spesial di hari Rabu ini teman Pro 2, untuk spesial tanggap bencana jam 9. Dan nanti kita bakalan sampai di santai siang teman Pro 2 untuk di informasi lagi. Di program yang paling kamu tunggu-tunggu teman Pro 2. Ada Pro 2 Hitlist, makanya tune in terus, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, titik panas atau hotspot masih terpantau di sejumlah wilayah Riau. Terdeteksi ada 6 hotspot yang tersebar di 4 kabupaten dan forecaster on duty BMKG Stasiun Pekanbaru Gita Dewi. Pada hari Rabu 30 September 2026 merincikan, 6 hotspot tersebut tersebar di 4 kabupaten. Kabupaten Bengkalis 1 hotspot, Pelalawan 2 hotspot, Siak 2 hotspot, dan Indragiri Hulu 1 hotspot. Sementara itu, secara keseluruhan di wilayah Sumatera terpantau 3.734 hotspot. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah provinsi, yakni Bengkulu 4 hotspot, Jambi 603, Lampung 265, Sumatera Barat 13, Sumatera Selatan 2.639, Sumatera Utara 17, Kepulauan Riau 4, Bangka Belitung 183, dan juga Riau 6 hotspot.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG Pekanbaru memperkirakan sejumlah wilayah di Riau masih mengalami udara kabur akibat asap pada hari Rabu 30 September 2026. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan jarak pandang dan forecaster on duty BMKG Pekanbaru Gita DWS mengatakan, kondisi udara kabur hingga cerah berawan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga dini hari. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Riau pada siang hingga dini hari. Pada siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, dan Kota Dumai. Kondisi udara secara umum diperkirakan kabur hingga cerah berawan.
1: Info Pro 2.
2: Panitia Lomba Karya Tulis Jurnalistik atau LKTJ PWI Kepulauan Meranti bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kepulauan Meranti melakukan perubahan jadwal pelaksanaan Lomba Jurnalistik tahun 2026. Perubahan tersebut terutama menyangkut periode penulisan. Semula peserta diberikan waktu hingga 30 November 2026 untuk menghasilkan karya. Namun jadwal tersebut dipercepat menjadi 28 Oktober 2026. Sementara batas akhir pengumpulan karya tetap ditetapkan pada 30 Oktober 2026. Demikian Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Sobat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, halo, Cuman Pro 2.
1: Halo.
0: Halo, halo, halai, halai. Waduh, rame banget ya siang hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita ketemu di Santai Siang di jam pertama, teman Pro 2. Bakalan ada Pro 2 Hitlist. Dan kali ini kita seru-seruannya gak cuma sendiri, teman Pro 2. Ada aku, Gibran Wahyu, dan juga
1: Aisyah. Halo,
0: ada
1: teman-teman
0: Aisyah
1: Pro 2.
0: Di sini. Masya Allah, Aisyah.
1: Masya Allah.
0: Oke, Aisyah. Kita mau ngapain hari ini, di siang hari ini?
1: Hari ini kita bakal ngelihat request-request teman-temannya Pro 2 nih. Terus okay. Bagi teman-teman yang belum request, ayo segera request ya.
0: Iya, betul, betul. Langsung aja kemana, Aisyah?
1: Ke
0: WhatsApp-nya
1: dengan nomor 08117600884
0: atau sama di Instagram juga boleh banget di @pro2pku. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request, langsung aja di save nomornya, di follow juga Instagramnya.
1: Bener.
0: Biar kalau besok mau request langsung aja dicari ya. Oh ya, ini jamnya Pro 2 Hitlist nih, jam 10 sampai jam 12.
1: Aku mau request deh,
0: itu. Langsung aja cari Pro 2pku, keywordnya Pro 2pku.
1: Pro 2 Pekan Baru.
0: Oke, Aisyah, kita mau denger lagu apa dulu nih sambil nunggu teman Pro 2 yang mau request. Mau request gak kamu, Aisyah?
1: Kayaknya kita kasih kesempatan ke teman-teman pendengar dulu deh. Kalau sekarang lagunya mungkin lagu dari Gibran dulu deh. Gibran mau lagu apa?
0: Kayaknya aku mau lagu yang agak nendang kali ya.
1: Nendang, karena kita masih harus semangat ya di jam-jam segini.
0: Kamu mau aku tendang, Aisyah?
1: Oke,
0: kalau gitu ini nomor 2, salah satu favorit lagu favorit aku juga ada Youngblood Zombie. Buat kamu teman Pro 2, enjoy, dan aku tungguin requestan kamu sampai jam 12.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
3: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
2: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
3: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
2: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
3: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
4: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
5: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
6: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Road 2 Hit List. Yay, yay, yay, yay, yay.
1: Yay, woohoo.
0: Cheer up dong, cheer up.
1: Cheer Aisha. Up, cheer up. Oke, okay, kita harus semangat.
0: Ya, Pro 2 Hit List masih ditemukan Pro 2 di Santai Siang kali ini. Dan udah banyak yang masuk ya Aisyah ya.
1: Bener
0: kamu
1: banget.
0: Mau pilih yang mana dulu nih, yang atas atau yang bawah?
1: Kita duluin yang di bawah kali ya. Mungkin karena dia duluan yang masih oke.
0: Okay. Yang masih oke okay, apa tuh? Yang duluan absen ya mungkin ya. Benar, untuk Pro 2 Hit List. Langsung aja gak sih Aisyah, mau bacain siapa nih yang absen nomor 1 itu nomor 2 nih yang udah ini dulu kali ya.
1: Ini dulu kayak nah ya.
0: Siapa tuh?
1: Ini dari Mas Agung. Halo Mas Agung, bertemu lagi kita.
0: Halo. Waduh. Itu sering banget ketemu Aisyah ya Mas Agung ya?
1: Waduh. Iya, ini udah dua kali. Pertemuan oh, dua kedua kali. Saya di Prohit dengan Mas Agung.
0: Oh, oke oke oke. Sama kalau ketemu sama aku berdua sama Aisyah baru pertama kali berarti.
1: Benar, ini kombinasi baru ya teman-teman Pro 2.
0: Kombinasi baru. Kombinasi okay. Baru. Oke. Langsung aja Aisyah bacain.
1: Assalamualaikum Pro 2 Hit List. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang juga Mas Agung. Saya dari Mas Agung HD di Widya Graha 1 Pancoran Emas di Jalan Sri Kandi.
0: Waduh, ngusak ngelisak gitu banget. Iya, hilang suaranya.
1: Agak rabun gitu.
0: Boleh.
1: Kali ini Mas Agung mau request lagu Baby Monster Stuck in the Middle atau Ariana Grande feat Justin Bieber Stuck with You. Oke. Kali ini kita masukin satu dulu ya Mas Agung ya.
0: Mau yang mana?
1: Kayak Baby Monster Stuck in the Middle asik sih.
0: Boleh. Okay, kita masukin aja yang itu deh.
1: Okay. Dan untuk salamnya itu ada salam kompak buat Mas Gibran, Mbak Aisyah. Oke, makasih Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Oke, selamat juga. Terima kasih Mas Gibran dan Mbak Aisyah.

0: ya.
1: Sabrina Lerner. Oke, selesai. Abis ini selesai, tapi kita belum selesai
0: prolog itu sih. Benar, kita belum selesai.
1: Masih panjang banget perjalanan kita.
0: Bener banget, perjalanan kita masih panjang ya.
1: Sampai jam 12 siang. Oke, lanjut lagi Aisyah. Satu lagi tuh yang paling panjang. Yang paling panjang
0: yang
1: siapa
0: paling
1: lagi?
0: Yang paling panjang ya, siapa lagi kalau yang, bukan?
1: Kalau bukan, jeng-jeng-jeng, Mas Rain di sini.
0: Mas Rain, oke.
1: Oke, langsung aja baca. Aduh, Aisyah aja deh baca deh.
0: Oh, aku yang baca. Oke, boleh. Assalamualaikum, hello Pro 2 Pekanbaru ya. Waalaikumsalam. Halo Mas Gibran, Cahaya Matahari dan Aisyah New Work. Oh, aku udah dapat sebutan sekarang.
1: Oke, makasih. New Work, oke okay, Aisyah New okay, Work.
0: Aisyah New Work.
1: Apa tuh filosofisnya itu?
0: Enggak tahu, nanti kita tanyain kali ya.
1: New York, enggak juga.
0: New York bukan tapi New York ini. Oke. Okay. Mungkin karena baru ya. Kayak New York.
1: Oke.
0: Tapi terus ada vibe-vibe New York-nya gitu. Jadi diplesetin jadi
1: kamu ibu kota kamu ya.
0: Oh iya kalau ibu kota saya ya.
1: Gak jelas banget ya. Oke, lanjut.
0: Oke, kali ini kalau sama Bang
1: Mas Ray
0: ini itu pasti ada tebak-tebakan.
1: Yuk, apa tuh?
0: Tebak-tebakan hari ini, apakah aku?
1: Apa tuh?
0: Aku merupakan sejenis lumba-lumba, tapi aku bukan lumba-lumba. Okay.
1: Apa tuh?
0: Belum tahu nih, masih
1: belum
0: sedikit
1: tahu,
0: banget.
1: Belum tahu, aku pernah gak baca deh. Kamu ngeliat
0: warna kulitnya putih hitam, sangat hebat di air, raja di laut. Aku mamalia, bukan bertelur seperti lainnya. Sepertinya udah ada gambaran nih kalau kayak gini. Gibran udah ada gambaran belum?
1: Udah. Ikan lele.
0: Ikan lele di laut ya Gibran ya?
1: Ikan lele asin. Apa
0: sih? Iya.
1: Iyain aja deh.
0: Nanti kita cross check aja.
1: Oke. Pos orka katanya.
0: Pos orka.
1: Oke.
0: Jadi jawabannya pos orka. Langsung ya Gibran ya.
1: Aku yang jawab berarti.
0: Oh ya udah.
1: Oke. Okay. Lanjut.
0: Oke, lanjut. Jadi untuk requestannya hari ini adalah Crash Adam dengan judulnya Good Side. Ada enggak kira-kira? Atau Sheila on
1: ada yang,
0: Seven?
1: Ada yang kelewat tuh. Watch-nya ketinggalan.
0: Oh my God,
1: nanti,
0: maaf banget
1: nanti,
0: Mas Ray.
1: Nanti gak mau merequest lagi.
0: Iya, untuk watch-nya hari ini itu adalah air yang menetes terus-menerus bisa melobangi batu. Bukan karena kuat, tapi karena konsisten dari Michael C. Tang.
1: Penulis dan juga novelis.
0: Penulis dan novelis ini.
1: Oke.
0: Keren ya kuat-kuatnya ini. Kita masuk ke requestan lagunya sekarang.
1: Next aja langsung. Boleh request katanya dari Crash Adam, judul lagunya Good Side, atau Seal on Seven, judul lagunya Sederhana, atau dari Tulus, judul lagunya Teh Hijau, atau lagi.
0: Waduh, banyak ya.
1: Dari Charlie Puth, judul lagunya Best Yourself, atau dari Naikila, judul lagunya MMG. Memang.
0: Memang ya.
1: Oke. Okay. Atau dari Fizz, band judulnya Tarot nih, atau dari pokoknya itu deh.
0: Nanti. Iya, pokoknya banyak deh. Nanti kami baca.
1: Nanti ditunggu aja ya Mas Rainya mau pilih dan keluar yang mana nanti.
0: Benar banget.
1: Katanya selamat graduation, show wisuda SIKOM Gibran Cahaya Matahari. Ini udah seminggu yang lalu Mas Rain ya, tapi it's okay lah. Thank you ya Mas Rain ya. Dan Aisyah new work, lanjutkan Magister S2 nya katanya.
0: Oke, siap Mas Rain. Kita kumpulkan dulu.
1: Oke, karena pengetahuan tanpa batas untuk menjaga pengetahuan hidup tersebut.
0: Wah.
1: Ini atau dari Tulus lagi? Wah, masih ngelunjak ya.
0: Masih pengennya kayak pengen Tulus ini.
1: Tolong belikan lagunya katanya. Salam buat keponakannya katanya. Ada Wais Al-Korni, ada Adi Bahaira, dan juga Bo Fatan, dan juga Alif Baharajasa. Dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia selalu di langit Pekanbaru Riau. Untuk semuanya, pendengar radio RR22 Pekanbaru, I love you katanya. Balas dong aja.
0: Gibran dong yang balas.
1: Bahaya dong.
0: Bahaya ya kalau Gibran yang balas.
1: Oke, mewakili aja deh. Mewakili teman Pro 2 yang juga di I Love You ini sama Mas Rain ya. Apa tuh?
0: I Love You.
1: Oke, dari Rain Aurora Borealis, Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru Riau. Terima kasih. Sama-sama Mas Rain, kita masukin 3 dulu ya Aisyah ya.
0: Bener, kita masukin 3 dulu.
1: Langsung aja gak sih kita dengerin requestan dari Mas Agung tadi. Ada apa nih?
0: Stuck in the Middle dari Baby Monster.
1: Langsung aja, enjoy teman-teman berdua.
0: Enjoy.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Nah, itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: single time. Good side.
1: Wow. Good side.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh? Sisi apa baik.
0: Sisi baik. Ya enggak salah sih.
1: Enggak salah kan?
0: Mm. Oke, okay, langsung aja ya, Aisyah. Langsung aja kita
1: langsung
0: bacain
1: aja
0: lagi. Mm-hmm. Kayaknya karena melihat waktu tuh Aisyah ya. Mm-hmm. Kayaknya kita juga harus
1: membatasi. Membatasi yang
0: request. Tapi mm-hmm. ya it's okay teman Pro 2 karena masih ada 1 jam lagi teman Pro 2 untuk Pro 2 hit list ya. Mm-hmm. Tapi langsung aja kali ya Aisyah, okay, kita bacain dari siapa-siapa aja yang udah request.
1: Ini di ada yang masuk lagi nih.
0: Siapa tuh?
1: Ini ada dari Fima Faradila.
0: Okay.
1: Halo Kak.
0: Halo.
1: Kak Fima, halo. Aku mau request nih lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight. Ada gak?
0: Ada dong. Apa Uish. Sih yang gak ada buat Fima?
1: Aduh. Iya Fima, aduh.
0: Pesannya katanya untuk semua temen penyiarku, semangat ya kerjanya. Wah,
1: penyiar juga nih.
0: Temannya siapa nih? Uh-uh. Teman siapa nih?
1: Teman kamu kah Gibran?
0: Teman kamu gak sih?
1: Ya, teman kita berdua jangan-jangan.
0: Ya udah kita kenalan aja nanti.
1: Langsung
0: aja kenalan. Oke, apa kata lagi itu? Apa katanya tuh?
1: Semoga hari ini lancar dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Waduh.
0: Okay.
1: Buat kamu juga ya Kak Fima ya.
0: Ya, buat kamu juga Fima, semoga juga aman-aman aja ya.
1: Bener.
0: Harinya dan semoga lancar-lancar aja.
1: Benar banget.
0: Oke, okay, satu lagi
1: dari
0: Aisyah
1: ini?
0: Ya, dari Instagram deh kita ambil.
1: Boleh,
0: kita
1: boleh,
0: culik
1: boleh,
0: satu
1: boleh.
0: Ya.
1: Kita culik satu
0: dari @_Chessy katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo Drop That.
1: Okay. Ada apa dengan lagu ini?
0: Tadi kita lagunya ini ya ada apa tuh?
1: Ada apa aja tadi kita lagu itu?
0: ada wah banyak ya, macam-macam ya. Enggak kayak biasanya ada full Indo, full English kali ya.
1: Ini full agak mancanegara yang kali ini ya.
0: Agak campur-campur dan juga
1: campur.
0: Cukup seru ya.
1: Seru sih.
0: Oke, itu Mambro 2 kita
1: play aja
0: mm-hmm. langsung ya. Ini ada 2 yang udah masuk dan nanti itu Mambro 2 buat kamu yang masih mau request dan masih mau denger lagu dan juga soundtrack favorit kamu di siang hari ini, masih boleh banget request di 1 jam lagi sampai jam 12 teman Pro 2.
1: Bener.
0: Dan nanti
1: banget
0: bakalan dilanjutin sama
1: sama siapa?
0: Sama Tifa teman Pro 2.
1: Bener.
0: Di santai siang dan juga di sore ceria nanti sampai jam 6. Kalau gitu gimana Aisyah, kita pamit kali ya?
1: Kita pamit dulu untuk sesi ini ya.
0: Iya, dan aku juga mau pamit teman produser. Aku mau ucapin thanks buat kamu yang udah dengerin aku dari subuh tadi ya. Sekarang udah mulai ngantuk kayaknya teman produser.
1: Udah harus istirahat, udah mau tidur.
0: Iya,
1: sih berani.
0: Iya, it's okay. Udah mau makan siang juga. Makan dulu baru tidur kayaknya seru.
1: Iya, benar.
0: Oke deh, langsung aja ini dia Overnight Kita Lewati Berdua sekaligus bye-bye. Dadah teman produser.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Asik. Kalau tadi ada suaranya cowok ganteng sepekanbaru katanya ya. Cowok terapa?
1: Cowok termantep dan se-oking Pekanbaru katanya Tifa.
0: Itu dari mana tuh dia ngobrol kayak gitu tuh? Dari mana inspirasinya sih? Mohon maaf ya. Tadi udah bareng sama Gibran, kamu teman Pro 2 dari subuh ya, dari
1: dan
0: jam 5.
1: Dan juga Aisyah loh tadi.
0: Oh iya, sama Aisyah juga tadi. Nah kali ini dari jam 11 sampai dengan jam 6 nanti kamu bakal ditemenin sama Tifah dan
1: Kanaya di sini.
0: Oke, karena sudah bilang sampai jam 6, Kanaya sampai jam 6 ya, temenin Tifah ya. Oke, ada Kanaya dan Tifah yang bakal temenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Kalau tadi 1 jam sebelumnya udah ada Pro 2 Hitlist dan kayaknya kamu udah request ya lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Kali ini kita mau lanjutin lagi. Dan kalau kamu belum sempat request di siang hari ini, boleh banget requestnya kemana Kanaya?
1: Di 0811760084 atau di IG-nya Pro 2 PKU.
0: Iya, yes, bener banget. Tadi Gibran udah buat question box belum?
1: Story-nya.
0: Udah ya. Jadi bisa kamu drop aja lagu favorit kamu dan juga nama penyanyinya. Tapi kalau mau kirim salam boleh deh untuk satu orang spesial aja. Gak usah banyak-banyak. Kebanyakan ntar jadinya ya. Tapi kalau gitu Kanaya nih kayaknya ada satu yang dari WhatsApp nih. Dari siapa nih? Boleh dibacain dulu dong.
1: Ini dari Kak Ara di Rumbai, Tifa. Katanya, halo kakak-kakak penyiar semua. Ini Ara dari Rumbai mau request lagu Dua Lipa Training Season katanya.
0: Oh iya sih, emang lagunya lagi viral gak sih?
1: Iya, di TikTok lagi viral banget.
0: Bener, kayaknya lagu manifestasi buat cewek-cewek gitu ya di training season ini. Tapi ya udah deh, kita nanti bakal puterin buat kamu lagunya Dua Lipa Training Season. Tapi satu lagu bonus kayaknya Tifa bakal puterin buat kamu teman Pro 2. Ada lagunya Perunggu yang 33 kali ya kan kita puterin spesial buat kamu. Ya udah, dua lagu ini dulu dan nanti kita bakal puterin lagi lagu-lagu favorit kamu lainnya. Stay tune di sini di Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Kok bisa?
2: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Iya, sama Pro 2 masih bareng Tifa dan
1: Kanaya di sini.
0: Bener banget. Kita masih di Pro 2 Hitlist ya di siang hari ini. Kanaya kayaknya ada nih yang request di WhatsApp ya. Ada beberapa juga. Boleh dong dibacain dulu yang request?
1: Boleh nih, ada dari Bu Dini. Assalamualaikum Kak Latifa yang cantik.
0: Aduh,
1: katanya.
0: Masya
1: Allah. Apa kabar? Ini Bu Dini dari Paus. Mau request lagu Teh Hijau, kalau enggak Rizky Febian yang Alama, katanya gitu. Salam-salamnya buat Kak Dito, Kak Latifa, Kak Nadia, Kak Risa, Kak Gibran, Kak Aisyah, dan untuk pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru. Salam spesial buat Kak Dito.
0: As always, Bang Dito tuh selalu ada tempat salam istimewa ya kayaknya.
1: Tapi istimewa juga buat Kak Latifa sama siapa ya?
0: Ayo siapa nih? Boleh kenalin
1: ini
0: lagi.
1: Ini Kanaya Ibu Dini, katanya semoga selalu ya gitu.
0: Amin, amin, amin. Ya udah untuk hari ini kayaknya kita mau puterin yang lagunya Adrian Khalif featuring Rizky Febian lah ya, Alama ya buat kamu. Karena ini rilisnya di Oktober tahun 2025. Dan next ada dari Instagram nih, Kanaya. Ada Richa Kurnia nih.
1: Oh iya,
0: katanya mau request lagunya Jagat Rasa. Jagat Rasa dari Samuel Cipta ya.
1: Iya.
0: Ini lagu terbarunya nih di Mei 2026.
1: Oh, baru banget.
0: Satu lagi nih.
1: Satu lagi.
0: Siapa dari... ya? Siapa ya yang kita puterin? Ada banyak sih. Nabila Taqiyah nih udah kah atau belum? Oh, belum.
1: Belum.
0: Cegilnya Nabila Taqiyah ya, kita puterin ya. Jadi tiga lagu ini buat kamu teman Pro 2. So buat kamu yang belum request, bisa kemana Kanaya?
1: Ke 0811760088 4. Atau boleh di IG-nya @pro2pku nih teman Pro 2.
0: Yes, bener banget. Bisa kamu drop lagu-lagu favorit kamu sampai nanti jam 12. Masih ada sekitar 30 menit lagi lah ya.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya kita puterin dulu deh tiga lagu dari Rizky Febian, Samuel Cipta, dan Nabila Taqiyah. Enjoy!

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bareng Tifa dan
0: Kanaya di sini di
1: Pro 2 Hitlist. Ini disingkat ya, jadi Prolis.
0: Prolis.
1: Oke. Kanaya, kita mau bacain dulu nih, ada yang request dari WhatsApp lagi.
0: Iya.
1: Ada siapa nih?
0: Ada Bang Arman di Garuda Sakti mau nyampe.
1: Waduh, waduh. Iya, kan bisa era digital
0: Iya.
1: Tapi banget. Mau request lagu apa nih katanya?
0: Ini katanya mau request lagu Aras Buana yang judulnya Tavorin. Request dong katanya gitu.
1: Oke. Terus ada salamnya buat dua penyiar yang cantik katanya. Aduh, thank you
0: terima
1: banget
0: ya. Terima kasih ya Bang Arman.
1: Next. Oke.
0: Ada ini dari Jennifer di Goba. Wah, keren banget ya namanya.
1: Oke, baik.
0: Halo, selamat siang Kakak Tifa dan Kak Kanaya. Halo Jennifer. Jennifer mau request dong lagu Nadine apa aja katanya gitu.
1: Pesannya apa nih, nasi goreng satu katanya?
0: Pesannya buat seluruh penyiar semoga sehat selalu dan bahagia.
1: Amin. Nah, ini Nadine siapa nih yang bakal kita masukin nih lagunya Nadine?
0: Nadine mungkin kita masuk mungkin apa ya, Kala Sang Surya Tenggelam.
1: Oke, yang mana ya yang boleh itu aja ya.
0: Ya,
1: dua lagu ini dulu buat kamu teman Pro 2 dan nanti bakal kita puterin lagi pastinya lagu-lagu lainnya. Dan kalau gitu boleh deh kita puterin dari Eras Bona dan Nadine-nya ya, Kanaya. Ya, sebelum nanti kita masuk di segmen terakhir,
0: enjoy teman Pro 2.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: Teman Pro 2. Oke, masih bareng Tifa dan
1: Kanaya di sini.
0: Siang hari ini masuk segmen terakhir di program Pro 2 Hit List, dan thank you banget buat kamu yang udah request lagu favorit kamu. Tenang aja, besok kita masih ada kok ya. Pro 2 Hit List itu dari jam 10 sampai dengan jam
1: 12.
0: Iya, bener banget. Jadi kamu bisa request lewat WhatsApp ataupun lewat Instagramnya Pro 2 PKU, teman Pro 2. Dan karena ya kayaknya kita cukupkan dulu lah ya untuk Pro 2 Hitlist yang hari ini. Karena nanti dari jam 12 sampai dengan jam 1 kita bakal lanjut lagi di program
1: Muda Kreatif nih, teman Pro 2.
0: Nanti ngomong-ngomong kita mau ngobrolin apa sih ya?
1: Yang penasaran stay tune aja ya.
0: Rahasia nih. Rahasia. Ya, rahasia dulu. Oke, kalau gitu teman Pro 2, buat kamu stay tune terus di sini di program Ada Pekan Baru,
1: teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita sambung kembali untuk Muda Kreatif hari ini.
1: Dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu Ruang Religi, dan akan ada Surah Ali Imran, dan kita akan mendengarkan azan ya teman Pro 2.
0: Nanti untuk hari ini pukul
1: jam 12 lewat 8.
0: Baik, untuk itu stay tune terus di sini di program Muda Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

0: اهدأ التام والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.
2: Stay in Pro 2 FM.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, betul banget Kanaya dan juga teman Pro 2. Tadi kita juga udah mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Boleh banget ya kamu ngambil wudu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya Kanaya.
1: Iya,
0: ya.
1: Tifa.
0: Oke. Seperti janji kita tadi, karena kita di Muda Kreatif kali ini, anak-anak muda yang mungkin udah didesak, waduh belibet nih jadinya, udah didesak untuk kapan nikah?
1: Aduh. Pertanyaan apa ini?
0: Pertanyaannya kalau ini buat sebagian orang yang kayak mau pulang kampung itu adalah hal yang mengerikan gitu ya, kayak...
1: Aduh, kenapa pertanyaan ini lagi? Gak usah lah ditanyain
0: gitu ya. Tapi kalau misalnya buat kamu yang udah menuju jenjang serius dan udah mempersiapkan yang namanya pernikahan. Kayaknya kamu butuh banget yang satu ini.
1: Iya, langsung kita spill aja nih.
0: Iya dong, apa nih? Kita
1: nah,
0: bakal ngobrolin apa siang hari ini?
1: Kita siang ini bakal ngomongin tentang audio guestbook nih teman Pro 2.
0: Bener-bener, karena di tengah arus teknologi yang super deras ini kayaknya banyak banget ya pilihan-pilihan, kayak misalnya ketika resepsi ada souvenir yang unik, baju-bajunya yang unik juga, bahkan event acaranya juga unik-unik,
1: ada
0: ya,
1: yang baru juga nih gitu.
0: Dekorasinya pun kayaknya out of the box banget gak sih Kanaya?
1: Iya, harus dong. Karena kita sekarang mungkin lagi zamannya Gen Z mau nikah ya.
0: Iya dong.
1: Jadi permintaannya banyak
0: gitu. Karena banyak ya permintaannya, itulah ada yang namanya audio guestbook. Karena ini juga jadi pilihan menarik ya buat mengabadikan momen-momen spesial. Tapi
1: yang berbeda nih dari buku tamu konvensional gitu kan, biasanya kita datang ketemu orang isi tulisan atau tanda tangan. Sekarang udah ada audio guestbooknya yang memungkinkan kita nih sebagai para tamu nih Tifa, kita bisa ngisi suara, kita mau pesan apa nih biar...
0: Nasi goreng boleh? Enggak.
1: Berisi apa ya, doa-doa atau ucapan yang mau disampaikan ke pengantin mungkin sebagai kenangan gitu.
0: Oh iya benar, kayaknya beberapa waktu lalu juga Tifa lihat nih ada yang di internet gitu kan, resepsi mereka tuh pakai ala-ala telepon,
1: iya,
0: terus di box gitu kan.
1: Iya, ala telepon genggam zaman dulu, vintage ya bahasanya sekarang.
0: Benar-benar, terus kayak tamu-tamunya tuh pada datang dan ngucapin happy wedding, dari sahabat-sahabatnya juga, doa-doa terbaik dari mereka gitu ya. Dan pastinya juga kalau misalnya pakai audio itu kan juga timeless ya. Kita bisa ngedengerin suara teman-teman kita
1: itu kapan aja.
0: Kapan aja. Karena suara itu ini enggak sih lebih
1: menyentuh hati.
0: Iya, lebih dapat banget itunya.
1: Betul banget, Tifa.
0: Kedekatannya gitu ya, daripada cuma sekedar tulisan aja. Tulisan bagus, cuman kan kalau misalnya kita juga bisa mendapatkan suara-suara terbaik dari orang-orang.
1: Kan kita nanti kalau misalnya kita kangen ya.
0: Iya, kangen baik.
1: Kita bisa
0: anak
1: dengerin
0: baru banget.
1: Iya, kita bisa dengerin lagi nih suara dari teman-teman tercinta atau keluarga kita tercinta.
0: Bener,
1: gitu.
0: Benar-benar lebih intimate, lebih personal gitu. Oke deh Kanaya, nanti kita bakal lanjutin lagi ngobrolin soal audio guestbook ini. Yang mungkin buat kamu yang tertarik, gimana sih caranya ya kalau di Pekanbaru ya? Nanti bakal kita cariin deh buat kamu infonya ya.
1: Tetap stay tune ya teman Pro 2 di Muda Kreatif
0: Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Nah, yes, benar banget teman Pro 2. Hmm. Masih bareng Kak Naya dan
0: juga Tifa.
1: Ya, lu kebalik kita ya. Oke, siang hari ini kita masih ngobrolin di Muda Kreatif. Mm-hmm. Ini kayaknya bisa jadi peluang cuan gak sih untuk anak-anak muda Pekanbaru,
0: Kak Naya?
1: Soalnya ini bisa juga, kayaknya kalau di Pekanbaru masih asing gak sih dengan audio guestbook ini?
0: Kayaknya masih asing ya, tapi udah ada beberapa.
1: Oh, udah ada beberapa ya yang menggunakan jasa audio guestbook ini. Dan kalau kamu tertarik untuk bisa jadi vendor dari audio guestbook ini, bisa banget
0: bisa
1: ya,
0: banget.
1: Kak Naya.
0: Karena ini low budget ya.
1: Oh iya.
0: Karena kita bakal hanya menyediakan mungkin semacam telepon genggam model vintage dan bisa dimanfaatkan juga untuk acara banyak ya acaranya, bukan hanya untuk wedding, ada juga acara ulang tahun atau acara-acara di kantor-kantor juga bisa nih Tifa.
1: Oke, berarti sekarang enggak cuma harus nyewa videografer fotografer aja ya. Kayaknya butuh yang namanya audio guestbook gitu. Tapi beberapa peralatan yang dibutuhkan kan apa aja sih ya?
0: Nah, mungkin teman Pro 2 nih bisa menyediakan telepon retro atau vintage
1: yang tadi dibilang.
0: Iya, dan juga apa ya, storage baterai karena susah juga kalau tiba-tiba mati ya di tengah acara
1: benar-benar.
0: Dan selanjutnya mungkin bisa menyediakan perangkat lunak atau software, meja juga, pesan sambutannya gitu juga diperluin.
1: Bener, kadang tamu itu kan suka bingung ya, kayak aku mau ngucapin apa ya. Nah, kamu bisa juga tuh buat panduannya kayak semacam kartu ucapan gitu ya.
0: Oh iya juga
1: ini
0: ya.
1: Ini yang bisa kamu jadiin contoh kayak gini
0: tutorial
1: loh.
0: Tutorial ya.
1: Iya benar. Tutorialnya. Dan pastinya harus memory storage-nya harus itu ya, harus yang banyak kayak.
0: Bukan full ya.
1: Bukan full. Jangan yang full. Itu nanti kita bisa dihajar tuh sama yang punya acara ya. Oke, tapi yang paling penting lagi adalah teman Pro 2, kamu juga bisa menentukan
0: Paket atau harga layanannya berapa nih budget yang kira-kira bisa kita kalkulasikan
1: ya, kalkulasikan di awal. Santai. Benar, karena kamu bisa juga bikin sewanya untuk per event kah atau per bundling paketnya atau kamu juga bisa per alat ya, sewa alat ya, aja
0: bisa,
1: kah
0: bisa. Semuanya bisa disesuaikan dengan budget masing-masing
1: Benar. Dan juga kamu yang paling di awal itu adalah harus SOP-nya ditentukan dengan baik.
0: Iya, biar gimana nih ke depannya biar berjalan dengan lancar gitu.
1: Benar. Karena kamu juga bisa SOP-nya harus dilakukan uji coba dulu. Quality control-nya harus tetap terjaga.
0: Apakah suara jernih atau enggak gitu.
1: Benar. Karena kalau misalnya audio guestbook ini kan juga memerlukan adanya kayak semacam kita dokumentasi lah ya untuk portofolio Instagram kita ataupun juga dari media sosial kita. Jadi perlu banget untuk kita hias ya, kayak misalnya dari
0: biar
1: boxnya,
0: estetik aja.
1: Dari boxnya kah atau dari teleponnya, itu juga bisa ngebantu dari bisnis kita ya.
0: Karena jujur ya Tifa, kalau fitnya nggak menarik atau tempat box-boxnya itu gak menarik, kita juga gak bakal mau kan.
1: Oke, bener banget sih
0: itu. Real juga, gak sih?
1: Iya, karena sosial media sekarang kayaknya hal-hal yang estetik ya yang lebih diutamakan ya, karena ya.
0: Betul banget, Tifa.
1: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi teman Prodo ngobrolin soal audio guestbook. Tapi kalau kamu punya insight sendiri, boleh banget deh kamu langsung aja gabung sama obrolan kita di Muda Kreatif kali ini di 0811-7600-884. Kita akan balik lagi, stay tune di sini
0: di Muda Kreatif
1: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-klik-klik-klik ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
2: Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100 ribu Seri Cagar Alam, gambar Komodo, koin 150 ribu Seri UNICEF, koin 200 ribu Seri Cagar Alam, gambar Badak, koin 300 ribu Seri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500 ribu Seri Peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850 ribu Seri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng Tifa dan
0: Kanaya.
1: Wah, ini waktunya makan siang gak sih jam segini? Sudah jam 12:57 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan tadi kita juga udah ngobrolin soal audio
0: Facebook.
1: Bener, yang bisa kamu pakai untuk event-event yang ada, yang mau kamu laksanakan
0: Untuk pernikahan kamu ya.
1: Tapi katanya tadi boleh ulang tahun.
0: Ulang tahun, ya, acara kantor gitu ya.
1: Untuk ucapan-ucapan apapun lah itu ya. Tapi teman Pro 2, karena sudah mendekati jam 1 siang dan nanti kita lanjut lagi di program
0: Sportpedia.
1: Yes, informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. Dan kita cukupkan dulu untuk program Muda Kreatif. Semoga bisa nambah insight baru kamu. Dan mana tahu kamu bisa abis dengar audio guestbook bisa langsung bikin usaha ya.
0: Atau vendor mau, audio mau coba guestbook. Ini?
1: Mau coba, iya benar. Yeah. Mau coba audio guestbooknya dulu sebagai customer dulu ya. Sebelum menjadi vendornya. Oke, kalau gitu Kanaya dan juga teman Pro 2 kita cukupkan dulu ya. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya. Bye-bye.
0: Dadah.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Tumang Rondua, sudah jam 1 siang waktunya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga bakal Tifa share ke kamu untuk hari ini. Dan kali ini dari laman rri.co.id di mana Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengunjungi rumah Indonesia Asian Games Jepang 2026 Selasa 29 September 2026 kemarin. Dan dalam kesempatan ini juga Menpora menegaskan pentingnya peranan olahraga dalam mempererat persatuan bangsa, Tumang Rondua. Dan tentunya kunjungan Wamenpora ini dilakukan usai Leo Roli Karnando Daniel Martin ini mempersembahkan medali emas Asian Games 2026 ketiga buat kontingen Indonesia. Wah, karena juga Leo Daniel ini juga bawa pulang emas setelah berhasil membungkam wakil China Lang Weikeng Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Tentunya juga suasana di rumah Indonesia tampak akrab dan juga hangat ya. Dan juga para atlet yang udah menyelesaikan laga disuguhi berbagai sajian kuliner khas Indonesia. Dan pastinya juga keberadaan rumah Indonesia Asian Games di Nagoya juga bukan sekedar menjadi pusat koordinasi dan pelayanan kontingen aja, tapi juga jadi wadah silaturahmi dan juga dukungan moral bagi seluruh atlet merah putih yang lagi berlaga di Asian Games 2026.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarin

0: Lu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that
2: we got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lagi kita lanjut ya, masih di program Sportpedia. Kali ini masih dari laman rri.co.id dan masih dari event Asian Games Nagoya, di mana Indonesia menambah satu medali emas melalui ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tambahan ini juga membuat koleksi medali tim Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Wow, kita ucapkan selamat dulu kali ya. Ada Todotua Pasaribu yang juga merupakan chef de mission tim Indonesia menyebut tambahan medali ini juga jadi kebahagiaan tersendiri ya. Tapi dia juga mengingatkan perjuangan tim Indonesia di Aichi Nagoya juga masih panjang. Selain ada emas dari ganda putra, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis. Satu medali perak lainnya diraih dari cabang olahraga surfing atas nama Fajar. Dan menurut Todotua, pertandingan Asian Games masih berlangsung hingga 3 Oktober sebelum upacara penutupan pada 4 Oktober mendatang. Sehingga tim CDM bersama dengan Kemenpora bakal terus memantau atlet-atlet Indonesia yang masih bertanding. Dan Todotua juga bilang koordinasi dengan cabang olahraga dan ofisial bakal terus dilakukan selama pertandingan masih berlangsung. Dan juga langkah ini dilakukan buat memastikan dukungan non teknis kepada seluruh atlet dapat diberikan secara maksimal, teman Pro 2. Wah, dan pastinya juga keberhasilan dari Leo Daniel juga jadi jawaban ya atas proses regenerasi bulu tangkis Indonesia. Tentunya keberhasilan ini juga menunjukkan kembali hadirnya penerus yang mampu mencatatkan prestasi. Tapi sebelum itu kita ucapkan selamat dulu deh ya untuk dari perjuangan Indonesia, ada Leo dan juga Daniel yang udah menambah dari medali yang diraih tim Indonesia.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro.

0: Kemarin di-add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya, kami hanya ngobrol lewat telepon aja, bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba, dia ngajak kau join. Terus, nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Next Malam Pro 2 masih dari laman rri.co.id. Kali ini informasi dari dunia olahraga tapi yang bagian hiburannya nih. Kok gitu Tifa? Karena Williams F1 Team menggandeng bintang K-pop Chewy buat membawakan lagu tema resmi bersama anime Dandadan. Kolaborasi ini juga melanjutkan kerjasama Williams dan juga Dandadan yang dimulai pada Grand Prix Jepang Maret lalu. Chewy yang anggota grup Twice nggak hanya menyanyikan lagu tema ini juga, karena penyanyi asal Taiwan ini juga bakal tampil dalam video musik yang dijadwalkan rilis di awal tahun depan atau awal tahun 2027, teman Pro 2. Dan peluncuran video ini juga disiapkan menjelang Grand Prix Jepang 2027 di sirkuit Suzuka yang dijadwalkan balapannya akan berlangsung pada 9 sampai 11 April 2027. Dan sebagai bagian dari kolaborasi terbaru, Chewy akan hadir bersama Williams pada akhir pekan Grand Prix Singapura, dan agenda ini juga berlangsung pada tanggal yang sama ya, teman Pro 2. Dan Chewy juga dijadwalkan tampil di Fan Zone dan memperkenalkan merchandise terbaru, yang mana produk ini juga menampilkan Kokone, karakter yang berkaitan dengan perjalanan menuju dunia kecepatan dan juga supernatural. Ada Hiroshi Kamei yang juga perwakilan Dandadan juga menyebut kelanjutan kerjasama ini. Ia menyebut kolaborasi dengan Williams dan Chewy jadi tantangan baru ya di luar anime, teman Pro 2. Nah, informasi ini kamu bisa baca lagi ya di laman rri.co.id.

banyak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Soy baby.
3: Hay una fiesta en mi casa, vengan, será muy divertido. Ay,

Teman berdua, informasi dari dunia olahraga udah tipe share ke kamu tadi, dan kalau kamu masih pengen baca informasi dari dunia olahraga lainnya, bisa kamu klik aja laman rri.co.id. Kita cukupkan dulu untuk Sportpedia hari ini. Next, dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore ini bakal kita lanjutkan lagi di Pernah Hits. So buat kamu, stay tune terus di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bareng Tifa dan
0: Aisyah.
1: Iya, sebentar banget. Siang hari ini kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah di Sportpedia, kali ini kita ada di program apa nih Aisyah?
0: Kali ini kita ada di program Pernah Hits.
1: Iya, bener banget. Pernah Hits kali ini pastinya kamu juga tadi udah dengerin satu lagu yang legend. Dua, salah, naikin dikit.
0: Oke, naikin dikit ya, boleh.
1: Oke, dua. Iya, dua lagu tadi ya. Ada Chris Patih ya, ada Tapi Bukan Aku. Dan tadi di awal ada apa? Ada apa
0: ada
1: tadi ya?
0: Ada lagu apa kita tadi?
1: Pokoknya itulah tadi ya. Iya, apa tadi Gibran?
0: Mengenangmu dari Chris Patih. Oke, siapa nih yang dikenang nih?
1: Wah, ada dong, ada lah pokoknya.
0: Ada ya?
1: Ada lah pokoknya. Nah, siang hari ini kita bakal ngobrolin soal Chris Patih pastinya. Mulai dari awal mula karir mereka, sampai karya-karya yang udah dirilis, dan juga nanti penghargaan yang udah diraih oleh si Chris Patih ini sendiri. Tapi pastinya mereka ini, Chris Patih, gak lengkap rasanya kalau gak ada Semi
0: Morangkir.
1: Suaranya itu sangat-sangat khas,
0: sangat
1: banget
0: khas.
1: Dari
0: siapa
1: Chris
0: sih gak kenal Semi akhirnya.
1: Benar, kamu kenal juga?
0: Orangnya enggak, tapi lagunya okay. Tahu.
1: Oh, aku kirain temen itu, temen nongkrong
0: gitu ya. Pengen sih, yuk Semi mungkin boleh.
1: Ini berasanya udah sokap banget
0: sih
1: kayaknya.
0: Sokap banget.
1: Oke, tapi ya ternyata band yang satu ini tuh punya perjalanan yang cukup panjang nih Aisyah. Gimana perjalanan mereka Aisyah?
0: Nah, Chris Patih ini terbentuk pada 23 April tahun 2003. Kenapa? Awalnya ini band itu diinisiasi loh sama 4 mahasiswa Institut Musisi Indonesia.
1: Oh iya, siapa aja tuh?
0: Ada Arif, Badai, Andika, sama Anton.
1: Oke, oh berarti emang Semi itu bukan petualan awalnya ya
0: bukan,
1: ternyata?
0: Bukan, okay. Awalnya dari 4 orang yang tadi itu.
1: Dari Institut Musisi Indonesia ya. Dan akhirnya Semi bergabung sebagai vokalis. Nah dari sini warna vokal yang akhirnya melekat ya dengan lagu-lagu Chris Patih mulai terbentuk.
0: Iya, benar-benar. Nah perjalanan mereka ini kemudian dilanjutin ke dunia rekaman. Nah tahun 2004, Chris Patih ini ikut dalam album kompilasi Gulali Kustik.
1: Oh wow, berarti satu tahun setelah band itu dibuat ya?
0: Iya, dia langsung ikut terjun dalam kompilasi Gulali Kustik itu. Nah mereka juga menyumbangkan dua lagu, yaitu Lupakan Aku dan Sebentuk Hati Buat Kekasih.
1: Wow, ada dua lagu yang mereka sumbangkan di event tadi ya. Dan satu tahun kemudian di tahun 2005 akhirnya merilis album debut
0: mereka di Kejujuran Hati.
1: Kejujuran Hati yang akhirnya di tahun itu nama Chris Patih mulai naik
0: langsung,
1: nih Aisyah.
0: Langsung naik. Orang-orang pada tahu tuh siapa Chris Patih gitu. Ditambah ciri khas vokal dari Semi tadi.
1: Nah emang gimana ya perjalanan selengkapnya dan juga karya-karya apa yang udah dirilis? Nanti kita bakal bahas sesaat lagi. Stay tune di sini.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu di tahun 2007, Chris Patti kembali dengan album keduanya bernama Kenyataan Perasaan. Nah, kalau teman-teman Pro 2 yang pernah ngalami fase kayak baru putus atau tiba-tiba semua lagu terasa relate, ini album pas banget buat kalian. Karena apa? Ini ada beberapa lagu yang sampai sekarang masih eksis atau yang kita kenali dari Chris Patti, yaitu ada Mengenangmu, Tapi Bukan Aku, Sepanjang Usia, dan Sampai Untuk Pertama Kali. Lalu di tahun 2008, Chris Patti juga merilis album ketiga yang gak kalah kerennya, berjudul Tak Lekang Oleh Waktu.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Iya, kamu kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke?
1: Iya.

Nah, teman Pro 2, kali ini aku bakal ngejelasin perjalanan Chris Patti ini tuh tidak selalu mulus. Kenapa? Karena di tahun 2010 itu menjadi salah satu titik perubahan besar bagi brand Chris Patti. Kenapa? Karena Sammy ini nggak lagi jadi bagian dari Chris Patti. Posisinya sebagai vokalis itu kemudian digantikan oleh Fendi Santoso. Karena pergantian vokalis ini tentu membawa tantangan tersendiri bagi band ini, karena karakter vokal Sammy ini sudah cukup melekat ya di kuping kita semua. Nah, lalu Chris Patti ini tetap memilih untuk melanjutkan perjalanannya dan merilis album bersama Fendi di tahun 2012 dengan album Melekat di Jiwa. Yaitu album ini menjadi sebuah album studio pertama Chris Patti bersama Fendi sebagai vokalis dengan salah satu lagu utamanya adalah Lihat Hatiku.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Nah, tadi kita baru aja ngedengerin Demi Cinta dari Chris Patti. Kita tadi udah ngebahas apa aja sih, Kak Tifa?
1: Waduh, ini banyak banget ya yang udah kita bahas tadi. Awal mula karirnya, terus juga ada dinamika-dinamika dari Chris Patti. Even juga sampai ke, apa tadi terakhir kamu bahas tadi, Aisyah?
0: Pergantian vokalis.
1: Oh, iya, iya, bener banget. Tapi suara mereka tuh walaupun beda vokalis tetap survives ya?
0: Survives, ya. Masih ada rasa-rasa Chris Patti-nya.
1: Ciri khasnya gak hilang ya, ilang, band yang satu itu walaupun vokalisnya beda. Tapi apapun itu, pastinya kita bakal tunggu terus karya-karya terbaru dari Chris Patti ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang fansnya Chris Patti, mungkin juga bisa sama-sama menunggu lah ya karya-karya terbaru dari mereka. Tapi karena sudah pukul berapa ini, Aisyah?
0: Pukul 14.55
1: waktu Indonesia Barat. So kita cukupkan dulu untuk program Pernah Hits kali ini soal Chris Patti.
0: Chris Patti.
1: Aha, dan pastinya next day bakal ada lagi Pernah Hits setiap hari, pastinya dari jam?
0: Dari jam 2 sampai jam 3.
1: Eh enggak deh, yang Sabtu Minggu kan ada ini, pro chart ya.
0: Oh iya, ada chart, pro
1: chart dari Jakarta.
0: Berarti khusus untuk di Sabtu Minggu aja ya.
1: Iya, top 20 maksudnya, top 20 lokal dan barat pastinya kalau di Sabtu Minggu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau gitu kita cukupkan dulu dan nanti kita lanjut lagi di musik dan informasi. So buat kamu stay tune di sini di program Pekan Baru,
0: teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Aisyah Suwandi. Dikutip dari laman rri.co.id, Talu Kuantan, kegiatan Kuansing Mengaji menjadi salah satu agenda keagamaan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2026, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2026 malam di Atska Utama dengan menghadirkan Ustadz dari Pekanbaru sebagai pengisi tausiah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Panitia HUT Kuansing ke-27, Sigit Purnomo, bersama Kabakasra Kasetda Kuansing, Henry, saat mengikuti rapat koordinasi dan pementapan Panitia HUT Kuansing yang dipimpin Asisten 2 Satda Kuansing.
1: Info Pro 2.
2: Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi salah satu upaya strategis pemerintahan dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketua Rumah Perempuan Anak atau RPA Provinsi Riau, Utari Nelviandi, menyebut program tersebut tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Utari mengatakan pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi. Menurutnya, anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan belajar dan berkembang tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga. Demikian Info Pro 2 edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

Nah teman Produat, kalau tadi kamu udah bareng Aisyah, nah 1 jam ke depan kamu bakal kalian temenin di program Musik dan Informasi. Namun sebelum kita masuk Musik dan Informasi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu azan Asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya di pukul 15.13 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Nah teman Pro 2, informasi pertama nih teman Pro 2 datang dari Bengkalis yang dilansir dari laman rri.co.id. Kementerian Haji dan Umroh RI menyiapkan regulasi standar harga batas bahwa penyelenggara ibadah umroh. Dengan kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan jamaah sekaligus mencegah praktik penawaran perjalanan umroh dengan harga yang tidak wajar nih teman Pro 2. Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kemenhaj RI, Ahmad Fauzin mengatakan standar harga terendah tersebut dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Nilai ini diperkirakan berada di kisaran 27 juta per jamaah. Menurut Fauzin, penetapan batas bawah tersebut mempertimbangkan penggunaan maskapai biaya terendah, fluktuasi harga aftur, serta perubahan nilai tukar mata uang. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran perjalanan umroh dengan harga jauh di bawah standar yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah. Besarnya aktivasi perjalanan umroh asal Indonesia juga menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan tata kelola penyelenggaraan. Dan Kemenhaj mencatat sekitar 200 ribu jamaah Indonesia berangkat ke Tanah Suci setiap bulan dengan asumsi biaya perjalanan sekitar 30 juta per orang. Dan nilai dana yang berputar dalam penyelenggaraan umroh diperkirakan mencapai 6 triliun setiap bulannya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, teman Pro 2, info selanjutnya nih datang dari Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk meramaikan peringatan HUT ke-27 Kabupaten Kuantan Singingi, ada yang namanya Pacu Jalur Mini yang akan diselenggarakan di Kebun Nopi Kuantan Singingi Mudik pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Mengutip dari rri.co.id, persiapan ini terus dimatangkan panitia mulai dari arena, teknis, perlombaan sampai pengamanan dan kenyamanan masyarakat. Koordinator panitia Pacu Jalur Mini ini, Andi Cahyadi, mengatakan kegiatan ini bukan cuma ditujukan sebagai hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi pacu jalur yang sudah menjadi identitas Kuantan Singingi. Selain Pacu Jalur Mini ini, rangkaian HUT ke-27 Kuansing juga bakal diisi berbagai kegiatan lainnya nih, pertemuan Pro 2. Ada jalan santai, lomba tradisional, batik karnaval, festival karaoke bintang radio, sampai Kuansing mengaji. Nah, jadi teman Pro 2 yang berada di Kuansing dan sekitarnya, catat nih tanggalnya dari tanggal 9 sampai 11 Oktober di Kebun Nopi Kuantan Mudik. Siapa tahu nih menjadi nikmat dan keseruan teman-teman Pro 2 untuk menghadiri perayaan HUT ke-27 Kuantan Singingi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah akan masuk di program kesayangan kamu, Sore Ceria. Dan sore hari ini kita bakal ngobrol bareng 3 narasumber yang sangat inspiratif banget. Dan buat kamu pastinya yang mau bergabung bareng kita di sini, gak apa-apa banget, langsung aja di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru ataupun juga di Instagram-nya Pro 2 Pekanbaru. So, buat kamu, saya cun terus di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi di sore ceria. Dan kayak thumbnail yang udah kamu klik di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, di sore hari ini kita bakal ngobrol bareng di narasumber soal gimana ya dari Riau ke Thailand Selatan mengajar, mengabdi, dan belajar. Oh, ini topik yang sangat-sangat menarik banget buat Tifa. Kenapa? Karena di mindset kita tuh sebagai anak kuliahan ataupun juga kalau anak sekolah tuh kayak mikirnya pengen gak sih waktu kuliah itu juga bisa berguna dan juga beradaptasi dengan dunia pendidikan yang ada di luar dari Indonesia, ataupun juga kayak pengen punya pengalaman lain gitu ya di negara lain ataupun juga bahkan di daerah lain yang ada di belahan dunia ini, teman-teman Pro 2. Tapi di sore hari ini tentunya kita bakal ngobrol bareng tiga narasumber kita. Ada Dahnil Firdaus, ada Marsha Putri Arafat, dan Safira Putri. Siapakah mereka bertiga? Langsung aja kita kenal kenalan ya dengan ketiganya. Halo guys, selamat sore.
1: Halo Kak,
2: selamat sore juga Kak.
0: Ramai banget kayaknya ya studio kita. Karena kita berempat doang di sini.
1: Excited.
0: Iya. Oke, seru banget. Ini ada Dahnil Firdaus, Ketua KKN dan PLP Internasional FTK UIN Suska, benar?
3: Benar.
0: Oke. Ini dipanggilnya siapa?
3: Daniel
0: ya. Oke, next ada Marsha Putri Arafat yang juga mahasiswa KKN dan PLP International FTK UIN Suska. Marsha yang mana?
2: Saya Kak.
0: Oke. Dipanggil Marsha aja ya.
2: Marsha, benar Kak.
0: Oke, Marsha. Terus ada Safira Putri, ini panggilnya
1: Safira.
0: Ya juga mahasiswa KKN dan PLP International FTK UIN Suska Informatik UIN Suska ya. Oke, di sore hari ini kita mau ngobrolin dari Riau ke Thailand Selatan mengajar, mengabdi, dan belajar. Sebelum kita ngobrolin soal pengalaman mereka bertiga ke Thailand, kita mau kenalan dulu deh ya. Ini aktivitas kalian akhir-akhir ini ngapain aja sih? Terus juga ini masih mahasiswa kan ya?
3: Masih.
0: Kirain udah lulus belum ya? Nah, ini aktivitas sehari-hari gimana nih? Sebelum ke Thailand sama sesudah ke Thailand deh.
2: Okay.
0: Ada perbedaan enggak?
3: Okay.
0: Boleh dari siapa dulu?
3: Mungkin dari saya dulu.
0: Okay, boleh.
3: Okay. Saya ulangi sekali lagi, perkenalkan nama saya Dahnil Firdaus. Boleh dipanggil Daniel. Di sini saya selaku Ketua KKN PLP Internasional FTK UIN Suska Riau. Dan di sini saya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, yang mana tahun ini saya sebagai DPO juga, Dewan Pembimbing Organisasi dari Himpunan Mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia. Dan belakangan kalau sibuknya ya saya minat suka membaca puisi dan menulis puisi. Jadi kalau ada lomba, kalau ada tampilan pentas, jadi saya suka berpuisi lah, kegiatan seni.
0: Baik. Gitu. Tadi mahasiswa fakultas
3: Tarbiyah dan Keguruan.
0: Oke, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN ya. Oke. Berarti sehari-hari juga masih beraktivitas sebagai mahasiswa. Seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain. Tapi masih ada tambahan dengan melakukan hobi-hobi yang iya. Daniel sukain ya. Oke, dan next mungkin kenalan lagi sama Safira.
1: Oke, saya Safira. Oke, halo Kak Tifa, halo juga sobat RRI Pro 2 Pekanbaru. Saya Safira Putri, boleh dipanggil Vira atau Safira. Saya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab di UIN Suska Riau.
0: Oke.
1: Akhir-akhir ini kesibukannya menjalani ya dari life menjadi mahasiswa biasa. Sedang menyusun skripsi.
0: Okay.
1: Dan juga ada mengajar les privat seperti itu.
0: Wow, bahasa Arab.
1: Iya, bahasa Arab. Lupa bahasa Arab.
0: Iya, nanti kalau ini mengajar bisa ini ya, bisa mata pelajaran yang lain kayaknya.
1: Bener, bahasa Arab.
0: Oke, bahasa Arab pastinya. Terus ada Marsha. Marsha gimana nih?
2: Oke, halo Kak Tifa, halo sobat RRI Pro 2 semuanya. Perkenalkan nama aku Marsha Putri Arafat, bisa dipanggil Marsha atau Sya. Aku dari program studi pendidikan bahasa Arab sama seperti Vira. Saat ini kesibukannya ya seperti mahasiswa akhir pada umumnya ya Kak, menjalankan tugas akhir. Lalu juga beberapa waktu ini saya sedang mengikuti event perlombaan sama seperti Daniel, cuman di bidang kepenulisan seperti karya tulis ilmiah dan esai.
0: Wow. Ini selain menjadi mahasiswa juga aktif ternyata di luar dari kemahasiswaannya ya.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah. Oke. Tapi kita mau nanya dulu deh. Ini kan kalian sebagai mahasiswa berarti sekarang semester
2: 7. Semester 7, Kak.
0: 7 sama 7. Semuanya nih.
2: Iya, Kak.
0: Ya, oke. Sama. Terus awal mulanya nih ikut dari KKN dan PLP International FTK Unsuska nih gimana ceritanya? Apakah kalian sudah berteman sebelumnya atau atau gimana? Apakah janjian sebelumnya atau gimana? Boleh dong kenalin ini program apa dulu deh? Apakah dari kampus atau emang dari luar?
3: Oke, mungkin izin saya menjelaskan. Perihal dari program KKN PLP ini sebenarnya ini merupakan program dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan ada privilege hari ini dari KKN PLP karena berbeda dengan KKN yang lainnya. Memang di kampus Unsuska Riau sendiri mempunyai KKN reguler. Ada juga KKN internasional tingkat universitas, tapi itu KKN saja dan sebulan itu di Malaysia. Sedangkan kami ini kegiatan dari program fakultas tarbiyah dan keguruan, kami ada KKN dan PLP. Yang mana kami di sini mahasiswa nanti KKN sebulan dan akan ada magang juga, sehingga ditotalkan itu 3 bulan. Jadi kami mengajar di negeri orang yaitu Thailand dan Malaysia. Jadi kurang lebih ya 3 bulan di Thailand dan Malaysia kami KKN mengabdi sekaligus juga mengajar.
0: Oh wow, program sebulan ya?
3: Sebulan.
0: Tiga bulan ya. Wow, berarti emang dari fakultas.
3: Dari fakultas.
0: Oke. Okay. Tapi kalau untuk di fakultas itu apakah ada seleksi tersendiri kah atau kalian emang janjian gitu bareng-bareng per kelompok?
3: Kalau untuk seleksi dari fakultas punya juga, karena saya ada dengar dari dosen ada panitia dari penyeleksi KKN PLP ini. Jadi memang ada flyer yang khusus untuk pendaftaran secara online terlebih dahulu. Dan situ akan ada semacam administrasi online, ya, semacam IPK, berkas online lain sebagainya. Bahkan ada video perkenalan, kalau bisa ada basic kita berkemampuan bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Arab mungkin bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh juga, tapi semenarik mungkin. Jadi ada juga seleksi dari panitianya.
0: Oke, berarti kalian yang lulus gitu ya dari seleksi tadi ya.
3: Terpilih dari baik yang terbaik.
0: Oke, berarti satu kelompok KKN ini ada berapa orang?
3: Kita total 20.
0: 20? Wow, itu dari beda-beda jurusan ya?
3: Beda-beda.
0: Oke.
3: Tapi tarbiyah.
0: Tapi tarbiyah, semua tarbiyah. Oke. Tapi ya, kalian ini kan ikut yang ke Thailand nih gitu. Terus kenapa pengen ikut yang program ini? Benefitnya gimana nih? Kenapa nggak yang di daerah di Riau aja atau di nasional gitu?
3: Boleh-boleh.
0: Ada negara Thailand tuh kenapa menarik banget buat kalian? Atau ada program-program yang pengen banget kalian ikuti nih? Programnya kah atau negaranya yang kalian menarik pertama kali? Mungkin satu-satu deh ya, dari Daniel dulu deh.
3: Oke. Kalau saya, kalau saya awalnya ikut program ini kan memang dari ada flyer kan, dari fakultas. Dan saya kan dari prodi bahasa Indonesia. Yang saya terpikirkan ke Malaysia. Tapi saya tak nyangka setelah diseleksi dapatnya itu di Thailand. Saya dapat di Thailand dan alhamdulillah ada keunikan tersendiri di Thailand. Kalau saya singkatkan sedikit, di sini itu Thailand Selatan. Di situ menggunakan bahasa Melayu Patani atau perbatasan Malaysia Kelantan. Begitu kalau dari saya.
0: Dan itu juga kayaknya Thailand Selatan ini juga banyak muslimnya ya kalau nggak salah ya?
3: Iya, kan? Mayoritas. Kalau di tiga wilayah.
0: Yang ini bukan yang daerahnya Jirayut bukan?
2: Iya, benar, Kak.
0: Kayaknya kalau nggak salah dari itu ya. Teringat ya. Oke. Oh, terus kalau sekarang gantian deh, kalau dari Safira gimana nih awal mulanya?
1: Awal mulanya kalau Safira tertarik KKN PLP Internasional itu dari maba.
0: Iya. Udah ngincer banget nih
1: dari maba. Dari maba itu ngelihat viti-viti kakak-kakak tingkat, abang tingkat yang ikut KKN dan PLP internasional, karena alhamdulillah setiap tahunnya itu dari prodi bahasa Arab selalu ada yang KKN dan PLP internasional. Jadi itu sih yang memotivasi, kayak challenge gitu, kayak bisa nggak ya aku ngajarin bahasa Arab di luar negeri dengan bukan native speaker gitu, gimana nih? Dan ya itu yang buat interest banget.
0: Oke. Backstory-nya karena emang di kakak-kakak senior dulu udah duluan terjun.
1: Kayaknya
0: ngeliat, ih seru banget nih ya.
1: Bener.
0: Konten mereka berarti yang menarik kamu ya.
1: Iya, konten okay. Dan cerita mereka langsung, sharing langsung tuh sebuah tertarik banget.
0: Oke. Terus kalau dari Marsha gimana? Apakah juga sama nih dari senior kak atau dari Fire? Kak Daniel? Tim yang mana nih kalau Marsha?
2: Saya timnya Safira kak.
0: Oh,
2: timnya Safira. Jadi karena mendengar cerita dari cutting, kebetulan saya juga awardee beasiswa kan kak. Jadi ada cutting yang juga merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab dan dia juga awardee break scholarship ya, beasiswa. Dan beliau cerita banyak gitu kak terkait KKN PLP-nya dan menurut saya itu hal yang sangat menarik gitu kan kak. Apalagi cerita itu saya dapat ketika maba sama seperti Safira. Jadi memang sudah dipersiapkan diri ini untuk mengikuti KKN PLP internasional dari FTK ini kak.
0: Wow, ini dua orang terinfluence dan kating-kating dapat pahala ya nih ya.
2: Insyaallah.
0: Menyebarkan informasi yang positif ya kayaknya. Tapi ini tentunya kan persiapan-persiapannya dilakukan banyak banget ya. Daniel juga ketika mendapatkan informasi itu rasanya kayak pengen, okay, aku bakal nyiapin ini yang harus aku siapin gitu. Dalam proses persiapan itu apa sih yang paling challenging buat kalian ataupun kayak aduh ini PR banget nih buat aku siapin gitu. Atau ada enggak cerita-cerita menarik ketika kalian mempersiapkan itu? Boleh dari gantian deh sekarang dari Marsha dulu. Ada kalo, yang masuk core memories deh apa deh?
2: Oke, kak. Kalau yang paling masuk memories ya itu ketika buat video kak.
0: Oh iya.
2: Jadi kami itu flyer itu disebar ketika hari raya gitu kan.
0: Baik.
2: Jadi di tengah kita sedang sibuk bersilaturahmi dengan keluarga, di situ kita ada sedang mempersiapkan diri juga, harus mempersiapkan diri untuk menyiapkan berkas-berkas dan juga video perkenalan seperti yang dibilang Daniel tadi.
0: Okay.
2: Nah video perkenalan ini menurut Marsha agak challenging dan saat itu karena Marsha merasa saingannya itu akan banyak gitu ya kak. Jadi ingin membuat video itu semenarik mungkin gitu. Jadi Marsha ingat banget, Marsha buat video itu 7 hari dengan 7 tempat yang berbeda dan 7 outfit yang berbeda gitu kak.
0: Wow.
2: Ya supaya
0: menarik
2: dan unik juga gitu kak. Jadi ingin terlihat berbeda dari yang lain.
0: Wow.
2: Jadi itu sih yang agak challenging.
0: Okay, butuh 2 jempol untuk effort.
2: Terima kasih kak.
0: 7 outfit loh dan 7 hari itu keren banget untuk buat video. Berapa durasinya?
2: Durasinya kalau gak salah 5 menit. Dan itu ketika pergi ke rumah keluarga atau saudara sempetin satu klip, pergi ke sini lagi satu klip gitu kak.
0: Keren banget, berarti itu yang paling kayak masuk memori lah ya. Tantangan itu yang paling berat, gak paling berat sih, kayak paling lucu lah
2: paling
0: ya.
2: Okay.
0: Terus kalau dari Safira gimana nih, apakah persiapan-persiapan administrasinya atau yang lain, atau sama nih video juga?
1: Kalau Safira kemarin waktu awal flyer muncul tuh, udah di notes gitu, udah ditandain di kalender harus apply sebelum tanggal sekian. Nah ternyata karena memang hektiknya lagi, ya biasa kita lebaran ya kak, ya di rumah, lagi di kampung, itu lupa gak inget sampai itu H-1 besoknya tuh deadline apply. Malamnya baru inget, itu pun diingetin sama dosen, kamu udah daftar belum gitu. Oh baru inget ternyata lihat flyer besok tuh terakhir. Dan ya di malam itu juga buat berbeda jauh dengan Marsha yang penuh effort untuk buat video. Saya bahkan gak mengedit itu, no cut no edit. Saya cuma ngomong depan kamera dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan semampunya gak sampai 5 menit, kayaknya 3 menit sekian.
0: Wow.
1: Karena memang ngejar deadline banget, no cut no edit. Yang
0: langsung
1: penting
0: gaskan aja ya. Oke, okay, berarti emang berbeda dengan Marsha tadi ya. Ya walaupun itu tapi akhirnya penuh persiapan juga dong. Gak sampai akhirnya terpilih ya. Walaupun mepet deadline SKS sistem kebut semalam. The real ya. Langsung harus selesai. Terus kalau Daniel gimana nih tadi? Apakah juga sama dengan teman-teman yang lain? Ada cerita apa nih?
3: Kalau saya mungkin jadi cerita yang sedih tapi jadi takdir juga mungkin nih jadinya.
0: Waduh, karena ini kita putar back sound yang sedih gak nih?
3: Okay. Iya, karena sedih di awalnya itu sebelumnya saya tidak mengambil program fakultas. Saya ngambil program universitas yang ke Malaysia, KKN sebulan saja yang awalnya. Nah, ternyata saya tak lolos kalau yang di tingkat universitas. Tapi ada flyer yang dari fakultas dan itu sudah hari H juga, hari H. Tapi besoknya itu ternyata ada perpanjangan sehari atau dua hari. Okay. Nah, itu menjadi mirip dengan Safira juga. Ketika tahu ada perpanjangan sehari, saya rasa perlulah dicoba dulu. Daripada tidak mencoba sama sekali dan menyesal pada akhirnya, sorenya itu langsung saya buat video sama juga no cut no edit bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Tapi alhamdulillah mungkin cukup pinter yapping atau berbicara terus, jadi 12 menit ada kayaknya.
0: Hah, beneran tuh? 12 menit. Yaudah, ini 12 menit durasi Daniel yang ngomong. Kenalan diri ya. Wow, 12 menit itu ngomong aja tuh depan kamera.
3: Ngomong terus sehari-hari.
0: Wow, ini kayaknya ya udah deh karena 12 menit. Ayo next step boleh deh Daniel. Kata wanita mungkin ya, tapi keren sih. Maksudnya kayak dengan persiapan yang singkat, tapi kalian juga punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan itu dalam tepat waktu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ini kayaknya kalau misalnya Safira tahu ada perpanjangan waktu, kayaknya bisa diedit ya.
1: Bener banget. Keburu udah submit nih video. Ah udah deh, nggak apa-apa.
0: Gak apa-apa deh, itu aja gitu ya. Tapi kalau menurut kalian nih, ini kan tentunya banyak ya mahasiswa yang juga turut ikut dalam program ini gitu. Ya. Emang ada berapa sih total yang sebelumnya pendaftar?
3: Itu sekitar
1: kurang lebih 40-an.
0: Oh, 40-an. Berarti setengahnya ya yang pergi ya. Oke. Oke, oke. Dari itu dari jurusan yang berbeda juga.
3: Berbeda.
0: Tapi tetap satu fakultas ya. Oke. Okay. Nah, terus nanti kita juga bakal ngobrol lagi soal kalian prosesnya sampai di Thailand itu gimana. Tapi tahan dulu. Buat kamu teman produ yang penasaran sama cerita-cerita mahasiswa Winsuska yang udah ke Thailand ini. Ini kemarin di bulan apa sih?
3: Juli.
0: Juli awal ya. Iya, benar banget. Kalau kalian penasaran sama cerita dari teman-teman kita di sini, boleh banget kalian drop question di YouTube-nya Pro2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana, atau bisa juga kamu ke WhatsApp-nya Pro2 Pekanbaru di 0811-7600-884. So, buat kamu stay tune terus di sini di program Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
4: FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
4: Sore Ceria Pro2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
7: Mana, coba lihat.
6: Nih.
7: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
6: Masa sih?
7: Iya.
6: Perlu ya diupdate?
7: Iya.
6: Ih, nanti memori laptopku penuh.
7: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
6: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
7: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
6: Ya iya deh.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
2: Dari pemerintah selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
5: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Iya, sama Pro 2 masih bareng Tifah dan ada 3 narasumber kita yang super inspiring banget di sore hari ini. Kita masih ngobrolin soal dari Riau ke Thailand Selatan mengajar, mengabdi dan belajar. Ini pastinya dari Fakultas Tarbiyah ya. Oke. Tapi ada Daniel, ada Safira dan ada Marsha di sini. Tadi kita udah kenalan di awal, terus juga alasan mereka ikut sebenarnya apa sih, boleh tahu dong? Tadi kan cerita lucu nih yang ada. Emang alasannya kenapa nih pengen banget ke Thailand kah? Atau oh, kalau tadi Daniel kan kayak ini ya, maksudnya udah ikut yang universitas tapi akhirnya yang ke ini ya fakultas. Tapi kalau dari Safira dan juga Marsha gimana nih? Apakah kalian memang ngincer banget? Oh, udah ngincer banget tadi ya. Iya. Tapi sebelumnya apa nih yang paling pengen kalian dapetin ketika emang ke Thailand ini? Oke. Dari siapa dulu?
1: Dari Marsha boleh, Kak?
0: Oh, boleh.
1: Oke. Kalau dari Marsha pribadi, alasan ingin ikut ini, Kak, ingin menambah pengalaman tentunya, Kak.
0: Oh, yeah.
1: Karena tentu kita pergi ke negeri orang, kita akan belajar banyak hal dan tentu hal tersebut berbeda gitu, Kak, dengan apa yang kita dapatkan di Indonesia.
0: Oh,
1: nah, okay. Itu adalah hal yang ingin sekali Marsha dapatkan di Thailand, khususnya Thailand Selatan ya, Kak. Mm-hmm. Dan juga cerita-cerita dari cutting itu, Kak. Mm-hmm. Yang mana mereka bercerita bagaimana di sana disambut dengan baik dan lain sebagainya. Hal itu juga memotivasi Marsha gitu, Kak, untuk bisa mencoba langsung hal tersebut gitu. Jadi enggak sekedar dengar cerita lagi tapi udah langsung terjun ke sana, merasakannya langsung apakah benar nih, dan ternyata itu benar gitu, Kak.
0: Oh, berarti benar ya, sesuai ekspektasi.
1: Benar, alhamdulillah sesuai ekspektasi.
0: Kalau dari Safira apakah juga sesuai ekspektasi?
2: Ah, sesuai. Bahkan lebih dari yang dibayangkan.
0: Oh iya, emang gimana tuh before afternya?
2: Before-nya awal datang tuh Safira sendiri overthinking.
0: Oh iya.
2: Overthinking about banyak hal lah. Terutama bahasa.
0: Oh iya.
2: Terutama bahasa. Karena as we know, bahasa Thailand sesusah itu.
0: Yes, aksaranya juga
2: aksaranya
0: sulit ya.
2: Sulit gitu. Jadi udah ngebayangin yang aduh, bisa enggak ya ngajarin bahasa Arab? Terus bahasa pengantarnya nih apa gitu. Bahasa Arab ke bahasa Arab lagi tuh lumayan sulit. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, saya juga kurang tahu gimana ntar respon muridnya, respon studentnya. Dan ternyata saya dengar dari cutting, kalau di sana itu di Thailand Selatan ada 2 bahasa pengantar. Yang pertama bahasa Siam, yaitu bahasa Thailand sendiri. Dan yang kedua bahasa Melayu Patani,
0: okay.
2: Atau Jawi, biasa di sana dibilang Jawi, Melayu Patani. Dan awalnya Safira ngira bahwa Melayu Patani itu sama dengan Melayu Upin Ipin yang sering kita lihat gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ternyata sampai sana jauh beda banget.
0: Oh, iya.
2: Melayunya. Mungkin hanya beberapa kata yang sama gitu dengan Melayu Upin Ipin yang biasa dilihat, didengar.
0: Level kesulitannya mana nih yang lebih sulit?
2: Melayu Patani. Karena jauh banget. Contohnya kalau di Melayu yang Melayu Malaysia atau Melayu Riau sendiri, kita bilang berbicara cakap. Kalau di Melayu Patani itu goya.
0: Oh.
2: Jauh banget gitu.
0: Terus kalau dalam kalimat gimana nih?
2: Saya nak goya.
0: Yuk
2: goya apa? Goya apa?
0: Berasa aneh ya, dalam bahasa Indonesia pun goya ini gak tahu apa ya artinya ya.
2: Iya benar, jadi overthinking awalnya, tapi ternyata setelah di sana adaptasi perlahan-perlahan akhirnya bisa.
0: Oke, akhirnya bisa gitu. Wow, keren banget. Awalnya overthinking, akhirnya ya udah nyaman gitu.
2: Nyaman.
0: Ya. Tapi ini kalau di ingat-ingat lagi nih ya, waktu pertama kali nyampe ke Thailand gitu kan, tadi kan kalian juga udah cerita tentang persiapannya dan lain sebagainya. Tapi waktu udah sampai Thailand, first impression kalian gimana dengan first Thailand? Iya. Apakah sesuai dengan yang kalian bayangkan tadi untuk di Thailandnya sendiri dengan warga-warganya kah, atau dengan lingkungannya di sana kah? Apa cuaca di sana juga sama kayak di Indonesia?
2: Boleh nih.
0: Siapa dulu? Daniel dulu atau Safira dulu deh?
2: Boleh. Kalau Safira awal first impression sampai di Thailand, kayak ngerasa banyak hal yang serupa dengan Riau, spesifik Riau, tapi tak sama.
0: Contohnya?
2: Contoh, kalau hal yang sama tuh ada mungkin dari masyarakatnya, welcome, hangatnya, ramahnya, seperti orang Riau, orang Indonesia pada umumnya. Yang berbeda mungkin bahasa tadi, bahasa Melayu yang jauh banget dari ekspektasi dan yang saya
3: yang
2: bayangin,
3: yang
2: sering ditonton, karena ngerasa ada sedikit, oh ada masuk zona nyaman sedikit, karena mikirnya, oh aku gak bisa bahasa Thailand, tapi karena bahasa pengantar keduanya bahasa Melayu, oh aman nih, aman gitu. Ternyata sampai sana, itu yang berbeda, Melayunya berbeda, dan kalau makanan lebih sour ya, asam, tapi masih bisa diterima oleh lidah Riau ini.
0: Oh iya.
2: Iya benar.
0: Masih aman berarti,
2: masih
0: ya.
2: Aman, masih.
0: Berarti enggak terlalu kayak berbeda banget dengan di Riau ya.
2: Iya, enggak jauh beda. Apalagi cuacanya sama banget dengan Riau. Panas-panas. Hot-hot gimana gitu.
0: Bedengkangnya sama.
2: Bedengkangnya sama banget dengan Riau.

0: Jadi kami kalau misalnya mereka tahu logatnya beda, mereka akan tanya, kamu nih orang mana, Indonesia ke gitu. Kami jawab iya. Dan biasanya dengan modal kata kamu dari Indonesia itu kami akan dapat diskon gitu kan.
1: Beneran nih?
0: Iya bener.
1: Oh wow, ini menarik nih. Iya. Kalau misalnya liburan ke sana bisa ya?
0: Bisa kak.
1: Oke, bawa logat Indonesia aja ya.
0: Betul, bawa logat Indonesia dan atau bilang aja saya ini dari Indonesia kak. Kayak kita ajak berbicara gitu kan. Jadi nanti mereka kasih diskon atau kalau nggak dikasih diskon biasanya dikasih hadiah gitu kak, kayak tambahan. Misal kita cuma beli jilbab, tiba-tiba dikasih dompet, nah gitu.
1: Oh wow,
0: masya Allah mereka baik banget.
1: Oke, itu yang kalau di Thailand Selatannya ya.
0: Iya benar kak.
1: Oke, kita move ke Daniel. Nih first impression Daniel gimana nih? Awalnya kayak, waduh Thailand nih. Apakah ada perasaan yang gimana ya? Kecewa sebelumnya atau gimana nih kalau dari Daniel?
2: Mungkin ada rasa sedih yang kedua kali. Karena setelah tahu dapat di Thailand, saya kira kan Thailand kayak Bangkok, benar-benar bahasa Thailand gitu, Siam. Sedangkan saya program studi pendidikan bahasa Indonesia, apa yang saya bawa bahasa Indonesia ke Thailand gitu. Ternyata alhamdulillah ada uniknya, itu indahnya menurut saya lagi, Thailand Selatan itu ada 3 wilayah. Naratiwat, Yala, dan Patani.
1: Okay.
2: Dan sini dibilangnya itu 3 wilayah istimewa mayoritas muslim. Nah, tadi kami ini bertiga di tengah-tengah, yaitu Yala namanya, provinsi Yala.
1: Baik.
2: Dan memang benar secara atmosfer ya mirip-mirip di Pekanbaru. Terus juga banyak orang-orang Melayu. Kalau untuk makanan juga memang asam pedas, tapi memang ada juga makanan-makanan yang seperti Malaysia ataupun khas dari mereka itu seperti ya nasi, ada nasi minyok, ada nasi kerabu namanya.
1: Okay.
2: Ada roti canai itu murah-murah, itu sangat enak itu.
1: Langsung
2: kayak mahal deh.
1: Langsung kangen ya.
2: Kangen.
1: Kayak berarti Oke, ada lagi?
2: Ya, jadi bahkan secara saya dengan fun fact saya di pon sama Marsya, tapi sama tempatnya, yaitu di pondok terbesar Yala, dan saya sendiri yang laki-laki di situ sebagai kelompok dari KKN. Tapi di sana saya dekat dengan Akamsi di sana karena mereka tertarik juga bahasa Indonesia. Mereka sendiri bilang bahasa Indonesia itu lembut katanya. Gitu. Sedangkan kami juga tertarik dengan Melayu Pataninya karena tak pernah mendengar gitu di sini. Gitu. Jadi menarik lah.
1: Oke, berarti karena first impressionnya mereka ramah, kemudian juga cocok lingkungannya, cocok makanannya, dan budayanya juga gitu ya pastinya. Itu juga yang bikin kalian betah 3 bulan di sana ya.
0: Benar.
1: Tapi katanya ini nggak mau pulang ya setelah 3 bulan?
0: Kalau bisa diperpanjang, kayak kami perpanjang kemarin kak.
1: Wow, tapi kalau misalnya ini kan tadi dari lingkungan, dari suasana kalian sendiri yang merasakan. Tapi kalau dari lingkungan belajarnya, mengajarnya gitu, kalian kan juga pernah jadi siswa ya sebelumnya. Nah, apakah juga ketika sistem belajar yang ada di Thailand itu ada perbedaan gitu dengan yang ada di Indonesia yang kita rasakan sebelumnya kah, atau gimana nih kalian melihatnya? Dari siapa dulu? Boleh membimbah.
2: Kebetulan kalau untuk yang sistem pendidikan kami pernah diskusi sebenarnya ini, dan salah satunya Marsya memang ada mendengarkan dan memperhatikan gitu.
1: Mungkin yang lain enggak ya?
2: Kami diskusi aja.
1: Diskusi juga. Oke, mungkin dari Marsya dulu kali ya. Boleh. Silakan Marsya.
0: Oke, kalau untuk sistem pendidikan khususnya di sekolah yang kami ajar ya Kak, yaitu Tama Vitya Molniti School, itu adalah sekolah Islam terbesar di Thailand, dan memang kiblatnya sekolah-sekolah yang ada di 3 wilayah yaitu Patani, Naratiwat, dan Yala, itu kiblatnya ke Tama Vitya gitu kak. Jadi emang sebesar dan sebagus itu sekolah tersebut gitu kak.
1: Baik.
0: Dan saya juga sempat bertanya gitu dengan siswa yang ada di sana, ternyata di sekolah itu mereka punya 2 kurikulum yang berbeda, yaitu kurikulum Islam dan kurikulum akademik gitu.
1: Wow.
0: Jadi jam pelajaran agama atau Islam itu dari pagi jam 8 hingga jam 12. Setelah itu baru lanjut pelajaran akademiknya gitu kak. Nah kalau untuk pengalaman mengajar sendiri dari Marsya, sebenarnya ada tantangan tersendiri ketika datang, yaitu bahasa tadi kak. Tapi kak alhamdulillahnya mereka itu paham bahasa Melayu Riau yang Marsya bawa ke Thailand Selatan yang Marsya ajarkan. Marsyanya nggak paham mereka gitu kak. Jadi di situ kalau misalnya mereka bertanya, ya Marsya agak kesulitan untuk menerjemahkannya. Tapi alhamdulillahnya karena Marsya ada guru pamong yang selalu ikut ketika Marsya ngajar, beliau yang bantu menerjemahkan.
1: Baik.
0: Iya kak, lalu juga tantangan lain mungkin di sekolah tersebut kebetulan jumlah siswa yang ada di kelas itu lumayan banyak, ada sekitar 30 sampai

0: mencapai 50 orang dan juga mengajarnya singkat gitu Kak, 40 menit. Nah, itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagaimana menjelaskan materi yang sebanyak itu kepada siswa yang sebanyak itu dan waktu yang singkat gitu kan Kak. Tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu kami dapat beradaptasi dan dapat menyelesaikan bagaimana metode ataupun media yang kami pakai ketika ngajar agar tetap sampai kepada siswanya gitu sih Kak.
1: Dah, metode apa nih yang kalian gunakan? Maksudnya kayak ada inovasi gak sih dari kalian yang benar-benar kalian terapkan untuk ngajarin sama anak-anak? Kan beda ya dengan anak Indonesia ya, dengan anak Thailand tuh gimana? Dengan keterbatasan kalian untuk memahami antar bahasa gitu ya. Ini apa yang digunakan? Apakah cuman pakai buku tulisan aja atau juga menjelaskan ini gimana caranya? Dari siapa? Oke, dari Marsha dulu deh.
0: Kalau dari Marsha pribadi Kak, terkadang Marsha menggunakan papan tulis seperti biasa, cuman Marsha lebih menuntut mereka untuk aktif berbicara gitu Kak. Jadi jangan hanya metode ceramah yang mana kita aja yang memberi, tapi kita ajak mereka diskusi dan lebih mereka yang banyak berbicara gitu Kak. Supaya menghindari yang tidur dan yang nakal-nakal lain juga gitu kan Kak. Dan di sekolah tersebut juga punya TV di setiap kelas. Jadi kita bisa menggunakan TV seperti membuat PPT, menggunakan bamboozle, quizzes ataupun yang lain untuk mengajar gitu Kak.
1: Oh wow.
0: Supaya terlebih gak menarik bosen. Gak bosen, betul Kak.
1: Apa yang kalian dapatkan di kampus itu juga kalian bawa gitu ya.
0: Betul sekali,
1: materi-materinya gitu. Tapi kalau pengalaman dari Safira dan juga Daniel gimana? Ada berbedakah dengan Marsha atau mirip-mirip nih? Dari Safira dulu deh.
2: Okay. Kebetulan Safira yang ditempatkan beda nih dengan Marsha dan Daniel.
1: Okay.
2: Beda sekolah, beda instansi. Alhamdulillah Safira ditempatkan di Yala Raja Bhatt University, sebuah kampus kerajaan, kampus negeri, perguruan tinggi negeri di Thailand Selatan.
1: Baik.
2: Dan di sana kami ada 6 orang dan dari jurusan kebahasaan, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di sana apa ya? Banyak banget.
1: Oke, pelan-pelan dari satu dulu.
2: Ada 4 fakultas tuh di Yala Raja Bhatt University. Ada Education, Humanity and Social Science, Science Teknologi, dan terakhir Management. Nah, kebetulan kami yang KKN di Yala Raja Bhatt ditempatkan di naungan Language Center. Nah, jadi yang bahasa Inggris menjadi tutor untuk bahasa Inggris, sedangkan yang bahasa Arab menjadi lecture assistant di kelas reguler bahasa Arab.
1: Wow.
2: Seperti itu.
1: Itu ada kesulitan nggak waktu ngajarinnya?
2: Ah, pasti. Of course. Kesulitannya untuk di minggu pertama, minggu kedua kita observe dulu. Kita diliatin lah gimana metode, cara, strategi guru-guru di sana. Achan, di sana bilangnya Achan.
1: Achan, itu Achan. Guru.
2: Achan itu dosen.
1: Oh, Achan dosen. Kalau guru?
2: Guru
3: bisa juga.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita observe dulu gimana Achan-Achan itu mengajar. Dan satu hal yang buat kaget di awal yaitu durasi mengajar. Nah, jauh sekali bedanya dengan yang di Indonesia. Di sana tuh satu mata kuliah tuh Kak durasinya 4 jam.
1: Satu mata kuliah 4 jam. Satu hari ada berapa mata kuliah?
2: Dua saja.
1: Bisa sehari ya sampai siang. 24 jam ya.
2: Jadi wow, 4 jam, iya, 4 jam.
1: Kayaknya 2 jam aja udah kayak ngantuk gitu kan sih.
2: Benar. Dan di Yala Raja Bhatt University itu start day-nya mulai pukul 9.
1: Kayak 9 ya,
2: kalau kita biasa jam 7. Kalau di Thailand, Raja Bhatt itu jam 9.
1: Jam 9 jadi sampai jam 1 gitu ya.
2: Jam 9 jam 12.
1: Oh, jam 12.
2: Jam 9 jam 12, jam 1 jam 4.
1: Oh, wow.
2: Seperti itu.
1: Oke, lumayan panjang
2: sih
1: ya.
2: Yang buat shock di awal.
1: Iya, untuk satu mata kuliah.
2: Satu mata kuliah.
1: Oh, wow. Apakah kalau yang di sekolah tadi juga sama? Lebih pendek. 40 menit ya tadi ya? Oke. Oh, kenapa berbeda ya?
0: Karena kalau Marsha dan Daniel itu di sekolah SMP SMA gitu Kak.
1: Oke. Ya.
0: Kalau mereka di universitas.
1: Di universitasnya.
0: Nah, ya.
1: Wow, berarti ini juga perbedaannya sangat signifikan banget ya. Yang satu 40 menit, yang satu 4 jam.
0: Iya.
1: Berarti PR-nya dari Safira juga lebih panjang ya, kayak durasi.
2: Lebih panjang nyiapin lesson plan-nya juga butuh effort-nya.
1: Effort-nya. Oke. Okay. Baik. Kalau Daniel apakah sama dengan Marsha ceritanya?
4: Kalau saya
1: mungkin boleh didekatkan ke mic.
4: Ya. Yeah. Mm-hmm. Sorry. Kalau saya di sini, saya kalau di Tamavitia Multi School itu saya mengajar bahasa Melayu.
1: Baik.
4: Ya, walaupun bahasa Melayu murid-murid juga ada yang paham, uh-huh, ada yang tidak paham juga, uh-huh, karena ternyata tidak semua murid itu bisa bahasa Melayu.
1: Oke. Okay.
4: Ya, tapi alhamdulillah sekolah itu memang ada program khusus, program Nusantara namanya. Uh-huh. Jadi program Nusantara itu program khusus anak-anak yang minat berbahasa Melayu. Baik. Karena Nusantara hari ini ada, ya bisa digunakan di Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, mungkin Singapura atau Brunei pun bisa digunakan. Jadi memang sudah matang juga dari pihak sekolahnya. Nah, kalau tantangan saya pribadi, memang saya minta tolong ke guru pamong saya itu Ustazah Dianah, minta tolong seminggu beliau yang mengajar dahulu, uh-huh, saya observasi dari belakang gitu, melihat apa kurang dan kelebihannya. Nah, setelah itu seminggu kemudian masih saya lah yang mengajar, tapi dipantau sama guru, guru pamong. Jadi kalau saya masih bingung menyampaikan bahasanya, minta tolong Ustazah, bahasa Thailandnya ini apa gitu, misalnya. Jadi baik, minta tolong. Tapi setelah itu memang saya minta tolong lepas, uh-huh, untuk saya sendiri. Jadi yang saya buat rencananya itu bagaimana hari ini pelajar itu lebih aktif, interaktif lah mereka. Jadi emang diajak ice breaking atau main game sih sebenarnya. Jadi mereka lebih aktif karena pagi mengantuk, siang mereka juga mengantuk. Jadi emang harus buat rancangan gimana mereka semangat gitu.
1: Oke, okay. Ini PR dari Daniel adalah ngebuat ice breaking yang menarik. Kenapa nggak bawa es aja ke dalam kelas?
4: Minum terus.
1: Ya, kan minum terus nanti jadi biar seger tuh ya. Oke, okay. Tapi itu dia tadi pengalaman dari ketiga narasumber kita waktu di Thailand dari sisi pengalaman untuk mengajar di kelas gitu ya. Tapi ini yang menarik, ada yang nanya nih dari YouTube. Ada teman Pro 2 yang nanya. Ada dari Aisyah 7408 katanya, "Kak, mau tanya dong, kalau di Thailand susah enggak cari makanan halal buat sehari-hari?" Oh, tapi ini kalian lebih tepatnya Thailand Selatan ya. Iya, oke, okay. Boleh dijawab dari Aisyah, siapa yang mau jawab?
4: Mungkin saya boleh.
1: Oh, boleh. Daniel. Okay. Uh-huh.
4: Kalau untuk makanan halal itu tadi, uh-huh, ya, kami kan tadi di Thailand Selatan, uh-huh, dan itu tiga wilayah yang strategis muslim, dan untuk mencari makanan halal, mm-hmm, itu cukup mudah karena, baik, selalu diingatkan oleh ustazah di sana atau, mm-hmm, acan guru-guru di sana, kalau ingin mencari makanan cari penjual yang menggunakan hijab, oh, atau tudung, biasanya begitu.
1: Baik.
4: Kemudian kalau di Sevel, di situ kan 7-Eleven, Indomaret mereka.
1: Ya, benar.
4: Jadi di situ memang ada rak khusus yang halal non halalnya. Jadi kita gampang mencari, memilah lah mana yang halal, mana yang non halal. Jadi bisa dicari lah, mudah kok, mudah. Alhamdulillah mudah.
1: Alhamdulillah dimudahkan ya untuk makan makanan halal. Bener sih, dari based on pengalaman teman-teman yang pernah ke Thailand juga kan, yang PR-nya tuh cari makanan ya kayaknya. Betul. Ya. Betul. Bahkan makanan aneh-aneh pun ada banyak ya kalau di Thailand ya. Benar, bagi kita aneh, mungkin bagi mereka tidak aneh biasa gitu ya. Bagi mereka biasa. Oke, okay. Next question ada juga nih dari YouTube. Ini dari Wahyu, katanya, "Ada enggak sih Kak hal dari budaya Thailand Selatan yang paling menarik atau bikin kaget selama di sana? Pernah enggak nemuin kayak ada suatu event atau hal-hal yang kayak kok aneh ya? Kok beda ya dari Indonesia? Apa nih kira-kira?" Ayo, siapa dulu?
4: Siapa?
1: Marsha boleh?
0: Kalau dari Marsha pribadi, Kak, uh-huh, untuk budaya Thailand sepertinya tidak melihat itu secara langsung gitu, Kak. Hmm. Tapi yang mencolok dari Thailand Selatan itu kan Islamnya tadi, Kak. Hmm. Jadi Islam di sana tuh Masya Allah ya Kak, mereka sangat taat pada agama Islam dan sangat menjalankan syariat-syariatnya. Kalau boleh cerita satu hal nih Kak, jadi waktu itu kami pernah buat program di sekolah, dan saat itu program kami agak ngaret gitu Kak, jalannya. Jadi mengakibatkan yang seharusnya jam 12 sudah selesai malah jam 2 selesainya. Dan tentu itu makan waktu sholat tepat waktu mereka, sisa-siswanya gitu kan Kak. Nah, dari jam 1 itu siswa itu udah mention ke Marsha, "Akak, nak sholat Nah, jadi mereka tuh udah punya kesadaran dari diri bahwasanya sholat itu wajib, jadi gak dipaksa gitu Kak. Jadi kami saat itu karena acaranya sedikit lagi siap nih, jadi kami bilang tunggu sebentar gitu kan Kak. Nah, mereka oke Kak, oke. 20 menit kemudian mereka nanya lagi, kak ayo sholat, kayak gitu. Jadi kak, hati kami juga tersentuh gitu kan, kak, kayak gimana ini mau dikasih sholat tapi kalau dibubarkan acara itu nanggung dikit lagi gitu kan kak. Sampai akhirnya jam 2 baru mereka sholat, dan itu posisinya laki-laki saat itu tidak bisa sholat karena saat itu jam istirahatnya perempuan gitu kan kak. Nah jadi mereka tuh gak mau keluar dari aula itu karena perempuan masih berkeliaran kak. Mereka gak mau bertemu dengan perempuan gitu kak. Wow. Jadi kayak wah, kalau kita di Indonesia kayaknya perempuan laki-laki gak apa-apa gitu kan kak. Tapi mereka setakut itu, jadi tunggu dulu sebentar baru mereka keluar wudu, baru mereka sholat lagi. Dan sholatnya gak di masjid karena saat itu sedang dipakai wanita kan kak. Mereka sholat di aula itu saja kak. Jadi kan sholatnya di mana? Tak apa kak, di sini aja yang penting sholat gitu. Dan itu hati Marcel tuh kayak tersentuh kali gitu kak, karena setelah itu mereka menjalankan syariat Islam di sana.
1: Benar kak, daerahnya juga daerah Islam. Mayoritas Islam
0: begitu. Betul, betul
1: ya.
0: Kak.
1: Baik, itu yang Marcia alami ya, yang dilihat secara langsung real gitu.
0: Iya, benar kak. Marcia.
1: Kalau dari Safira ada nggak, maksudnya kayak budaya-budaya tertentu yang pernah dilihat di universitas ya? Ini kan tadi kalau dari sekolah ya, kalau di universitas ada perbedaan nggak?
2: Oke, kalau dari Safira, di universitas, kan Fira stay di universitas nih, dan di universitas itu campur tuh, ada yang Islam, Buddhis, campur. Dan satu hal yang membuat kagum, amiss gitu, sama toleransinya mereka. Jadi kita stay di satu dom, di mana dom itu campur dari agama apa saja ada di situ. Tapi mereka sangat-sangat toleran terhadap Islam. Jadi ketika jumpa, kita kan muka mereka tuh kak mirip-mirip ya. Kita gak bisa bedain ini Buddhis, ini Melayu gitu. Sama gitu mukanya. Jadi ketika jumpa dengan mereka, kita say salam, assalamualaikum, atau sawadi gitu. Mereka akan jawab kalau kita mengucapkan assalamualaikum, mereka akan jawab, ya waalaikumsalam gitu. Padahal sebenarnya siam gitu, orang Buddhis. Dan kita gak tahu itu mereka agamanya apa gitu kan. Pokoknya sangat-sangat toleran banget dan sangat menjaga batas antara lelaki dan perempuan. Baik itu Islam, Buddhis, mereka sangat menjaga batas itu, menjaga jarak.
1: Dan hal itu juga yang kayak bikin kalian merasa, oh ternyata di sini tuh emang beneran Islamnya kuat banget ya di daerah Thailand Selatan tadi ya.
2: Okay.
1: Terus kalau dari Daniel ada nggak nih pernah nemu sesuatu gitu? Kalau tadi kan ceritanya dari anak-anak, kayak anak-anak yang pengen tertarik juga sama bahasa Indonesia gitu ya. Kalau dari sisi yang lain ada lagi nggak kira-kira?
4: Kalau hal yang lain itu sebenarnya lebih ke memang Melayu mereka kali ya. Karena sampai sekarang pun saya masih ya cinta gitu dengan Melayu Patani. Sampai di Riau pun masih saya tertanam lah gitu.
1: Masih Melayu terbawa
4: Patani.
1: Ya?
4: Masih terbawa. Karena kadang juga sama kawan-kawan kalau bicara, saya ngomong Melayu Patani, mereka bahasa Indonesia. Jadi jadi bercandanya di situ kadang. Jadi Melayu Patani mereka ini tuh ada sedikit miskom kayak pemahaman dari bahasa Indonesia dengan Melayunya. Nah, pernah saya mencari parfum sebenarnya. Yang saya pikirkan itu minyak wangi namanya. Nah, ternyata bagi mereka itu bukan minyak wangi.
1: Apa
4: minyak
1: itu?
4: Minyak wangi itu minyak untuk kayak semacam apa, untuk hirup
1: inhaler.
4: Itu minyak wangi. Tapi kalau untuk parfum itu minyak bau. Minyak bau.
1: Makanya
4: saya tanya minyak wangi di mana ya belinya B? AB itu abang. Belinya di mana ya B? Minyak wangi kalau nak beli ke klinik. Saya heran, minyak wangi, parfum kenapa di klinik? Saya tanya AB yang paham Indonesia. Bukan minyak wangi, minyak bau katanya. Minyak bau itu yang parfum, minyak wangi untuk yang sakit katanya. Jadi untung saya gak ke klinik untuk nanya parfum.
1: Tapi kalau ngomong parfum, mereka ngerti gak?
4: Parfum ada yang ngerti, ada yang enggak sih.
1: Jadi emang minyak bau ya, lebih familiar di sana ya. Melayunya ya yang berbeda ya. Oh wow, itu dia tadi pengalaman-pengalaman dari Daniel, dari Safira, dan juga dari Marsha atau teman Pro2. Karena memang ada banyak ya hal yang mungkin gak terbiasa dengan kita. Akhirnya kayak datang ke tempat baru, itu jadi pengalaman baru gitu ya. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan. Mungkin kan ini juga kalian sudah selesai untuk KKN-nya. Kemarin di bulan apa selesainya?
4: September ini.
2: September ini.
1: Oh iya.
4: Baru sampai.
2: Kita baru 22 baru sampai.
1: Patutlah, masih kayak jet lag dan masih kayak kebawa ya. masih ke bawah nih masih Thailand. Aroma-aroma Thailandnya masih ada kayaknya.
2: Masih ada.
1: Oke, tapi ini mungkin kan buat teman-teman yang masih mahasiswa baru dan sekarang kalian udah jadi senior, nih kira-kira yang pengen juga tertarik ikut dari KKN kayak kalian, itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Apakah juga bahasa atau baju yang cukup? Apa aja nih, dari siapa dulu? Dari Safira dulu boleh?
2: Oke, kalau dari Safira, buat teman-teman, adik-adik yang akan melanjutkan estafet ini, yang akan melanjutkan tahun depan, insya Allah. Yang pertama, yang harus disiapkan selain administrasi, tentunya mulailah belajar bahasa ibu. Maksudnya bahasa ibu mereka, bahasa ibu Thailand. Karena itu kayak ya basic yang harus kita punya, walaupun sedikit gitu, seperti angka-angka, neng, song, sam, si, ha.
1: Wow, baik.
2: Hal-hal dasar, kata-kata dasar ya, kayak basic. Nanyain apa kabar, sebaik di mai, seperti itu mulai dicicil dari sekarang. Terus ya bahasa sih, kalau baju nggak usah bawa banyak-banyak, ntar pulang juga nambah koper.
1: Nambah bagasi kayaknya. Oke, and then?
2: Itu aja kayaknya itu aja. Bahasa deh, bahasa yang perlu disiapin selain Thai, mungkin lebih improve English-nya.
1: Oke, karena juga bahasa Inggris diperlukan juga ya.
2: Benar, di mana aja.
1: Apalagi nanti ngurus visanya ya. Oke, itu yang penting bagi Safira adalah untuk bahasa tadi. Ada tambahan dari Daniel atau dari Marsha? Marsha dulu kali.
0: Kalau dari Marsha pribadi, Kak, mungkin untuk mahasiswa yang mau lanjut ya, iya bisa dicicil untuk mempelajari bahasa Inggris, karena nanti pas wawancara itu kita dites Inggris kita dan dites Arabnya. Jadi kemarin Marsha ketika wawancara, itu ada 3 wawancara, Kak, itu kalau nggak Arab, Inggris, nggak ada Indonesianya sama sekali.
2: Bener.
1: Wow. Nah,
0: iya. Apalagi kami dari program studi bahasa Arab, itu full Arab. Jadi silakan diperkuat kalam Arabinya, lalu juga bahasa Inggrisnya, dan juga mungkin bagi teman-teman yang suka ikut lomba bisa diperbanyak sertifikatnya gitu, Kak, karena itu membantu sekali untuk
2: biografi
0: CV kita gitu, pengalaman kita udah ngapain aja, organisasi juga.
1: Itu yang perlu dicatat ya, pengalaman-pengalaman kayak gitu yang harus diperbanyak lagi. Daniel mungkin boleh closing statement juga sekaligus karena sudah jam 17 ya. Udah hampir 1 jam.
4: Kalau dari saya untuk adik-adik dan kawan-kawan untuk tahun depan, kalau untuk mengikuti program ini, apa yang perlu dipersiapkan? Nah, hari ini saya kan program dari prodi yang umum. Nah, yang tadi ada bahasa Arab, bahasa Inggris, itu sayangnya berat buat mereka juga. Nah, tapi hari ini bagaimana prodi umum bisa ikut, yaitu dengan catatan torehkanlah prestasi sebaik mungkin, karena di situ sebagai penunjang kawan-kawan hari ini, CV, sertifikat, prestasi dan sebagainya, itu sebagai penunjang lolosnya dari program KKN PLP. Dan balik lagi sih, hari ini bicara kesiapan juga, kesiapan mental dan finansial, karena memang program ini yaitu program mandiri sebenarnya. Jadi dari kawan-kawan harus siap finansial dan siap mental. Mungkin sekaligus closing statement, karena saya juga pernah diskusi dengan kawan-kawan dari KKN Indonesia yang lainnya, di situ ada Makassar, Medan, Bogor dan lain sebagainya, yang bisa saya ambil yaitu ketika kita punya ilmu dan punya relasi, jangan tinggalkan aksi. Insya Allah akan jadi rezeki. Karena ilmu tambah aksi tambah relasi, itu bakal memang menumbuhkan rezeki. Dan terakhir itu rumus kehidupan sebenarnya, yaitu ketika kita ada kesempatan dan dibarengi dengan kesiapan, insya Allah akan matang persiapan kita semuanya. Jadi memang saya sangat menyarankan dari kawan-kawan, selagi ada kesempatan dan kesiapan, laksanakanlah insya Allah ada diberi jalan Allah juga, rezeki nggak akan kemana-mana gitu.
1: Benar. Jangan lupa untuk berdoa juga ya, karena kita udah berusaha semaksimal mungkin juga, kalau jalannya nggak di situ ya nggak juga ya, kayaknya semuanya atas kehendak Allah pastinya ya. Thank you banget Daniel, Safira, Marsha udah mampir dan cerita seru banget hari ini ceritanya. Semoga nanti bisa next ada journey lagi lainnya dan bisa cerita lagi ke Pro 2 Pekanbaru ya, dan bisa pastinya menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 Pekanbaru lainnya. Dan tentunya belajar ke negara lain itu juga bukan cuma soal kita ngasih ilmu ke mereka, tapi ternyata kita juga belajar nih budaya mereka, terus juga pengalaman mereka, bahkan even sampai ke mengenal karakter orang yang ada di sana ya teman Pro 2. Dan pastinya juga semoga pengalaman-pengalaman yang didapat ini juga bisa membuka kesempatan ya untuk hal-hal baik lainnya di masa depan. Thank you banget sekali lagi Daniel, Safira, Marsha. Iya, sehat-sehat selalu ya. Ini emang benar-benar udah jadi polyglot banget ya. Bisa bahasa banyak nih kayaknya. Nambah satu bahasa Thailand lagi.
2: Insyaallah.
1: Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak dan
2: kapun kak.
1: Oh, kapun kak. Terus jawabnya gimana?
3: Kapkun.
1: Oke. Oke, demikian teman Pro 2 untuk sore ceria kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan next satu jam ke depan kita bakal lanjut lagi di Ngobras, ngobrol asik bareng Tifa. Dan bye-bye.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, seru banget tadi ya ngobrol bareng sama tiga narasumber kita soal KKN di luar negeri. Gimana nih, kamu udah tertarik untuk bisa KKN di luar negeri kah? Maksudnya sebuah pengalaman yang gak bakal terlupakan ya, seumur hidup kayaknya kalau ngobrolin soal KKN, apalagi di luar negeri. Ya KKN di dalam negeri ataupun di beda daerah aja itu udah jadi core memory tersendiri, apalagi kalau di luar negeri, iya gak sih? Nah di sore hari ini lanjut lagi bareng Diva pastinya di Ngobras, ngobrol asik teman Pro 2. So buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, pastikan kamu stay tune terus di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngobrol dua, masih di Ngobras bareng Tifah. Dan sore hari ini kita bakal ngobrolin salah satu hal yang mungkin juga kerasa banget sama kamu di akhir-akhir ini, teman Pro 2, atau beberapa waktu belakangan gitu. Dan tadi kayaknya juga pekan baru sempat diguyur hujan ya. Cuaca juga masih agak sedikit redup dan gelap gitu dibandingkan dengan sore kemarin yang kayaknya ada sunsetnya. Sore hari ini sunset nggak ada kayaknya ya. Yang ada adalah hawa dingin karena habis kena hujan. Atau lagi hujan nih di luar. Waduh. Dan buat kamu juga harap berhati-hati ya ketika di jalan. Kalau mengendarai kendaraannya harap berhati-hati. Karena jalanan licin ya. Jadi jangan sampai fokus kamu teralihkan dan tetap fokus dalam berkendara, teman Pro 2. Dan di sore hari ini kita bakal ngobrolin satu topik ya, ini adalah kenapa ya kalau mau hujan tuh rasanya gerah banget badan kita, teman Pro 2. Dan bahkan kayak ada yang ngomong gitu, atau orang tua kita gitu ngomong, wah ini kayaknya bentar lagi hujan deh, padahal cuaca tuh lagi panas ataupun kita ngerasa kayak gerah gitu ya. Dan tau gak kamu, teman Pro 2, ini tuh ada penjelasan ilmiah. Jadi bukan cuma mitos doang, teman Pro 2, soal rasa gerah yang kita rasakan ketika sebelum hujan, teman Pro 2. Oh, kira-kira itu kenapa iya? Dan pastinya juga apakah hal ini aman-aman aja, teman Pro 2? Kita bakal bahas sesaat lagi. Stay tune di sini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal

Teman Pro 2, lanjut lagi ya. Dan kita mau cari tahu kenapa sih hujan itu bikin kita gerah. Ternyata sebenarnya hujan itu terbentuk dari proses yang cukup panjang. Air yang ada di permukaan bumi itu mengalami penguapan atau evaporasi karena mendapatkan energi dari panas matahari. Yang tentunya uap ini kemudian naik ke atmosfer dan berkumpul membentuk awan. Karena semakin banyak uap air yang terkumpul, ini kandungan air dalam awan juga semakin besar ya. Dan waktu air udah terlalu berat buat tetap berada di awan, akhirnya jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Sering tak mudah. Nah, dalam proses menuju hujan ini, kondisi udara di sekitar kita bisa mengalami perubahan. Ini nih yang paling menarik. Karena berdasarkan penjelasan yang dirangkum dari Kompas dan merujuk pada informasi NASA, salah satu faktor yang bisa membuat udara terasa gerah adalah awan mendung yang tebal. Karena awan yang tebal ini bisa bikin kondisi di sekitar permukaan bumi jadi lebih lembab dan juga dalam kondisi tertentu mengurangi pelepasan panas dari permukaan. Dan ada juga proses penguapan, yang mana ketika air di permukaan mendapatkan panas dari matahari, air bakal menguap. Uap air yang masuk ke udara ini bikin kelembapan meningkat yang akhirnya bikin kita merasa sumuk lah, lengket lah, gerah lah. Jadi kalau sebelum hujan kamu merasa kayak, aduh panas banget ya, gerah banget padahal udah mendung. Oh, itu emang bisa terjadi karena perubahan suhu dan juga kelembapan udara di atmosfer, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
3: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tahu kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang. Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
3: Iya ma. Maaf.
4: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Yes, teman produknya memang ada sih kondisi tertentu ketika udara terasa panas dan lembab sebelum hujan turun. Tapi rasa gerah tuh bukan berarti bisa jadi patokan ya. Kalau hujan bakal turun, karena kondisi sebelum hujan tuh emang beda-beda di setiap wilayah. Ada kalanya sebelum hujan malah suhunya tuh turun gitu ya. Bisa juga muncul angin yang lebih kencang, atau kalau kamu bilang gerah banget fix hujan nih. Enggak ya, belum tentu. Kamu bukan Cenayang, teman Pro 2. Karena emang cuaca tuh dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari suhu, kelembapan, pergerakan udara, awan, sampai kondisi atmosfer di wilayah itu. So, buat kamu yang masih bingung, kenapa sih sebelum hujan itu kerasanya gerah banget? Jadi kamu gak perlu heran ya, karena ini tuh emang siklus alami gitu. Bukan cuma mitos doang, tapi emang gerah sebelum hujan bukan aturan yang selalu berlaku aja ya, teman-teman berdua. Karena di tempat dan juga kondisi tertentu, suhu bisa jadi turun atau angin jadi lebih kencang. Dan, yap, itu dia tadi obrolan kita sore hari ini tentang kenapa ya udara itu terasa lebih gerah pas mau hujan, teman Pro 2. Yap, semoga bisa nambah insight baru kamu lagi. Kalau ditanya, kenapa ya kok gerah banget ya sebelum hujan? Ya, itu emang ada namanya penjelasan ilmiahnya, teman Pro 2. Semoga bisa nambah insight dan kamu juga bisa nambah wawasan baru lagi sore hari ini. Dan next kamu di sore ceria 1 jam ke depan sama jaga malam bakal ditemenin sama Risa. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune di sore hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya juga udah stay tune dari jam 11 sampai dengan jam 6 sore ini. Kayaknya Tifa bakal puterin satu lagu spesial dari Boy Next Door yang Adios buat menutup perjumpaan kita di hari ini. Dan Tifa ucapkan bye-bye, see you!

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Hari ini di hari Rabu 30 September 2026 barengan sama Risa Octavia teman berdua yang akan menemani kamu tentunya di sore hari ini. Dan seperti biasa di jam 6 teman berdua kita akan buka dulu dengan Pro 2 Unik. Risa akan menemani kamu dengan informasi-informasi yang seru hingga nanti jam 12 malam nih teman berdua. Sama lagu-lagu kesayangan kamu juga. Hati-hati di jalan buat kamu yang sore hari ini sedang di perjalanan ya, karena Kota Pekanbaru sepertinya di beberapa titik diguyur hujan teman berdua. Jadi hati-hati selama berkendara dan juga lupa juga untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Nanti saya bakal balik lagi teman berdua sambil kita juga akan menantikan seruan azan maghrib pada pukul 18.11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita bakalan masuk di sesi Pro 2 unik ya. Dan kali ini kita mau ngomongin satu satwa teman Pro 2 yang juga jadi salah satu ikon Pulau Sumatera. Namanya adalah Harimau Sumatera nih. Nah, hewan dengan loreng khas ini juga memang kelihatannya gagah dan kuat teman Pro 2. Tapi ternyata ada banyak fakta menarik tentang Harimau Sumatera yang mungkin juga belum kamu tahu nih. Mulai dari ukuran tubuhnya, kemampuannya berenang, sampai ke kenapa keberadaannya juga ternyata penting banget nih buat keseimbangan hutan Sumatera. Nah, kita bakalan kenalan lebih dekat dengan Harimau Sumatera ini teman Pro 2, atau nama ilmiahnya adalah Panthera tigris sumatrae. Nah, Harimau Sumatera ini adalah satwa endemik Indonesia dan merupakan yang tentunya berada di habitat alaminya, yaitu di Pulau Sumatera. Jadi kalau kita ngomongin harimau yang masih hidup di alam liar Indonesia, salah satu yang kita punya adalah Harimau Sumatera ini teman Pro 2. Karena saat ini juga hidup dalam populasi-populasi yang tersebar di berbagai kawasan hutan Sumatera nih, dan ini juga berdasarkan info dari WWF Indonesia. Dan fakta lainnya, ukurannya juga lebih kecil dibandingkan beberapa harimau lain. Jadi kamu jangan tertipu sama penampilannya yang sangat teman Pro 2, karena Harimau Sumatera ini dikenal sebagai salah satu harimau dengan ukuran tubuh relatif kecil dibandingkan beberapa populasi harimau lainnya. Dan ukuran yang lebih kecil ini justru menjadi salah satu karakteristik menarik dari harimau yang hidup di Pulau Sumatera. Dan meskipun ukuran relatif lebih kecil, dia tetap merupakan predator puncak di ekosistemnya.

0: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau?
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau sepeda?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
6: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Fakta selanjutnya teman peradua, harimau ini juga termasuk hewan yang jago berenang. Nah, salah satu fakta yang menarik banget ya, karena harimau ini ternyata juga bukan tipe kucing besar yang anti air, karena harimau Sumatera ini membutuhkan sumber air untuk minum dan lingkungan habitatnya yang juga menyediakan tempat bagi mereka yang untuk mandi dan juga berenang. Jadi selama ini kalau bayangan kita tentang kucing adalah langsung kabur begitu kena air. Nah, harimau Sumatera ini punya cerita yang berbeda, guys. Dan fakta selanjutnya, ternyata loreng dari harimau ini juga bukan sekedar gaya atau memperdua ya. Karena loreng hitam dan warna tubuhnya ini membantu untuk menyamarkan keberadaan mereka di lingkungan hutan. Jadi dengan vegetasi yang rapat dan cahaya yang masuk melalui pepohonan, pola tubuh seperti ini juga dapat membantu harimau untuk menyatu dengan lingkungan ketika bergerak atau mengintai mangsa. Jadi lorengnya yang ini bukan sekedar bikin penampilan mereka makin keren ya, tapi ini juga bagian dari adaptasi mereka terhadap habitat. Dan juga teman peradua, di balik semua fakta unik ini ada satu hal yang gak kalah penting nih, karena harimau Sumatera ini juga menghadapi berbagai ancaman termasuk hilangnya habitat dan perdagangan ilegal bagian tubuh harimau nih. Dan ini juga diungkapkan oleh WWF Indonesia. Makanya menjaga hutan ini bukan cuma soal mempertahankan pepohonan, tapi hutan adalah rumah bagi banyak satwa termasuk harimau Sumatera. Jadi teman peradua, ternyata harimau Sumatera ini bukan cuma punya tampilan yang keren dengan loreng khasnya, tapi dia juga punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan hutan, bisa berenang, menjadi predator puncak juga, dan punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dan karena habitatnya juga menjadi bagian penting dari kehidupan satwa lain, menjaga harimau Sumatera juga berarti kita ikut menjaga hutan dan keanekaragaman hayati Sumatera. Dan itu dia peradua unik hari ini teman peradua, karena ternyata semakin kita kenal satwa di sekitar kita, ya semakin banyak juga alasan buat ikut menjaganya. Untuk itu kita cukupkan dulu teman peradua untuk peradua unik sesi kali ini. After ini juga jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan kembali lagi menemani kamu teman peradua. Tapi di jam 7 ini kita bakalan masuk di music live chat nih ya. Kita akan bergabung dengan peradua Jakarta. Jadi buat kamu stay tune terus di peradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo, yo yo yo, selamat sore teman Prodo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Prodo, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Prodo. Dan malam hari ini seperti biasa teman Prodo, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Prodo. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Prodo. Dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Produa. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Produa. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produa seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Produa. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Produa ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pinter-pinter bagi waktu ya.
0: Oh.
1: Di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Mm. Dari siang. Mm-hmm. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Udah istirahat. Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke,
0: yes. Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya.
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi coba ini enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, okay, coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Produa seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis soal gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami
0: udah berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadiin gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Gak juga.
0: Gak
1: karena
0: juga?
1: Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari start kapan Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID. Yes.
1: Oke,
0: okay. itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun.
0: Puluhan tahun ups and down-nya yes. Udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru WK Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2, jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 100.5 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Bye.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede, wede, wede, wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya, iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Pernah muda.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga gitu. Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah, ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya. Ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: or sometimes pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak enggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan enggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Yeah. Betul kan, Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja.
0: Sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years, aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, apa gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan masih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya,
1: salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempet sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget.
0: Selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya. Alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya? Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan nggak juga ya
0: betul
1: so I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Just do it ya.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wes,
0: luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Yeah, you can move. Agak upbeat nih berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: Follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga.
1: Itu lagi tren banget.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya. Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Jadi setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back, yeah. Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi itu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh, yang
1: record yang itu dulu. Nanti kalau lagi live, boom
0: sama. Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Okay. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Oh wow.
0: Wow. Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih. Kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih. Siapa dan kenapa? Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda.
0: Maaf. Iya, ya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh.

0: merah ya, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Master reasonnya itu. Mungkin dari looksnya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great, amazing singer juga.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya, genrenya.
0: Oh iya?
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: dari Indonesia. Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, maksudnya bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marin Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Oke, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato' Siti Nurhaliza udah paling top tuh. Udah paling top itu.
1: Coba nanti cek deh itu, Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu, kira-kira ada lagi nggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget, tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada nggak mungkin?
1: Untuk feature or?
0: Untuk featuring?
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu ya. Ngerus ya. Iya, biar nggak bisa di-record. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih, Kak, yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu. Halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesalahannya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kesalahannya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say it.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang ke Hasan, udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu juga kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya, Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produksi seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke. Dengerin jangan lupa. Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, ya. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa M seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elmi Krisendaru pamit, and please welcome Satrina.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngikutin Music Live Chat teman Pro 2 barengan sama Pro 2 Jakarta, hari ini seperti biasa kita bakalan masuk di program rotasi teman Pro 2 di obrolan seputar literasi. Nah, kali ini spesial teman Pro 2 karena di rotasi malam ini Nisa gak sendirian, kita bakalan ngobrol sama narasumber kita yang tentunya nanti sudah hadir sih di studio Pro 2 Pekanbaru. Dan seperti biasa buat kamu yang penasaran dengan obrolan kita hari ini, kamu boleh banget buat langsung aja menuju kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru nih teman Pro 2, karena kita juga live streaming di malam hari ini atau melalui aplikasi RRI Digital. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas di rotasi teman Pro 2 di obrolan seputar literasi ini adalah tentang International Symposium. Nah, penasaran dong ada apa sih dengan International Symposium ini ya teman Pro 2, karena tentunya kita nanti bakalan kulik bareng-bareng sama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Oke, langsung saja Risa sapa ya teman Pro 2 narasumber kita yang juga sudah hadir di studio nih. Selamat malam Bapak dan Ibu.
1: Selamat malam.
0: Oke ya. Aman ya perjalanan ke sini tadi?
1: Aman.
0: Hujan ya. Karena karena Pekanbaru sekarang udah mulai masuk musim hujan kayaknya. Iya. Jadi mana-mana hujan ya, Bapak Ibu ya.
2: Hujan juga rahmat kan.
0: Rahmat bener. Apalagi di tengah kabut asap ini ya. Oke, teman Pro 2, di depan Risa sekarang sudah hadir dua narasumber kita juga tentunya. Ada Ibu Dr. Nurmalina MPD yang merupakan dekan dari FKIP Universitas Pahlawan. Benar ya Ibu ya. Dan juga ada Dr. Syamsul, Bapak Dr. Syamsul Bahri, HSSI MSI, yang merupakan dosen ilmu hayati dari Universitas Pahlawan juga. Ya.
2: Harusnya beliau ya. Juga dikatakan sebagai dekan Fakultas Ilmu Hayati.
0: Oh gitu, dekan juga ya, ya Ibu ya. Oke. Oke deh, jadi kita bersama dengan Bapak Ibu dekan ya. Aku apa kita akan kuliah hari ini? HSS ya. Oke teman Pro 2, seperti yang tadi udah Risa spill, karena kita bakalan ngobrolin tentang International Symposium. Tapi mungkin teman Pro 2 nih penasaran nih ya Ibu ya, apa sih ini maksud International Symposium ini? Wow. Apakah ada sebuah event yang akan dilaksanakan oleh Universitas Pahlawan sendiri atau gimana gitu ya? Tapi mungkin perkenalan dulu kali ya Ibu sama Bapak, biar teman-teman Pro 2 di luar sana nih tahu kita lagi ngobrol sama siapa. Mungkin kalau anak-anak mahasiswa mahasiswi dari Universitas Pahlawan udah kenal ya. Pak sama Bapak Ibu.
2: Kalau
0: gak kenal kualat. Nanti siap-siap nanya D ya guys ya. Nah, kalau sama yang di luar kan belum tahu nih profilnya. Mungkin kita kenalan dulu. Mungkin ladies first enggak apa-apa, Pak?
1: Iya, silakan. Biasanya begitu.
0: Aku mungkin dari Ibu Nurmalina dulu gitu. Kalau sekarang nih sibuknya apa nih, Bu?
2: Sibuknya kalau sekarang ini lagi ngobrol sama Mbak.
0: Oke, okay. Oh iya benar. Lagi ngobrol sama aku ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau kita ya seperti biasa dosen pada umumnya kita Tridharma Perguruan Tinggi, sedang penelitian, pendidikan, ya pengabdian sambil mengerjakan tugas-tugas tambahan dari Pak Rektor.
0: Oke, jadi ya kalau dosen sih biasanya penelitian ya Bu ya, sambil melaksanakan tugas-tugas tambahan.
2: Iya betul.
0: Sama ngawasin murid mungkin ya, mahasiswanya ya Bu.
2: Ngawasin mahasiswanya ada SPMI.
0: Oh udah ada ya.
2: Lembaga sendiri.
0: Oke deh, jadi kegiatannya sekarang ya seputaran kampus
2: betul,
0: lah ya
2: Bu. Betul.
0: Oke, sekarang kita ke Bapak deh. Kalau Bapak sekarang sibuknya apa nih Pak?
1: Ya saya kira kurang lebih sama juga karena kami memang sama aja posisinya juga sama gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tuh ya pastinya Tridharma Perguruan Tinggi dan tidak lepas pasti proses ya sebagai dosen yang mengajar, kemudian riset dan melakukan pengabdian, serta tadi jangan lupa tugas dari Pak Rektor juga dikerjain. Iya, tugas tambahan aja itu yang penting.
0: Ada tugas tambahan itu yang penting ya.
1: Iya, betul.
0: Memang kalau ngajar ya dari mana lagi ya Bu ya.
1: Bukan
0: dari sana. Oke deh, kita bakal ngobrol seru aja nih Taman Peredo hari ini. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, kita membahas tentang International Symposium. Nah sebenarnya International Symposium ini apa nih Ibu dan Bapak? Mungkin bisa dijelaskan, apakah ini adalah sebuah event yang akan dilaksanakan oleh Universitas Pahlawan atau seperti
2: kayaknya
0: apa
2: event
0: nih?
2: Event organizer dulu ya.
0: Iya, IO nya dulu yang menjelaskan ya. Oke.
2: Karena saya dulu ya Pak.
1: Ya silakan.
0: Iya,
2: ya sahabat RRI Pro 2 FM kan baru ya, seperti yang disampaikan di flyer dan di oleh apa tadi moderator oleh penyiar di awal kalau kami akan melaksanakan kegiatan International Symposium. Sudah hampir 1 tahun sebenarnya perencanaan kegiatan ini kita laksanakan. Berawal dari kita punya kebun raya, satu-satunya kebun raya yang dikelola oleh universitas swasta. Universitas swasta yang punya kebun raya itu hanya Universitas Pahlawan se-Indonesia.
0: Karena kita taunya kebun raya Bogor ya.
2: Iya, kita harapannya lebih dari kebun raya Bogor. Iya. Jadi kita pun dapat rekor muri nih sebagai kampus swasta pertama yang memiliki kebun raya. Ini pure dari uangnya kampus, dari uangnya Pak Rektor nih membangun kebun raya yang sebesar itu. Kita punya yang sudah jadi itu 22 hektar ya Pak. Lebih kurang 22 hektar. Kita punya areal trekking dan sebagainya. Jadi untuk mengenalkan kebun raya ini, kita berencana mengadakan kegiatan simposium internasional dengan menghadirkan narasumber dari berbagai negara. Ada macam-macam, Australia, Malaysia, Belanda, ada 7 negara. 8, yang ke-8-nya hampir konfirmasi dari Singapura nih. Ya, jadi 2 kebun raya top dunia akan berkumpul di kegiatan International Symposium kita. Ya, lanjut mungkin Pak Samsul nih. Karena otak dari kegiatan ini Fakultas Ilmu Hayati. Saya ini sebagai
0: IO-nya.
2: Tadi dikenalkan sebagai dekan
0: ya, tapi ternyata ya. Ada sampingan.
2: Supaya ada uang sampingannya juga. Jadi otak dari kegiatan ini sebenarnya dari Fakultas Ilmu Hayati. Saya hanya membantu fakultas ini untuk menyelenggarakan kegiatannya.
0: Jadi membantu IO-nya ya.
2: Ya, membantu IO-nya.
0: Mungkin boleh ditambahkan nih ya, Bapak.
1: Sahabat RRI Pro 2 ya. Pada dasarnya International Symposium ini yang pertama kita pahami ini adalah salah satu sarana atau tempat kita berbagi dalam hal baik itu riset, penelitian, ataupun hasil-hasil kegiatan yang berkaitan dengan yang kita tujukan. Misalnya kita bangun 1 kebun raya tadi. Nah, jadi di mana ketika kita melakukan kegiatan International Symposium ini, tidak hanya sekedar kita bercerita kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bidang kita, tetapi apa pengalaman apa yang sudah dihasilkan kemudian di share di dalam bentuk kegiatan simposium ini. Makanya yang nanti hadir kegiatan simposium internasional ini itu dari berbagai negara. Karena tujuan kami sebenarnya adalah mau melihat ataupun mendengarkan dan bagaimana mereka manajemen misalnya kebun raya yang mereka bangun itu seperti apa sih gitu, yang di luar negeri itu gitu. Ya sejauh ini kan kita kalau di Indonesia memang ada total 44 kebun raya. Dan saat ini ada 3 universitas yang sekarang lagi tahap pengelolaan kebun raya, dan ya seperti disampaikan tadi Bu Dekan tadi, kita adalah salah satu universitas gitu yang mendirikan kebun raya ini, alhamdulillah, dan sudah dapat penghargaan dari kepala BRIN-nya langsung gitu. Jadi seperti itu, jadi ya sebagai wadah sebagai kita ada diskusi, dan tujuan kegiatan ini bedanya dengan seminar biasa adalah ketika kita hasil pertemuan ini kita ada sesuatu hal yang nanti kita hasilkan. Hasilnya itu nanti bisa dalam bentuk deklarasi.
0: Jadi nanti akan muncul deklarasi ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi ini menarik sekali nih. Aku penasaran tentang pembahasan kebun raya tadi. Iya kan? Karena kalau misalkan secara umum, mungkin masyarakat umum Indonesia taunya kebun raya kan cuma di Bogor. Kebun raya Bogor nih yang memang terkenal banget gitu ya. Nah, sebenarnya apa tujuannya didirikan awal kebun raya tersebut? Apalagi kan di Indonesia baru hanya 3 universitas lagi yang membuat tadi, walaupun tadi sudah di-spill sedikit sama ibu ya, teman Produa, bahwa di sana juga banyak di kebun raya ini ya nggak hanya untuk mungkin jogging aja ya ibu ya, untuk diperuntukkan untuk masyarakat umum, tapi juga ada beberapa tumbuhan yang memang pasti tujuannya positif nih arahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngulik lagi di awal, sebenarnya apa tujuan kebun raya ini dibuat gitu? Apakah hanya untuk pembelajaran sajakah yang dipergunakan untuk kampus, atau ada tujuan lainnya lagi nih?
3: Silakan Pak Samsul. Baik.
1: Jadi sebenarnya begini, dalam aturan, jadi ada undang-undang juga yang menyatakan apa namanya, peraturan presiden nomor 83 tahun 2023, bahwa kebun raya itu adalah salah satu sederhananya konservasi ex situ.
0: Oke.
1: Ya, yang dibangun dalam hal yang tadinya misalnya tanaman-tanaman yang kita sudah sulit temukan di luar habitat aslinya itu nanti kita datangkan ke kebun raya ini. Jadi nanti misalnya Mbak atau sahabat-sahabat RRI Pro 2 tidak pernah lihat kayak misalnya tanaman-tanaman langka yang kiranya misalnya contoh meranti misalnya yang sudah jarang kita ketemukan. Nah, nanti di kebun raya ini kita koleksi di situ. Nah, itu bedanya. Jadi koleksi-koleksi inilah nanti dalam kebun raya menjadikan salah satu sebagai pembelajaran. Tapi pada dasarnya kebun raya ini punya 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi konservasi, kedua ada fungsi pendidikan, ketiga ada fungsi penelitian, keempat ada fungsi jasa lingkungan, dan kelima adalah sebagai fungsi sebagai tempat wisata bagi masyarakat. Lima fungsi inilah setiap karena memang ditanyain tadi jadi saya jelasin ya
0: supaya orang masyarakat orang kita kan
1: sahabat-sahabat kita supaya tahu bahwa kebun raya ini tidak sekedar hanya dibangun dibuat tapi ada artinya tadi. Jadi kita hanya berpikir kan sejauh ini kan kebun raya Bogor ya.
0: Iya benar.
1: Ternyata saya sampaikan tadi ada 44 loh kebun raya di Indonesia.
0: 44 ya, Pak ya.
1: Dan kami setiap bulan itu ada namanya temu pendamping kita lakukan. Jadi yang sebagai IO-nya ya dibilang ya adalah Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN. Dialah sebagai pendamping kita yang kemudian mendampingi ketika kita membangun kebun raya ini. Sebagai yang sampaikan tadi ada 5 fungsi itu. 5 fungsi itulah yang kiranya bisa diterapkan di kebun raya. Konservasi tadi artinya dalam hal ini yang saya katakan ada tumbuhan-tumbuhan yang sudah kita sulit temukan di lapangan atau yang kiranya sudah mau hilang atau punah lah bahasa ininya ya. Itu kita kembalikan ke kebun raya ini. Kita koleksi. Jadi namanya mengkonservasi. Memperlindungi, memanfaatkan, dan kemudian melestarikan. Kemudian dari situ jadi tidak hanya konservasi saja, ada pendidikan. Pendidikan itu tujuannya adalah tadi mengajak bukan hanya kami internal dari Universitas Pahlawan, tetapi masyarakat juga, terutama pada khususnya sekolah-sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Itu kita rangkul, bahkan perguruan tinggi. Kami beberapa perguruan tinggi yang sudah datang juga kerjasama dengan kami, salah satu yang dekat kami ini ya UNRI. UNRI ini kebetulan banyak kolega juga saya di sana yang sudah selalu datang main ke kebun raya kita, sekaligus kita melakukan kegiatan tadi yang saya bilang Tridharma, ya sekaligus lihat-lihat pemandangan lah ya. Jadi
3: nature-nya
1: itu jadi memang apa ya, kalau dilihat 5 fungsi yang tadi di kebun raya ini memang betul-betul sangat baik dan betul pembelajaran bagi kita semua ketika kita jalankan gitu.
0: Ya,
1: saya kira mungkin itu. Karena kalau dijelasin satu-satu
0: bisa habis ya.
3: Dan kebun raya kita ini Mbak diresmikan, prasastinya itu ditandatangani oleh wakil presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Muhammad Yusuf Kalla.
0: Jadi memang udah diresmikan diresmikan secara resmi.
3: Tanda tangani prasastinya di bulan Januari kemarin.
0: Oh, oke. Okay. Wah, ini juga salah satu inovasi yang luar biasa ya, Bu ya.
3: Langsung ke Riau.
0: Di Riau. Di Riau kan pasti yang dicari orang-orang adalah memang tempat yang asri ini agak sulit ya Bu ya untuk dicari.
3: Banyaknya ke Sumber ya.
0: Betul. Karena kayaknya kita kalau mau nyari yang hijau-hijau, Pak, harus pergi dulu ke provinsi tetangga. Di sini sih banyak yang hijau sebenarnya. Tapi beda
3: aja ya,
0: maca beda aja hijaunya ya. Jadi memang ini kan juga salah satu hal positif juga. Tadi udah dijelasin juga sama Bapak ya, sama Prodo, bahwa ini bukan sekedar buat konservasi aja, dan juga ada unsur pendidikannya dan sebagainya. Jadi kita akhirnya paham ya, kebun raya ini bukan sekedar buat hiburan aja, ternyata banyak juga yang bisa dipelajari. Kita bisa mengenal tanaman-tanaman yang tadi langka, yang udah mungkin susah ditemui apa ya, yang mungkin kita juga nggak tahu bentuknya kayak gimana. Nah, ternyata datang, kita bisa datang ke kebun raya salah satunya
3: Universitas Pahlawan
0: yang punya. Berarti untuk di Riau baru satu?
3: Bukan hanya di Riau yang dikelola swasta ya, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, hanya baru kalau satu. Sebenarnya kalau di Sumatera itu ada 13 kebun raya.
0: Oke, okay, ada 13.
3: Ya, di Riau satu-satunya.
1: Nah, tapi di Riau satu-satunya.
0: Di Riau satu-satunya ya. Wah, aku jadi penasaran.
3: Ayo kita undang ya. Kita ke sana ya.
0: Iya.
3: Live langsung dari White House-nya kebun raya.
0: Okay.
3: Kita di kebun raya itu punya kafe. Kami namakan White House.
0: Oh, jadi lengkap banget ya, Bu.
3: Kafenya ada yang dua ya malah.
0: Oke. Okay.
3: Dan ya insya Allah menyenangkan sekali kalau datang ke sana.
0: Oh, aku jadi makin penasaran, teman. Bolehlah saya sekali kita live di sana ya.
1: Kalau ke sana itu kayak bukan di daerah Bangkinang
0: karena
1: view-nya dia pas di bukit tuh, Pak. Jadi memang kelihatan city Bangkinangnya di bawah.
0: Oke, okay, Bangkinangnya di bawah ya.
3: Jadi jangan bayangkan hutan rimba.
0: Oke.
3: Okay. Oh, bagian hutannya ada, bagian kita jalan-jalannya
0: juga ada gitu. Jadi memang
3: makan-makan juga ada.
0: Oke, okay. Jadi lengkap banget.
3: Lengkap
0: banget ke sana.
1: Hiking tuh. Oh,
0: iya. Oke, okay juga ya.
3: Tapi memang siap-siap, Pak. Jantungnya harus kuat dulu.
0: Ya. Kayak harus persiapan emang agak
3: karena
0: tinggi,
3: trekkingnya banyak banyak tipe sih. Ada yang sedang boleh pilih A, ada yang lebih bagus pilih yang B. Jadi banyak pilihan.
1: Bahkan ahli dari BRIN aja mengakui bahwa kebun raya kami ini unik
0: gitu, ya.
1: Kenapa punya topografi yang unik? Tangganya ada yang sampai 57 tangga,
0: 100?
1: Ada 108 tangga. Bisa memicu.
0: Oke, okay, kalau gitu aku berpikir lagi.
3: Yang sehat tuh biasanya berlari dia.
0: Iya benar. Banyak banget tangganya ternyata ya, teman-teman.
1: Kalau pergi lari dia.
0: Iya, Bu.
3: Karena kecil.
0: Oke. Jadi aman ya, Bu.
3: Iya, aman.
0: Oke, okay, aku
3: benar.
0: Iya, kalau aku mungkin aku akan siapkan mental dulu. Oke, okay, ini menarik banget ya, teman-teman berdua. Ternyata di sisi lain ternyata kita punya kebun raya sendiri, teman-teman, dikelola juga sama Universitas Pahlawan. Dan ini juga pada akhirnya yang menjadi awal dibuatnya International Symposium ini, ya Pak ya, karena tentunya di dalam International Symposium tadi, nah tadi juga disebutkan teman-teman, akan ada sebuah deklarasi akan muncul dari Symposium ini, karena kalau boleh kita ke acara yang akan diadakan nanti. Oke, nih, Bu. Tadi kan udah di spill sedikit nih tujuan dibuatnya International Symposium itu karena apa ya? Karena adanya kebun raya yang dikelola sendiri oleh Universitas Pahlawan. Dan di sana juga nanti akan diundang nih berbagai ahli dari berbagai negara nih, teman-teman. Perlu nggak main-main ya, dari berbagai negara ini akan datang nantinya yang akan mengisi kegiatan tersebut. Tapi mungkin boleh di jelaskan lagi, Bu, nanti seperti apakah kegiatan International Symposium nanti, apakah ada tema yang akan dibawakan
3: ada
0: di kegiatan ini, nah nanti akan seperti apa nih. Okay. Sebagai Ibu IO.
3: Iya, IO harus tahu semuanya.
0: Iya benar, mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan.
3: Siap. Nih, jadi langsung ya, kegiatan simposium ini sebenarnya diawali kita ya Pak, inisiasinya okay. Universitas Pahlawan dibantu dan disupport oleh BRIN. Jadi kita memang selalu di dalam setiap kegiatan itu didampingi oleh BRIN, terutama dalam kebun raya. Nanti kegiatan ini akan kita laksanakan selama 2 hari.
0: Oke.
3: Hari pertama itu tanggal 8 Oktober, itu kita laksanakan di Hotel Pangeran Pekanbaru. Full dari pukul 8.30 sampai di jadwalnya sekarang sampai pukul 18.00. Okay. Mudahan nanti bisa dipersingkat lagi sehingga kita tidak terlalu sampai di pukul 6 malam. Okay. Ya 6 maghrib ya.
0: Iya maghrib ya.
3: Iya 6 maghrib. Okay. Jadi nanti kita mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kita tentunya dihadiri oleh berbagai tamu, mulai dari sekolah-sekolah. Di Riau kita undang semua SMA-SMA yang pemerhati lingkungan juga tentunya kita undang. Karena kita punya tema TRHS ya Pak ya,
0: yeah. Okay.
3: Bridging fragmentation-nya itu tuh punya Pak Samsul nanti yang jelasin, okay. Jadi
0: TRHS ya
3: TRHS, kalau saya ingatnya TRHS aja. Jadi okay. Nanti International Symposium ini dilaksanakan 2 hari itu dibuka oleh insya Allah akan hadir bersama kita. Kalau tidak jadi Menteri Lingkungan Hidup, sekarang berusaha untuk menghadirkan Menteri Pariwisata. Lagi dicoba telusuri lagi, mudah-mudahan ada rezeki kita menghadirkan para menteri di kegiatan internasional ini. Setelah itu nanti ada tentunya simposium, ada presentasi dari para keynote speakernya, mulai dari yang Australia, Belanda, Malaysia, Singapura, Cina. Itu juga datang. Jadi dua top kebun raya dunia itu datang akan memberikan presentasi seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul, bagaimana mereka mengelola kebun raya mereka masing-masing. Setelah itu hari kedua yang paling seru kayaknya ya Pak ya. Deklarasi memang di hari pertama. Di hari kedua kita mengadakan tour de campus. Tour de campus itu tidak hanya mengelilingi kampus, tapi juga terutama mengelilingi kebun raya kita. Jadi seluruh peserta yang kita undang tadi yang berkesempatan hadir, kita menyediakan semua fasilitasnya, mulai dari transportasinya, kita hadirkan, kita sediakan, sampai konsumsi, pelayanan di kebun rayanya, sampai bahkan Pak Rektor pun menyediakan makanan-makanan khas Kampar, sampai ke yang namanya Dekla ya Pak ya, air kelapa. Sampai difikirkan sampai di sana. Jadi insya Allah kita akan melayani para peserta konferen atau simposium ini dengan senyamannya mereka. Di hari Jumat itu ya Pak ya, di hari Jumat kita mulai pukul 7.30 dari Pekanbaru, nanti diiringi sampai di Bangkinang, sampai kebun raya. Nanti kita putarilah kebun raya itu sehingga siapa yang sehat, siapa yang tidak sehat kelihatan di sana nanti. Kita ya siap siaga juga dengan tim kesehatan. Jadi setiap PIC untuk kegiatan ini sudah bersiap siaga, udah 3 bulan terakhir merencanakan sebaik mungkin dan memberikan kepuasan kepada peserta-peserta untuk internasional simposium nanti. Karena ini amanah dari Pak Rektor, amanah dari BRIN, kami harus laksanakan ini dengan sebaik mungkin. Jadi insya Allah tanggal 9 itu kita tidak full day, hanya half day saja sampai pukul 11.30. Habis itu mereka kembali ke tempat masing-masing. Jadi kita sediakan semua prasarananya. Kalau untuk tema, Pak Samsul nih yang punya tema, karena dia punya keanekaragaman hayati biodiversity Sumateranya nih di sini. Jadi Pak Samsul kalau urusan memanage kegiatannya ke saya. Kalau ke sana, kalau tentang ilmu hutannya Pak Samsul.
0: Diserahkan ke ahlinya. Tapi untuk manage-nya,
3: tapi kami memang berharap sekali di kegiatan International Symposium ini. Tanggal 8 itu banyak yang hadir. Kenapa banyak yang hadir? Karena ini banyak ilmu yang akan diberikan oleh pakar-pakar dunia. Pakar yang kita hadirkan, bantuan itu mungkin hanya kita pure nih ya. Uangnya kampus. Uangnya kampus. Iya mandiri. Jadi Pak Rektor memang sangat optimis sekali kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kegiatan pengembangan pendidikan di Riau, khususnya tentunya di Indonesia pada umumnya. Jadi nanti kami berharap tidak hanya pemerhati lingkungan saja yang hadir, tapi mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa di Riau juga bersedia hadir. Dari konfirmasi yang hadir itu memang sudah banyak, karena kami mengundang itu hampir 212 peserta atau undangan dari seluruh Indonesia. Tidak hanya pematerian dari luar ya, Tapi yang di Indonesia itu ada 212 undangan yang insya Allah H-5 akan konfirmasi kehadiran. Dan sampai saat ini insya Allah sudah hampir 100 orang yang akan hadir. Wah, untuk kapasitas kita tidak banyak sebenarnya untuk di Pangerannya, apalagi untuk tour de kebun rayanya ya. Kita tidak menyediakan banyak untuk di Pangeran itu kita maksimal di 200 peserta.
0: Okay.
3: Karena memang itu free untuk semuanya, tidak ada pungutan biaya, tidak ada konsumsi dan lain sebagainya, tapi kita sediakan semua konsumsinya. Jadi ya, ini kesempatan baik untuk menuntut ilmu, untuk belajar lagi tentang kebun raya, tentang lingkungan dan keanekaragaman hayati tadi ya. Jadi insyaallah ini sangat banyak manfaatnya karena free untuk para peserta. Jadi yang mendengarkan RRI Pro 2, yang tertarik melihat atau berjalan-jalan nanti di kebun raya, silahkan datang dulu di tanggal 8 di Hotel Pangeran, Pekanbaru.
0: Okay. Menarik banget ya Taman Pro 2. Ternyata acaranya kayak seru banget nih ya. Dari
3: seru.
0: Hari pertama kita bisa mendapatkan banyak ilmu tentunya dari para keynote speaker yang nanti akan hadir dari berbagai negara, guys. Jadi kita bisa pelajari banyak hal. Betul. Hari kedua kita tour.
3: Disediakan semuanya fasilitasnya. Disediakan semua. Sampai makan siangnya kita sediakan.
0: Aduh, tinggal duduk aja.
3: Kita duduk manis, dapat ilmu, dapat jalan-jalan, dapat sehatnya.
0: Benar, banyak yang bisa didapatkan. Tapi banyak. Berarti untuk 2 hari kegiatan ini apakah free Bu atau
3: free
0: semua ya?
3: Free semuanya.
0: Wah, duh.
3: Kecuali penginapan kalau yang mau nginap di Pangeran ya, bayar sendiri. Ya.
0: Kalau di Pangeran mau di mana pun
3: bayar sendiri. Bayar sendiri. Tapi untuk yang kita undang, tamu-tamu yang kita undang itu free semuanya.
0: Oke, wah seru banget sih. Kayaknya kalau mau ikut ya tinggal duduk manis aja, bawa badan aja sih Taman Pro 2 ya.
3: Nanti kita share di sini, di bawah ini nomor
0: telepon. Iya boleh, nanti kita akan share ya, mana yang bisa dihubungi, karena menarik sekali. Oke, udah dijelasin ya Taman Pro 2 sama Ibu juga nih ya, sama Bu Nurmalina. Apa aja yang bisa didapatkan di acara nanti? Nah, sekarang kita ke tema ya Bu ya. Betul. Kita penasaran, selain tadi udah di-spill sedikit Taman Pro 2, keseruan yang akan dilakukan selama 2 hari itu ya kan. Nah sekarang kita akan tanya lebih dalam tentang materi yang apa aja yang akan kita dapatkan nanti dan apa tema kegiatan yang akan dilaksanakan nanti nih Pak.
1: Oke, langsung ya mungkin kalau tema sekarang ya yang kita sebenarnya temanya ini sudah kita diskusikan juga sebenarnya dengan pakar gitu. Bahkan kita bawa juga tim ahli dari BRIN, Profesor Hendra Gunawan, salah satu peneliti di BRIN. Jadi kita sama-sama menyusun tema dalam kegiatan simposium internasional adalah Bridging Fragmentation, Role of Botanical Garden and Campus Preparation Areas and Biodiversity Corridor for the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra. Yang artinya sebenarnya, jadi ini adalah jembatan, memfragmentasikan jembatan. Artinya begini, kita ini kan para pemerhati lingkungan banyak di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan kita buat satu kegiatan ini, kita membangun satu jembatan yang bagaimana menghubungkan seluruh, artinya peneliti-peneliti ada yang di luar dengan yang di Indonesia ini bisa satu pemahaman. Dalam arti apa yang ada misalnya di Belanda sana gitu. Bagaimana mereka melakukan konservasi? Bagaimana melakukan menjaga alam mereka tetap lestari? Maka konsep-konsep inilah yang dibawa, yang kemudian nanti kita bisa belajar bersama seperti apa yang mereka bawa. Nah, jangan pun di luar negeri, luar daerah, antar kebun raya. Makanya kami sebenarnya mengundang semua seluruh kebun raya yang ada di Indonesia. Nah, jadi ada memang yang ikut juga, nanti ada secara offline, ada yang online. Gitu ya.
0: Berarti
1: jadi,
0: ada dua ya,
1: hybrid. Ya hybrid. Hybrid. Jadi kita libatkan juga Bu ya, tetap juga karena ini kan berbagi sharing ilmu. Nah, jadi kita libatkan bagaimana ilmu-ilmu yang ada baik di dalam kita sendiri Indonesia ini maupun di luar negeri itu kita kemudian jembatani dengan kegiatan ini. Makanya dengan ada kegiatan ini, maka judul kami itu kan Bridging Fragmentation, menjembatani fragmen-fragmen yang sudah terputus ceritanya ini, menghubungkan kembali jembatan-jembatan ini antara kebun raya, bukan kebun raya hanya se-Indonesia tapi luar negeri.
0: Jadi dunia lah ya Pak.
1: Dunia lagi, betul, dunia. Jadi nanti dari hasil-hasil yang mereka sudah lakukan, yang sudah berhasil, apakah itu dia konservasinya di sana, apakah penelitian di sana, itu kemudian kita saling sharing di sini. Nah, hal inilah nanti yang kita bawa dan kemudian kita bisa dapat ilmunya yang kemudian nanti ya kita coba terapkan di area-area kita sekitarnya gitu. Karena belum tentu juga Eropa mungkin sebaik dari kita. Ya. Karena kenapa saya katakan, karena kita adalah salah satu negara terbesar loh di dunia keanekaragaman hayatinya.
0: Iya, betul.
1: Mega biodiversity selain dari Brasil kan.
0: Betul.
1: Nah, makanya kenapa para peneliti itu senang pada ke Indonesia? Ya karena memang keragaman hayati kita sangat tinggi. Kalau di luar negara, di luar sana mereka kan sedikit tuh.
0: Ya,
1: kita betul. Mungkin pergi kalau misalnya dari kita mau ke Belanda atau kemana, mungkin kita akan lihat hanya pohon ya pinus, cemara. Okay. Tapi kalau lihat Indonesia banyak.
0: Beragam ya,
1: beragam.
0: Pak ya,
1: benar-benar. Tapi jangan sawit ya. lain lagi gitu ya. Tapi keragaman inilah yang tadi kita kembalikan. Artinya sehingga keanekaragaman yang ada khususnya tadi yang di Riau ini bisa kita jaga. Jadi sebagai kenapa kami juga mengajak teman-teman nanti berkunjung ke kebun raya kami? Karena saya kan riset juga. Jadi kemarin saya sempat ada riset mengenai tentang primata. Primata itu kalau biasanya monyet.
0: Iya benar.
1: Itu di kebun raya kita ada 3 jenis yang ada saat ini.
0: Wow, berarti ada. Ada satwa juga
1: ada,
0: ya Pak?
1: Oh, justru okay. Itu kita wow, membangun ini banget. Satwa kalau kita mau ketemu dengan mereka. Saya suka sering bilang sama
0: kalau
1: para pengunjung.
0: Mau ketemu ya?
1: Mau ketemu ya.
3: Bikin janji dulu
1: enggak? Bikin janji.
0: Waduh, kita harus appointment dulu ya.
1: Datang memang pagi hari.
0: Oke.
1: Ada waktunya. Datang

0: apa namanya, kita kemudian kolaborasi dengan mereka. Makanya dengan ada kegiatan ini jadi kolaboratif sebenarnya, internasional, bukan hanya sekedar pertemuan memaparkan tapi kolaborasi. Karena memang kita juga dan Pak Rektor biasa kemarin terakhir ke Belanda juga memang berkunjung ke mereka. Di sana banyak hal yang kita dapatkan dan itulah salah satu yang inspirasi kita ya, yang ini kayaknya bagus ini kita terapkan nih ini.
1: Tapi kita juga punya itu di kebun raya, pohon sialang ya.
0: Ya.
2: Oh, pohon ada. Sialang ya.
1: Tapi bukan sialan ya.
2: No, sialang ya. Ada G-nya ya.
1: Kalau kalau katanya kalau pohon itu dia harus sepasang. Kalau satunya mati, yang satunya ikut mati kayaknya.
2: Pohon pasangan nih ya.
1: Pohon pasangan. Jadi yang mau setia belajarlah dari pohon sialang ya.
0: Ya, jadi itu tadi kalau kita kembali ke tema tadi ya, artinya setiap nanti para keynote speaker nanti itu ya pastinya yang mereka bawa temanya akan berbeda-beda sesuai dengan apa namanya wilayah dan asal kebun raya mereka.
2: Okay. Seperti apa.
0: Jadi kita sama nanti sharing gitu.
1: Sharing.
0: Ya, jadi nanti kita dari situlah kita nanti bisa kolaborasi, dapatkan ilmu juga dari mereka dan saya kira mereka dapat ilmu dari kita juga.
2: Oke.
0: Okay. Karena Indonesia ini unik. Unik sekali.
2: Banyak hal yang juga bisa di-sharing
0: banyak
2: ya, Pak.
0: Banyak yang bisa di-sharing. Ya, okay. Banyak sekali yang bisa di-sharing. Mungkin itu kayaknya.
2: Oke. Okay. Jadi memang udah dipikirkan matang-matang teman Prodo untuk tema International Symposium ini dan gak main-main gak nih main-main. Ya. Ada hasil diskusi yang panjang juga ya, Pak yang
1: tentukan. Berubah juga kadangnya.
2: Berapa kali Pak revisinya?
0: Kurang lebih sudah ada hampir berkali-kali.
2: Berkali-kali ya. Sampai lupa tentang finalnya. Berapa kali saking banyaknya revisinya ya. Jadi kebayang teman Prodo ini juga gak disiapkan begitu saja, memang mateng banget nih semua persiapan yang dilakukan untuk kegiatan ini. Dan tentunya menghadirkan keynote speaker dari luar negeri itu kan gak mudah juga ya Pak ya.
1: Gak mudah dan gak murah.
2: Dan gak murah
1: dan gak murah.
2: Langsung ibu IO nya ngomong gak murah guys.
1: Karena agak gimana.
2: Iya ya. Mana itu kan gak mudah dan gak murah. Ya kan. Itu gimana prosesnya mungkin ibu dan bapak bisa dijelaskan untuk menghadirkan semua akademisi dan praktisi yang ada di berbagai negara itu datang ke Pekanbaru
1: ya, tanggal 8 dan 9
2: Oktober. Oh, biasanya ke Jakarta ini ke Pekanbaru lagi ya. Nah, ini kan pasti susah banget prosesnya. Nah, ini boleh diceritakan sedikit proses panjangnya.
1: Kayaknya ini sebenarnya ada teman kami yang pakarnya di sana. Namanya Bu Wandala Sepa. Dia kepala lembaga kerjasama kita. Jadi memang beliau itu gigih sekali untuk menghadirkan, menghubungi dan menelusuri pakar-pakar tersebut. Tapi pakar yang kita datangkan itu sebenarnya udah dikunjungi oleh Pak Rektor duluan. Pak Rektor itu beberapa kebun raya dunia itu beliau sudah mengunjunginya. Jadi udah ada terjalin komunikasi, silaturahmi dengan mereka. Jadi dengan mudah insya Allah kita juga bisa mendatangkan mereka di sini.
2: Okay.
1: Gitu. Jadi memang sudah ada MOU dengan beberapa kebun raya dengan beberapa pakar tersebut. Dan walaupun tidak MOU sudah ada jalinan kasih antara Pak Rektor kayaknya dengan para pakar yang akan hadir di kita.
2: Okay.
1: Tapi ada yang lupa nih Mbak. Kita disupport oleh Wali Kota Pekanbaru.
2: Alhamdulillah
1: Wali Kota Pekanbaru ini sangat support sekali dengan kegiatan kita sampai-sampai beliau mendanai seluruh kegiatan untuk gala dinner. Jadi terima kasih banyak nih Pak Wali Kota yang sudah bersedia membantu kami. Jadi beliau nanti menjamu tamu-tamu dari berbagai negara tersebut. Ada sekitar 50 orang nanti yang ikut gala dinernya. Tetap di Hotel Pangeran Pekanbaru. Jadi nanti Hotel Pangeran ini juga harus kasih kita support kayaknya. Udah berapa kali kita spill ya.
2: Okay. Jadi memang banyak sekali support-support sistem yang datang ya Ibu Bapak ya. Karena mungkin kegiatan yang dilakukan kan memang tujuannya juga sudah jelas ya. Arahnya adalah untuk ilmu pengetahuan, berbagi satu sama lain teman perdua, dan tentunya juga untuk kemajuan daerah juga dan untuk anak-anak juga nih teman perdua. Jadi selain kegiatan yang memang sudah dipersiapkan dengan matang dan tinggal menghitung hari sebenarnya pelaksanaannya ya Mbak Ibu ya.
1: Satu minggu lagi
2: itu gak berasa ya. Nanti waktunya akan segera datang nih. Jadi untuk dari sisi tadi kan kita udah

0: Mungkin dari siapa aja yang akan mengisi atau pembicaranya. Mungkin untuk target pesertanya sendiri nih, Bapak Ibu, mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya ini tujuannya untuk siapakah acara ini dibuat? Apakah tadi kan memang diundang juga beberapa maksudnya daerah-daerah yang mempunyai kebun raya juga, karena kan tujuannya tadi untuk saling berbagi. Iya. Apakah ada target lainnya untuk para peserta yang datang kah? Apa memang untuk apakah untuk ditujukan untuk mahasiswa atau generasi muda, atau ada target lain nih untuk Bapak dan Ibu?
1: Ngulik nih kayaknya. Ngulik rahasia kita.
2: Kasih tahu ya.
1: Iya, tujuan utama kita itu yang kita hadirkan memang 44 pengelola kebun raya se-Indonesia. Karena memang ada deklarasi kan setelah itu.
0: Betul.
1: Jadi deklarasi itu memang dihasilkan oleh kesepakatan antara pengelola-pengelola kebun raya di Indonesia. Kita maunya Universitas Palawan ini punya sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang bisa dikenang, yang bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh seluruh pengelola kebun raya Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti ke-44-nya walaupun tidak datang secara offline ke kita, yang online kita harapkan juga ikut bergabung sehingga deklarasi itu bisa kita laksanakan ya Pak. Ya, itu yang pertama, yang paling kita harapkan. Target utama untuk International Symposium. Dan yang kedua tentunya pemerhati lingkungan, karena memang ya kalau Pak Rektor bilang iklim itu sekarang udah parah banget kan. Udah parah banget. Jadi memang kita berharap dengan adanya ini, kita targetnya adalah pemerhati lingkungan semakin giat memelihara keanekaragaman hayati hutan-hutan yang ada di Riau, khususnya apalagi sekarang Riau Kalimantan.
0: Sedih banget kita lihat ya.
1: Jadi kayaknya tepat sekali kami melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa menambah rasa kepedulian terhadap penjagaan lingkungan di sekitar kita. Jadi tidak hanya pemerhati lingkungan, makanya kami tadi juga berharap siswa-siswa sekolah SMA itu juga ikut terlibat kegiatan kita, karena mereka generasi penerus. Kalau tidak kita mulai dari sekarang menanamkan rasa cinta terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap lingkungan, bagaimana nanti 10 tahun, 5 tahun yang akan datang. Jadi kita memang berharap tidak hanya pemerhati lingkungan, tidak hanya pengelola kebun raya, tidak hanya Pemda, karena Pemda juga sebenarnya harus kita harapkan hadir ini. Karena kalau tanpa support dukungan dari pemerintah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sebagian kecil yang bisa kita lakukan. Universitas Palawan tidak akan bisa mengubah semua yang ada atau peraturan yang ada di Indonesia. Kami hanya berusaha yang kami bisa, yang diupayakan oleh Pak Rektor. Tapi kami sungguh salut nih dengan Pak Rektor kami, dengan kemana-mana beliau bertekad untuk mensukseskan kegiatan ini. Beliau setiap hari selalu review apa kemajuan kegiatan, apa lagi yang kurang, apa lagi yang harus kita lakukan. Dari jam 8 sampai jam 5 kita sore. Nanti akan siap-siap saja apa yang kendala, apa kendalanya. Siap-siap aja sama dengan Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Universitas Palawan memang tersampaikan dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
0: Jadi itulah tujuannya. Tapi kalau misalkan ada dari mahasiswa atau masyarakat umum yang mau ikut, apa bisa?
1: Silakan. Karena memang ini terbuka untuk siapa saja yang mau hadir, yang mau menambah ilmu pengetahuan dan memang cinta lingkungan. Tapi kuota kita terbatas. Hanya di angka 200 orang.
0: Hanya 200 orang. Sekarang
1: di hari
0: udah
1: pertama. Sekarang udah 100 lebih.
0: Sekarang udah 100 lebih. Jadi buruan kayaknya.
1: Buruan kayaknya.
0: Mau ikut sih kayaknya buru-buru karena banyak banget benefit yang didapatkan Tadi udah dijelaskan juga.
2: Dan kita ngundang juga toko-toko adat. Jadi kita tidak hanya sekedar masyarakat, tapi toko pemangku adat itu kan yang terpenting. Apalagi kita Riau kan terkenal dengan toko-toko adat. Setiap wilayah punya tanah ulayat gitu. Nah, itulah yang kami juga undang untuk secara bisa bersama-sama kiranya bisa menyaksikan kegiatan kita ini. Bahwa dengan kita buat satu kegiatan ini adalah langkah gitu ya. Saya kira apalagi adanya perubahan iklim yang sekarang kan. Inilah salah satu mungkin hal yang kecil kita buat dari Universitas Palawan dulu. Langkah awal ini, dan ini bisa diikuti dengan berbagai, ya tadi yang dibilang Bu Dekan bahwa kebun raya yang ada di Indonesia. Karena memang kegiatannya baru kita juga yang mengadakan internasional.
0: Jadi
2: walaupun kawan-kawan juga di berbagai daerah juga punya kebun raya, tapi ya kami lah salah satunya yang baru membentuk salah satu international symposium ini.
0: Oke. Jadi itu banyak hal yang bisa didapatkan juga ya Pak. Ya, ya pastinya sekali. Balik lagi untuk mengenalkan lagi teman Prodo, menyadarkan lagi bahwa kalau bukan dari kita siapa lagi nanti yang akan menjaga ya Bu.
2: Kalau bukan hari ini kapan lagi?
0: Benar. Kita mulai dari
2: Iya, betul.
0: Oke deh, kita akan beralih sedikit ke YouTube karena ada yang bertanya ini, dia minta tolong ditanyain dong Risa katanya gitu ya. Mungkin bisa dibantu jawab nih. Dari Mas Ren nih katanya dia mau bertanya. Dia bilang yang saya tahu kan istri Bapak Muhammad Yusuf Kala itu kan pencinta bunga-bunga langka dan mahal kata beliau. Apakah ada kerjasama MOU bunga-bunga langka dan mahal kata?
1: Ini kayaknya ngelirik bunganya Pak.
0: Iya, kayaknya ngelirik bunga Pak JK nih karena mungkin yang menandatangani langsung saat itu kebun raya kan beliau juga nih.
2: Betul.
0: Ada nggak nih mungkin bisa dibantu jawab pertanyaan Mas Ren ini atau sekedar sharing mungkin bunga-bunga langka
1: kita
0: dan
1: tidak
0: ini.
1: Hanya bunga-bunga kalau bunga Pak Samsul ini punya kaktus punya anggrek di sana anggreknya bukan jangan bayangkan anggrek yang besar-besar tapi memang punya ciri khas sendiri anggrek
0: hutan. Anggrek hutan
2: jadi itu dapat dari Bukit Barisan jadi sebenarnya dari tema THRS ini kan salah satu warisan UNESCO sebenarnya THRS ini ya dimana UNESCO menyatakan bahwa warisan dunia salah satunya THRS ini yang di Sumatera tadi
0: Tinggal
2: of Sumatera ini. Nah, jadi ada tiga, ada Taman Nasional Kerinci Seblat, kemudian ada Taman Nasional Leuser dan Taman Nasional Bukit Barisan. Kebetulan wilayah kita ini berada di areal Bukit Barisan. Makanya itulah topik juga kita angkat seperti itu.
1: Kita juga punya ini Pak, kita juga punya toga.
2: Taman
1: obat keluarga.
2: Ya, makanya uniknya
0: aku pikirnya toga wisuda.
1: Universitas untuk punya itu.
0: Iya benar.
2: Ya, itulah uniknya kalau kebun raya ini ada koleksi Mbak. Nah koleksi-koleksi itulah nanti orang bisa belajar seperti yang tadi ada adik yang menanyakan tentang itu ya memang sekarang kegiatan kami itu selain kerjasama itu dengan berbagai mitra atau masyarakat ya misalnya budekan gitu punya tanaman langka misalnya anggaplah anggreknya itu memang yang kita bawa dan kemudian kita budidayakan di sana kita kembangkan. Kalau misalnya beliau butuh bibitnya kita kembalikan lagi gitu.
0: Jadi di ini ya Pak simbiosis mutualisme
2: betul
0: ya.
2: Betul sekali. Itulah tujuan ada makanya di dalam kebun raya itu ada tiga zona yang harus kita lengkapi, zona penerima, zona pengelola sama zona koleksi. Zona koleksi inilah yang tadi ada pembibitan di sana. Jadi kalau mau lihat anggrek yang dari berbagai Bukit Barisan ada kita.
1: Enggak hanya tumbuh-tumbuhan, kita juga punya hewan-hewan. Ada ayam. Ayam bahagia namanya.
0: Ayam bahagia. Gimana tuh? Apakah bentuk dia tersenyum terus kah?
1: Kita yang lihat yang tersenyum. Kenapa? Karena dibiarin lepas saja di kebun raya
2: sebagai pendukung.
1: Dan kita sudah punya telur omeganya. Itu pasokannya sudah lumayan. RRI kayaknya udah pernah dapat
0: Kayak aku pernah pesan.
1: Tapi gak kesampaian ya?
0: Udah. Juga salah
1: itu
0: satu
1: telur
0: yang
1: ayam bahagia kita. Dari fakultasnya Pak Samsul itu.
0: Pantas aku pas makan aku bahagia Pak. Berarti karena itu
1: bahagia
0: ya.
1: Karena murah ya.
2: Jadi memang konsepnya kita yang sampaikan Ibu tadi bahwa ketika kita berkunjung ke kebun raya itu nanti ada terintegrasi dengan peternakan. Jadi dekat peternakan itu nanti ketika sudah berkunjung kita bisa lihat peternakan.
0: Peternakannya ya.
2: Nah, sejauh ini memang kalau peternakan kita namanya konsepnya pre-range. Jadi biasanya kalau ayam petelur itu kan dia di kandang baterai ya. Kalau ini kita lepas saja, makanya dibilang tadi ayam gembira.
0: Ayam gembira.
2: Bahagia.
0: Karena dia bisa berlari kesana kemari. Menarik banget, semoga terjawab ya Mas Ren ya. Kolaborasi itu gak hanya mungkin dengan Pak Yusuf Kala tapi juga dengan dosen-dosen dan semuanya yang memang punya tanam-tanam langka boleh dibawa ke sana nanti akan dibudidayakan. Benar, punya tanaman-tanaman yang langka lainnya kalau Mas Ren juga punya boleh nanti bisa salawan ya.
1: Kalau mau yang dari kita juga boleh.
0: Boleh. Boleh ya Bu.
1: Banyak ya.
0: Dikit ya. Jadi bisa ya sama Mas Ren ya. Hmm. Kalau harga tadi udah disebutin untuk kegiatan International Symposium free ya Bu ya. Tidak ada biaya, dia bisa asalkan masih dalam kuota. Iya. Tapi kalau udah ya udah tutup udah. Sih.
1: Daripada PHP ya.
0: Benar, daripada PHP dari ya. Jadi lebih baik dari sekarang ya. Mungkin karena waktu kita sudah terbatas sedikit, terakhir Bu, mungkin boleh ya. Aku kasih ada, waktu
1: ada,
0: silakan.
1: Ada pesanan dari bagian humas kita.
0: Oke, okay, boleh.
1: Yang mengatakan bahwa kegiatan ini nanti full bahasa Inggris, kalaupun yang agak kurang-kurang lancar berbahasa Inggrisnya, beliau menyediakan interpreternya.
0: Wah. Wow. Ya.
1: Jadi tenang saja bagi yang kita-kita yang agak-agak enggak lulus TOEFL ya. Benar. IELTS-nya rendah banget.
0: Iya, kayak apa listening-nya tuh masih kayak duh, ini kayak kecepatan dia nengok.
1: Iya kan? Jadi yang sealam-alam sama kita lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita adakan sediakan interpreter.
0: Wow.
1: Jadi tenang saja, kita seru. Memang siapkan ini dengan sebaik mungkin.
0: Wah, wow, udahlah tamu pro, apalagi mau difikirkan ya, enggak usah takut kalian bingung nanti artinya apa.
1: Iya betul ya.
0: Udah ada
2: jadi
0: juga.
2: Jadi langsung dapat.
0: Benar. Kan? Nah, jadi benar-benar terserap di semua ilmunya. Aduh. Mungkin terakhir ibu dan bapak bisa disampaikan kira-kira kalau mau berdaftar kemana nih tamu pro 2? Harus pergi ya. Apakah ada Instagramnya atau webnya boleh?
1: Kita kemana? Punya ya web untuk kegiatan seminar internasional ini. Nanti cek aja di Universitas Pahlawan
0: .co.id.
1: Nanti kelihatan di situ ada kegiatan simposium internasional, buka saja ada pendaftarannya di sana.
0: Oke. Jadi langsung aja menuju ke website-nya Universitas Pahlawan ya, teman-teman.
2: Kalau ada yang jalan-jalan, kami ada pasang spanduk juga.
0: Wah. Untuk oke. Jadi bisa ya. Nah. Bisa kamu promo.
2: Scan barcode aja
0: langsung datang ya.
2: Iya, atau tidak langsung ke sana.
0: Oke, baiklah, terima kasih banyak buat Pak Samsul juga, buat Ibu Nurmalina juga hari ini untuk pembahasannya udah bagi-bagi banyak hal juga. Kayaknya kurang sebenarnya 1 jam ya.
2: Betul. Mungkin nanti kita lanjut lagi yang sesi kedua.
0: Boleh.
2: Ya.
0: Sesi kedua. Di sana ya, Pak.
2: Oh, iya, betul.
0: Di Universitas Pahlawan ya.
1: Pas hari tanggal 9 juga boleh.
0: Wah, menarik banget teman pro 2. Boleh ya. Nanti kita bisa bicarakan di belakang.
2: Oh iya.
1: Itu Bu Kabak Humas nanti ya.
0: Benar. Nanti boleh Bu Kabak Humas hubungi.
2: Iya.
1: Beliau lagi pantau kita nih dari tadi.
0: Iya. Aduh, jadi takut ya. Nanti bisa ya teman pro. Pokoknya tadi udah diberitahu informasinya. Kalian bisa langsung aja meluncur ke website-nya Universitas Pahlawan kalau memang mau ikutan nih kegiatan International Symposium yang akan diadakan nanti di tanggal 8 dan juga di tanggal 9 Oktober 2026 ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktunya.
1: Senang
0: semoga
1: sekali bisa berbagi.
0: Benar. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi.
1: Amin.
0: Semoga sukses juga untuk acaranya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Semoga lancar untuk semuanya.
2: Dan
0: teman-teman berdua, mungkin itu saja obrolan kita untuk malam hari ini di rotasi di obrolan seputar literasi. Dan buat kamu yang kelewatan obrolan kita hari ini, jangan sedih juga, kamu bisa menonton ulang tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Okay. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terima kasih Bu dan Bapak.
1: Dengan senang hati.

Oke, ketemu Pro 2, kita masih di Pro 2 Pekanbaru. Dan gak kerasa sekarang sudah masuk di jam 9 ya. Soalnya kita masuk di bagi-bagi, bahas gini bahas gitu. Teman Pro 2 Risa akan temani kamu di malam hari ini, tentunya dengan pembahasan yang seru nih, teman Pro 2. Dan kira-kira apa yang akan kita bahas nanti? Apa ya? Satu yang seru deh teman Pro 2 pokoknya. Tapi aku mau spill-nya nanti aja deh ya. Setelah ini, setelah kita dengerin dulu satu lagu teman Pro 2. Nanti saya bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. Ada yang kangen katanya sama Tulus. Jadi kayaknya kita dengerin dulu satu lagu Tulus dengan monokrom teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana pokoknya, oke? Okay?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Gali lagi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih,
5: amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

Oke, teman produk kita masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Nah, kalau kita ngomongin pekerjaan teman produk, ada satu fenomena yang mungkin dihadapi oleh semua pekerja teman produk ya. Kayak baru buka laptop, tiba-tiba udah masuk undangan meeting. Belum juga selesai rapat, muncul lagi agenda berikutnya. Wah, kayaknya pagi habis buat meeting, siang juga masih meeting, Rabu juga sibuk ngejar pekerjaan yang tertunda, dan ujung-ujungnya pulang kerja ya malah masih mikirin tugas yang belum selesai teman berdua. Dan meeting ini kan memang sudah jadi bagian dari kehidupan pekerja. Ada rapat untuk membahas program, mengejar target, mencari solusi, sampai sekedar menyamakan informasi. Dan masalahnya teman berdua, kalau terlalu banyak meeting, waktu untuk benar-benar kerja ini bakalan bisa ikut hilang. Dan kalender yang terlihat penuh dan sibuk, tetapi pekerjaan utama justru belum banyak bergerak nih. Dan fenomena ini ternyata teman produk bukan sekedar keluhan pekerja Indonesia, karena dikutip dari beberapa sumber, ini menemukan bahwa 68% pekerja yang disurvei merasa nggak punya cukup waktu tanpa gangguan untuk fokus selama jam kerja. Dan dalam survei terhadap 31 ribu orang di 31 negara itu, meeting lah yang tidak efektif juga tentunya disebut sebagai salah satu gangguan utama produktivitas nih teman produk. Dan bayangin aja, udah duduk hampir 1 jam dalam meeting, tetapi pembahasannya melebar kemana-mana. Ada yang membicarakan topik A, tiba-tiba pindah ke topik B. Terus muncul lagi persoalan lain yang sebenarnya nggak ada dalam agenda. Setelah meeting selesai, kesimpulannya malah nanti deh kita bahas lagi. Ya, kalau begini, meeting malah bukan lagi bantu pekerjaan teman produk, tapi justru nambah pekerjaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Bayangin aja ya teman Pro 2, kamu udah duduk hampir 1 jam dalam meeting, tapi pembahasannya melebar kemana-mana. Ada yang membicarakan topik A, tapi pindah-pindah, tapi tiba-tiba pindah ke topik B. Terus muncul lagi persoalan lain yang sebenarnya juga gak ada dalam agenda. Terus abis itu, abis meeting ya kesimpulannya malah kayak, nanti kita bahas lagi ya. Ya kalau kayak gini meeting bukan lagi bantu pekerjaan, tapi justru nambah pekerjaan guys. Dan juga dikutip dari beberapa sumber, ini juga menyoroti persoalan meeting yang terlalu banyak. Dan salah satu penelitian yang dibahas oleh HBR itu menemukan bahwa sekitar 70% meeting ini bikin karyawan gak bisa mengerjakan pekerjaan produktif mereka. Artinya apa? Masalahnya bukan hanya beberapa banyak meeting yang diikuti, tapi juga apakah meeting tersebut juga benar-benar menghasilkan sesuatu. Lantas, apakah semua meeting juga harus dihapus? Ya tentu tidak, teman Pro 2. Ada pembahasan yang memang lebih efektif dilakukan melalui pertemuan langsung, terutama ketika membutuhkan diskusi, pengambilan keputusan, atau penyelesaian masalah bersama. Tapi untuk sekedar memberikan informasi atau update sederhana, email, grup percakapan, maupun dokumen bersama terkadang juga udah cukup, ya kan? Terus ada cara sederhana juga agar meeting ini gak berubah jadi pencuri waktu, ya mungkin bisa ditentukan juga tujuan meeting sejak awal dan buat agenda yang jelas. Terus pastikan hanya orang-orang yang memang perlu terlibat yang diundang. Dan yang terakhir, mungkin kalau pembahasannya bisa selesai dalam waktu singkat, ya gak ada salahnya bikin meeting yang lebih pendek. Yang gak kalah penting juga ya sisakan waktu tanpa meeting nih teman berdua. Karena waktu seperti ini juga dibutuhkan untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tentunya. Dan juga dimulai dengan menyusun laporan, bikin konten, ngolah data, hingga menyelesaikan tugas yang udah menumpuk. Sebab pekerjaan itu bukan hanya soal hadir dalam rapat aja teman berdua, tapi juga punya kesempatan untuk menghasilkan sesuatu, iya.

Oke, Tamu Prodo masih dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu bareng sama Risa Tamu Prodo yang akan menemani kamu di malam hari ini. Yap, kita udah jam 10, soalnya kita dibagi-bagi juga. Kita masih akan membahas topik-topik seru sambil ditemani juga sama lagu-lagu kesayangan kamu, Tamu Prodo. Jadi stay tune terus di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Lomba Pro 2 masih di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hari ini kita mau bahas satu topik lagi teman Pro 2. Ini berhubungan sama kebiasaan kita. Kebiasaan kita apa? Menggunakan sendal jepit. Jadi sendal jepit ini kan juga jadi salah satu alasan kaki, satu alas kaki yang banyak digunakan masyarakat karena praktis, ringan, dan mudah dipakai. Dan alas kaki ini juga umumnya digunakan untuk aktivitas ringan nih, seperti berjalan di sekitar rumah, pergi ke warung, hingga digunakan saat berada di pantai atau kolam renang. Nah, meski nyaman untuk aktivitas singkat, penggunaan sendal jepit juga perlu disesuaikan dengan kegiatan teman Pro 2. Dari American Podiatric Medical Association, ini menyebutkan bahwa sandal jepit dapat digunakan di area kolam renang, pantai, kamar hotel, dan ruang ganti untuk membantu melindungi telapak kaki dari resiko infeksi ketika berjalan tanpa alas kaki. Namun, sandal jepit pada umumnya juga memiliki dukungan lengkung kaki dan kemampuan menyerap benturan yang terbatas nih. Dan apa yang juga menyarankan agar sandal jepit juga tidak digunakan untuk berjalan jauh nih teman Pro 2, melakukan pekerjaan di halaman maupun olahraga, karena juga bisa meningkatkan resiko cedera pada kaki dan pergelangan tangan. Dan Cleveland Clinic juga menjelaskan penggunaan sandal jepit terlalu lama ternyata dapat membuat kaki atau tungkai hingga punggung mengalami tekanan guys. Jadi sandal jepit yang tipis dan kurang memiliki penyangga juga bisa mempengaruhi cara berjalan serta meningkatkan resiko nyeri pada kaki dan cedera seperti keseleo nih teman berdua.

0: Woi, woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Selain itu, tombol pro 2 sendal jepit yang terlalu tipis atau mudah ditekuk juga kurang memberikan perlindungan terhadap benda tajam di permukaan. Dan Cleveland Clinic juga menyarankan untuk memilih alas kaki yang memiliki dukungan lengkung, bahan yang cukup kokoh, serta ukuran yang sesuai dengan kaki untuk membantu menjaga kestabilan saat berjalan nih teman pro 2. Dan tentunya dalam memilih sandal jepit, masyarakat juga perlu untuk memperhatikan kondisi sol dan tali sandal. Dan tentunya Apna menyarankan sandal juga nggak digunakan kembali jika sudah mengalami keausan berat teman pro 2. Jadi ukurannya udah nggak sesuai sama kaki kita ya, yang bikin kaki kita jadi menggantung melewati bagian depan maupun sisi sandal lainnya. Dan tentunya bagi kamu teman pro yang memiliki masalah pada kaki, penggunaan sandal jepit juga perlu mendapatkan perhatian lebih nih. Dan Cleveland Clinic juga menyebut alas kaki yang kurang mendukung juga bisa memperburuk keluhan tertentu, terutama ketika digunakan untuk berjalan atau berdiri dalam waktu yang lama.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Dan dengan demikian saham periode sandal jepit juga bisa dapat digunakan untuk aktivitas ringan dan dalam kondisi tertentu, namun juga untuk berjalan jauh, olahraga, kerja di luar ruangan atau berdiri dalam waktu lama, sebaiknya kamu memilih alas kaki yang memberikan perlindungan bantalan dan dukungan kaki yang lebih baik. Dan itu dia teman-teman, pembahasan kita dibagi-bagi malam.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
7: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Produa Inspirasi.
1: Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Teman berdua, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman berdua, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 1 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasul-Nya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isrin darajah, artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru mendorong Budiman Swalayan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam operasional gerai barunya. Hal ini disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ketika menghadiri Grand Opening Budiman Swalayan kemarin 30 September 2026. Di mana Wali Kota juga mengatakan kehadiran investasi dan pembukaan usaha baru diharapkan juga turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Agung juga menegaskan pekerja yang direkrut Budiman Swalayan juga diharapkan merupakan warga yang memiliki KTP Pekanbaru. Dan menurutnya, kebijakan ini juga penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Riau menyoroti rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN yang digagas pemerintah sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Dan berdasarkan rilis yang disampaikan WALHI kepada RRI Pekanbaru pada Rabu 30 September 2026 kemarin, rencana pembentukan BPGMN juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan juga pakar gambut di Istana Merdeka yang berlangsung 24 September 2026 lalu. Di mana pemerintah juga menyebut badan ini akan diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, termasuk melalui riset, pemetaan, serta deteksi dini titik panas di kawasan gambut. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Tifa di sini, bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang ya. Pastinya hari ini istimewa banget karena 1 Oktober ini juga bertepatan ya dengan Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya beragam makna terkandung di dalam hari ini, yang pastinya juga Hari Kesaktian Pancasila semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia, teman Pro 2. Pastinya hari ini juga menjadi hari yang sangat-sangat bersejarah juga, dan ada beberapa juga mungkin dari kamu yang lagi siap-siap mau OTW ke kantor ataupun juga mau OTW ke lokasi untuk melaksanakan upacara di hari ini ya, teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang lagi OTW, hati-hati di jalan. Jangan sampai fokusnya hilang ya, karena kayaknya masih agak mendung nih di luar ya teman Pro 2. Jadi tetap harus waspada, apalagi buat kamu yang naik motor. Jangan lupa untuk selalu standby yang namanya jas hujan, karena kita gak tahu nih apa yang akan terjadi cuaca nanti ke depannya ya teman Pro 2. Tapi yang jelas, yang udah pasti adalah di hari ini kita bakal ngobrolin soal Hari Kesaktian Pancasila ini ya teman Pro 2. Tentunya hari ini juga menyimpan salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia, dan ini juga selalu berkaitan ya dengan gerakan 30 September. Nah, emang gimana sih sejarah Hari Kesaktian Pancasila, kok bisa ya bisa di sampai saat ini juga masih diperingati gitu teman Pro 2. Nanti akan kita bahas pastinya 1 jam ke depan hingga jam 7 tentang Hari Kesaktian Pancasila ini teman Pro 2. Namun sebelum itu teman Pro 2, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya, ini lagu yang kayaknya menjadi kecintaan banyak orang ya. Lagu dari Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi.

0: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Nah teman Pro 2, hari ini kan tanggal 1 Oktober ya. Dan emang saya taunya tuh tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan kalau mendengar Hari Kesaktian Pancasila, kita tuh tentu aja gak bisa lepas dari salah satu peristiwa yang paling penting sekaligus kontroversial dalam sejarah Indonesia, yakni ada gerakan 30 September 1965 atau G30S, dimana peristiwa yang terjadi pada malam 30 September hingga awal Oktober 1965 itu juga melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat, teman Pro 2. Dan dalam narasi resmi yang berkembang pada masa Orde Baru, peristiwa ini juga dikaitkan dengan upaya PKI mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme. Tapi ya dalam kajian sejarah, siapa dan dalang bagaimana sebenarnya motif dibalik peristiwa ini juga masih jadi semacam bahan perdebatan akademik gitu ya. Jadi tentunya ada perjalanan sejarah Hari Kesaktian Pancasila itu bermula. Dan teman Pro 2, dalam peristiwa 30 September 1965, ini sejumlah perwira TNI Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan juga pembunuhan. Dan tentunya ini juga sudah kita pelajari begitu ya di bangku sekolah. Tapi akan kita refresh lagi nih ingatan kita gitu tentang sejarah yang terjadi pada tahun 1965. Di mana ada 7 orang jenderal ataupun juga 7 orang yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Ada Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal R. Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Andreas Tendean, teman Pro 2. Di mana mereka kemudian ditemukan 4 Oktober 1965 di sebuah sumur tua. Dan pastinya juga di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Yakni sehari setelahnya pada 5 Oktober, ketujuh korban juga dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Di mana peristiwa ini juga mengguncang kondisi politik Indonesia juga pada waktu itu. Dan selain mengguncang kondisi politik, tentunya keamanan Indonesia juga saat itu sedikit terguncang bagi teman Pro 2. Dan setelah rangkaian peristiwa ini juga muncul narasi yang kuat gitu bahwa Pancasila sedang menghadapi ancaman. Dari sini kemudian tanggal 1 Oktober juga mendapatkan makna khusus dalam sejarah Indonesia. Emang berhubungannya dengan Pancasila ini gimana sih Tifa? Nanti bakal kita bahas pastinya teman Pro 2 sesaat lagi. Stay tune di sini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cip, tau gak sih? Kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
2: David mana?
1: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
2: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
1: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
2: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
1: Iya, enggak kok, aku kan cuma liat IG-nya doang.
2: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
1: Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
2: Oh alah, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Teman berdua masih beraktifah dan kita masih ngobrolin soal ada apa dengan tanggal 1 Oktober. Dan kenapa ya 1 Oktober itu ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Kalau di bulan Juni kan ada 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah, ternyata penetapan ini tuh juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Karena berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 yang diterbitkan pada 27 September 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Karena pada masa Orde Baru nih teman Pro 2, peringatan ini juga akhirnya jadi bagian ya dari upaya pemerintah buat membangun narasi mengenai ketahanan Pancasila setelah peristiwa 1965. Di mana peringatan ini juga diwujudkan lewat upacara bendera setiap tanggal 1 Oktober. Dan pasti ini juga bertujuan untuk sebagai bentuk penghormatan kita sekaligus pengingat ya terhadap sejarah bangsa ini. Jadi ketika kita memperingati hari kesaktian Pancasila tuh sebenarnya kita lagi berhadapan ya sama salah satu bagian dari sejarah yang punya banyak banget lapisan dan juga konteks politik di masanya, teman Pro 2. Ya, terlepas dari beberapa perdebatan sejarah mengenai peristiwa

465 atau 82 ada satu hal yang sepertinya sampai sekarang juga masih relevan ya, dan masih bisa buat kita refleksikan. Ya, ini adalah gimana cara kita sebagai anak bangsa ini untuk memaknai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita ketahui kan Pancasila itu adalah 5 sila dasar dari Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya kita hafalin aja dari sila ke-1 sampai ke-5, tapi ya gampangnya itu adalah nilai-nilai yang bisa kita lihat dari hal-hal sederhana. Menghargai perbedaan, gak gampang merendahkan orang lain, dan juga pastinya menyelesaikan masalah lewat musyawarah, teman Pro 2. Ya, semoga dengan adanya sejarah Hari Kesaktian Pancasila yang udah Tifa share ke kamu, ini juga bisa menguatkan kita sebagai generasi bangsa dan pasti tidak melupakan sejarah yang pernah terjadi di bangsa ini.